Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan nanti akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan nanti agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan nanti akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak dari segi skala dan moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
1: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban, kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh, sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Haryansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKG itu yang baik gitu? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10, seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama, dilakukan di bulan kemarin mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, sebelum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Peri Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Peri Warjio sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan
4: keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
6: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
6: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri. Editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya pagi ini kami temani Anda dalam musik dan informasi dalam Palangkaraya pagi. Sebelum kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perakhiran cuaca pukul 8 dan fokus pagi setelahnya ya. Kami sampaikan dulu berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Sutati sebagai tergugat di mana saja berada. Isi panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 99/PDT/G/2026/PNPLK tanggal 22 Mei 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Harta Medica Hongkong sebagai penggugat lawan Sutati sebagai tergugat, Kepala ATR BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian untuk diketahui berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Kabut asap tidak pekat, akan tetapi di penciuman sudah terasa sekali ya pendengar. Mudah-mudahan Anda selalu memakai masker ya saat berkegiatan di luar ruangan, agar bisa tetap menjaga kesehatan di saat situasi seperti sekarang ini. Selain juga faktor-faktor lain yang mungkin saja akan merintangi perjalanan Anda di hari Selasa ini ya. Ya, berkaitan tentang menjaga kesehatan, hari ini diperingati juga sebagai hari hepatitis sedunia, yang diperingati secara global setiap tanggal 28 Juli. Peringatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global, mendorong pencegahan dini, serta memperluas akses pengobatan. Dilansir dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, tanggal 28 Juli dipilih untuk memperingati hari hepatitis ini karena berkaitan dengan hari kelahiran Dr. Baruch Blumberg, ilmuwan yang menemukan virus hepatitis B, serta mengembangkan tes diagnostik dan vaksin untuk virus tersebut. Untuk diketahui, pendengar, hepatitis adalah peradangan yang terjadi pada hati atau liver, kondisi yang disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi virus sampai kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol. Pada hepatitis akibat virus, penyakit ini dapat menular dari satu orang ke orang lain. Tema tahun ini berkaitan dengan hepatitis, let's break it down, artinya segera cegah, begitu ya, segera atasi. Kampanye yang merupakan seruan untuk menyingkirkan berbagai penghalang yang memisahkan masyarakat dari layanan yang dapat menyelamatkan nyawa siapapun yang sedang menderita hepatitis. Hepatitis virus terus menjadi penyebab utama penyakit dan kematian yang dapat dicegah di seluruh dunia. Vaksin yang efektif, metode diagnostik yang akurat, pengobatan yang kuratif untuk hepatitis C, serta terapi jangka panjang untuk hepatitis B dapat mencegah infeksi, menyelamatkan nyawa, serta mengurangi risiko kanker hati dan sirosis maksudnya. Namun, jutaan orang masih belum terdiagnosis, tidak mendapatkan pengobatan, atau bahkan tidak bisa mengakses layanan kesehatan untuk mengatasi hal ini. Hal inilah yang masih menjadi permasalahan akibat adanya stigma, kurangnya kesadaran, kesenjangan dalam sistem kesehatan, dan ketimpangan yang terus berlanjut. Kampanye tahun ini juga menyerukan perubahan sains yang telah terbukti menjadi tindakan nyata melalui komitmen politik yang lebih kuat, investasi yang berkelanjutan, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas akses yang adil terhadap pencegahan, pengobatan, dan perawatan terhadap penyakit hepatitis. Ya, pendengar, selain hepatitis, tentu saja banyak sekali penyakit-penyakit yang ada. Diharapkan kita senantiasa, terutama di saat cuaca seperti sekarang ini, bisa terus menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit.

Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pagi ini kita dengarkan informasi perakiran cuaca dan kami sudah terhubung dengan Ihsan dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Ihsan.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan intensitas ringan terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Murung Raya dan Kapuas bagian utara. Sedangkan untuk wilayah lainnya terpantau dalam kondisi cuaca berawan. Pada menjelang siang hingga siang hari, hujan intensitas ringan masih diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Murung Raya bagian utara, sedangkan untuk wilayah lainnya diperkirakan dalam kondisi berawan. Kemudian pada sore hingga menjelang malam hari, hujan intensitas ringan masih diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian kecil wilayah Murung Raya, Katingan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Lamandau bagian utara, Kota Palangkaraya bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, Gunung Mas, Barito Selatan, dan Barito Utara. Sedangkan menjelang tengah malam hari diperkirakan hujan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Katingan bagian utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Kapuas bagian tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 100% dan kondisi yang hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 30 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara bagian utara, Kapuas bagian utara, dan Barito Selatan bagian utara. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang kita Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Ihsan sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca yang kami harapkan bisa bermanfaat ya untuk pendengar yang tentu saja menunggu perkembangan situasi cuaca di Kota Palangkaraya termasuk juga di Kalimantan Tengah. Walaupun sempat mendung, sempat rintik hujan, tapi nampaknya tidak terlalu mengubah banyak situasi kabut asap ya saat ini pendengar. Tentu masih terlihat, masih terasa di penciuman kita apabila udara yang saat ini Anda rasakan di luar ruangan sudah terasa kabut asapnya seperti itu ya. Baik, tetap jaga kesehatan dan mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat untuk kita ketahui bersama. Baik pendengar, fokus pagi selanjutnya juga akan membahas topik yang kurang lebih sama terkait dengan apa yang sedang kita hadapi, kabut asap, karhutlah, dan juga udara dan kesehatan ya. Tetap bersama kami dalam Palangkaraya pagi ini.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya pagi ini kami hadirkan Fokus Pagi, informasi yang kami fokuskan pada suatu topik agar Anda bisa turut memberikan komentar ataupun pendapat Anda tentang topik yang kami angkat ya setiap pagi ya dalam Fokus Pagi. Kali ini terkait dengan cuaca dan juga udara yang saat ini kita rasakan di Kota Palangkaraya. Pendengar, Provinsi Kalimantan Tengah tentu saja ingin terus berkomitmen membuat sektor kesehatan menjadi sektor yang bisa mendapatkan prestasi sebagaimana yang pernah diraih melalui penghargaan Universal Health Coverage Award di kategori Madya, di mana tingkat keaktifan peserta mencapai 85%. Namun di balik angka tersebut, tantangannya justru ada terkait dengan layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah aliran sungai dan pelosok kabupaten seperti Murung Raya serta Kapuas Hulu. Kepemilikan kartu BPJS kesehatan belum sepenuhnya menjamin kemudahan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Hambatan geografis, terbatasnya moda transportasi medis seperti ambulan hingga distribusi dokter spesialis yang masih terpusat di ibu kota provinsi menjadi pekerjaan rumah yang perlu ada solusinya. Selain persoalan aksesibilitas harian, ancaman kesehatan musiman juga turut terjadi terkait dengan karhutla dan juga udara yang tidak menyenangkan, yang tidak membuat nyaman pada saat menghirup napas seperti sekarang ini, tentu menjadi catatan tersendiri ya. Kesiapsiagaan puskesmas di tingkat daerah dan juga tempat-tempat wilayah tertentu tentunya membutuhkan ketersediaan layanan kesehatan seperti stok oksigen hingga obat-obatan untuk warga yang rentan ya. Program kesehatan lainnya perlu juga digalakkan, dan tantangan ini bukan hanya berlaku di Kota Palangkaraya saja tapi juga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang terdampak situasi serupa ya. Nah, pendengar, ini juga akan dibahas lebih lanjut lagi nanti dalam dialog Kalteng Menyapa ya, terkait dengan akses layanan kesehatan di saat cuaca seperti sekarang dan juga saat kabut asap yang memang sih tidak terlalu kentara seperti tahun-tahun sebelumnya ya, tapi tetap saja kita yang tidak terlalu terbiasa dengan situasi seperti sekarang ini yang enak menghirup udara setiap pagi nampaknya harus sesak di dada begitu ya. Baik pendengar, silakan untuk Anda ingin memberikan komentar pendapat Anda di pagi hari ini dalam Fokus Pagi, Anda bisa bergabung di 0811-5203123. Tetap dengan informasi pasar juga nanti tentunya setelah yang berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Fokus Pagi. Ya, pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pagi hari ini masih menemani Anda dalam Fokus Pagi. Sebagaimana yang kami sudah informasikan sebelumnya, pendengar Anda bisa mendengarkan Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 setelah cek fakta tentang layanan kesehatan terkait dengan situasi karhutlah dan juga cuaca seperti sekarang ini ya. Dan pendengar, tentunya bagi Anda yang ingin bergabung nanti bisa di 0811-5203123 dan juga di 0536-322-1779. Pagi ini terus akan kami update informasi terkait dengan topik yang diangkat tersebut begitu ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Anda untuk bisa memaksimalkan hak layanan kesehatan yang Anda miliki.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Mengakhiri fokus pagi kali ini, kami hadirkan informasi langsung bersama reporter RRI Palangkaraya terkait sedang berlangsungnya latihan penanganan keadaan darurat di Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Laporan selengkapnya disampaikan pagi ini oleh Edi Suroso. Edi.
7: Ya, terima kasih rekan kami Setiarseno yang ada di studio. Saat ini terdengar bunyi helikopter di ruang dengar Anda, di mana saat ini saya berada di Bandara Lama Cilikriwut, di mana di lokasi tempat saya melaporkan ini adalah tempat latihan sejumlah stakeholder terkait seperti Damkar, Basarnas, Dinas Kesehatan, Polisi, dan juga dari kami pantau di sini ada juga dari TNI yang ikut serta latihan gabungan dalam rangka mengantisipasi manakala terjadinya kedaruratan yang terjadi di bandara. Dan durasi waktu latihan ini akan berlangsung dari pukul 10 sampai jam 11 siang, artinya hanya 1 jam durasi waktu yang diperlukan untuk latihan. Terlihat juga nampak mobil damkar, mobil ambulan, mobil Basarnas, mobil Polda Kalteng, dan juga dari TNI dikerahkan di sini untuk memuluskan jalannya latihan atau simulasi yang berlangsung hari ini di Bandara Lama Cilikriwut, tepatnya di lokasi Airnav. Dan pada pagi hari ini juga dari pantauan kami di lapangan nampak tadi semua yang terlibat ataupun yang tergabung dalam simulasi ini melakukan apel, dan tadi juga sempat kami mewawancara dari GM Angkasa Pura Imade bahwa kegiatan ini memang merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk memberikan bekal keterampilan bagi seluruh petugas manakala terjadi kedaruratan yang bisa menimpa pesawat terbang ketika dia landing ataupun

0: terjadinya kecelakaan. Dan untuk itu, kegiatan ini memang harus dilaksanakan dan memang harus diikuti oleh seluruh petugas untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan bekal pelatihan di mana mereka memiliki kompetensi dalam rangka memberikan pertolongan pertama ketika terjadinya kedaruratan tersebut. Dan nampak juga bahwa kegiatan ini tentunya dipandu langsung oleh tim ahli dari Basarnas yang biasa memberikan pertolongan pertama atau pertolongan ketika terjadinya kecelakaan pesawat dan juga bencana alam lainnya. Dan nampak juga di suasana saat ini pagi yang kami informasikan kepada pendengar bahwa di sekitar lokasi bandara tercium kabut asap yang masih mengganggu pernapasan masyarakat, di mana saat ini memang untuk operasional pesawat terbang ataupun operasional jalur udara masih bisa berlangsung karena memang belum terlihat pekat ya di langit, masih masih bisa pandangan mata sehingga jalur udara masih bisa digunakan untuk penumpang. Dan nampak hari ini dari pantauan kami di lapangan masih belum berlangsung karena saat ini masih pukul 9. Nanti kegiatan ini semua dari awal sampai akhir 1 jam itu harus selesai kegiatannya di simulasi ini, yang memang kami juga tadi melihat di sini sekitarnya ada petugas dari Bandara Cilikriwut yang sebagian besar merupakan peserta dari kegiatan simulasi ini. Diharapkan dengan adanya simulasi ini, maka terbentuklah satu frekuensi pemahaman nantinya bagaimana ketika terjadi kecelakaan pesawat itu bisa ditanggulangi dengan baik, tidak sampai terjadi korban jiwa. Karena memang semua musibah itu bisa saja terjadi kapanpun tanpa diduga, makanya dengan adanya latihan ini sebagai antisipasi manakala nantinya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Biasanya kecelakaan pesawat ada yang terbakar, maka dari itu di sini ada mobil pemadam, kemudian juga ada ambulan yang bisa nanti digunakan manakala terjadi penumpang pingsan ataupun meninggal dunia, maka ini akan cepat langsung ditangani dengan baik oleh personel yang ada di bandara, termasuk juga bagian dari bandara itu adalah bagian yang menangani untuk mesin, ada juga yang menangani untuk operator, dan juga yang menangani bagian kopilot, pilot, dan juga yang lainnya yang nanti yang berkaitan langsung dengan pesawat terbang. Demikian Edi Suroso langsung melaporkan dari Bandara Lama Cilikriwut Palangkaraya, kembali ke studio bersama rekan kami Setiar Seno yang ada di sana.
1: Baik, terima kasih Edi Suroso sudah menyampaikan informasi yang tadi disampaikan dari Bandara Cilikriwut ya, terkait dengan sedang berlangsungnya latihan penanganan keadaan darurat di sana. Baik, pendengar, setelah cek fakta Pro 1, kami akan hadirkan untuk Anda dialog Halte Menyapa pagi ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar unggahan di media sosial berisikan tautan yang diklaim untuk pendaftaran CPNS dan P3K tahun ini. Informasi tersebut diunggah pada tanggal 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar, dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN, Wisudo Putro Nugroho, menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Dirinya juga menambahkan, poster yang beredar menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Demikian Cek Fakta Pro 1 pagi ini.
2: Pastikan Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya di edisi Selasa 28 Juli 2026. Kita akan berdialog dalam program Dialog Interaktif Kalteng Menyapa dengan topik pagi hari ini, siaga kabut asap memastikan akses layanan kesehatan tetap optimal. Dan kita akan berdialog pagi hari ini bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Bapak Ridwan melalui Zoom. Nah, saudara pendengar, seperti kita ketahui memasuki musim kemarau saat ini, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan tentunya memicu kabut asap menjadi salah satu tantangan yang perlu untuk diantisipasi bersama. Selain dampaknya pada kualitas lingkungan, kabut asap juga berisiko menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan. Nah, kesiapsiagaan sektor kesehatan menjadi sangat penting agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas melalui puskesmas, rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Upaya pencegahan, edukasi hingga penanganan medis harus tetap berjalan secara terpadu untuk meminimalkan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Untuk membahas kesiapsiagaan terkait kabut asap yang juga memastikan akses layanan kesehatan ini tetap optimal, kita telah terhubung melalui layanan Zoom bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Pak Ridwan. Selamat pagi, Pak Ridwan.
2: Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, pendengar RRI.
1: Iya. Di mana, Pak, posisi, Pak, saat ini, Pak?
2: Saya ini tadi, Ibu, barusan ke SD 5, daerah Cilikriwut, membagi masker tadi.
1: Iya. Sudah mulai pembagian masker ya, Pak, ya?
2: Ya, mungkin untuk tahap awal kita mulai siagakan pemakaian masker dan sekaligus tadinya edukasi ke adik-adik kita di sekolah.
1: Iya, baik. Nah, Pak Ridwan, kita sudah memasuki musim kemarau nih, Pak, di bulan Juli yang diperkirakan BMKG juga hingga Oktober mendatang. Nah, untuk saat ini potensi yang menimbulkan kabut asap ini bagaimana, Pak, kesiapsiagaan Dinas Kesehatan Kota untuk memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tetap beroperasi secara optimal, Pak?
2: Oke, baik. Terima kasih. Kami, Dinas Kesehatan, memastikan layanan di 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya. Kemudian ada 43 puskesmas pembantu dan satu rumah sakit kota. Kami telah menyiapkan untuk menghadapi kemarau, baik sumber daya manusianya di 11 puskesmas dan 43 puskesmas pembantu dan rumah sakit. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti oksigen. Yeah. Di semua puskesmas sudah kita siapkan dan rumah sakit. Kemudian dalam rangka pencegahan kami melakukan edukasi sekaligus memberikan masker terutama bagi mereka yang rentan.
1: Yeah.
2: Baik itu anak sekolah, kemudian lansia, kemudian ibu hamil. Itu yang kita utamakan.
1: Iya. Yeah. Untuk menghadapi meningkatnya kasus penyakit terpapar kabut asap seperti ISPA dan lainnya, apa upaya dari Dinkes, Pak, yang mungkin diarahkan ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan di beberapa wilayah kota?
2: Ya, tapi yang pertama, jadi kita menyampaikan informasi kepada masyarakat bila mengalami batuk, pilek, gejala ISPA, untuk sesegera mungkin bisa datang ke pelayanan terdekat, puskesmas terdekat, puskesmas pembantu terdekat. Nah, kami Dinas Kesehatan telah menyiapkan sumber daya manusianya, perawat, dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lain, kemudian sarana pendukung, oksigen juga di semua puskesmas. Saya sudah menginstruksikan semua kepala puskesmas untuk tetap siaga. Kemudian penyediaan masker, Bu, penyediaan masker. Jadi setiap pasien yang berobat di puskesmas bila mengalami batuk pilek, kita akan siapkan masker. Demikian.
1: Nah, Pak Ridwan, untuk saat ini tentunya yang rentan ini balita ya, Pak, ibu hamil, lansia. Juga Bapak sudah berupaya bersama tim untuk turun lapangan memberikan masker ini, Pak, kepada anak-anak sekolah. Penyakit apa, Pak, yang bisa terjadi akibat kabut asap nih? Mungkin kabut asap saat ini tidak, masih belum terlalu tebal ya, Pak, tapi kan antisipasi dini pastinya dilakukan Dinas Kesehatan. Tentunya yang diantisipasi khususnya untuk anak sekolah nih apa, Pak, dengan upaya dari Dinkes?
2: Jadi pertama upaya kami dalam rangka pencegahan tetap mengingatkan anak-anak kita, terutama anak sekolah. Makanya tadi saya barusan turun ke SD 5 Cilikriwut. Salah satunya strategi kami membagikan masker dalam rangka pencegahan. Nah, kemudian kami lakukan edukasi kepada siswanya, kemudian guru-gurunya tetap menyampaikan jika ada anak-anak yang terpapar ISPA, alangkah baiknya disarankan untuk berobat ke pelayanan terdekat. Kemudian upaya lain kan kami harapkan kalau memang itu tidak begitu penting, kita sarankan mengurangi keluar dari rumah, kan seperti itu pencegahannya.
1: Berarti sudah sejak dini ya, Pak, diupayakan Dinas Kesehatan untuk melakukan pencegahan ya, Pak. Terutama awal pemberian masker ya, Pak Ridwan ya, Pak, ke sekolah-sekolah.
2: Jadi berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu, jadi upaya sedini mungkin kita lebih awal penyediaan, salah satunya tadi kan untuk yang terpapar risiko kan anak-anak sekolah, kemudian ibu hamil, kemudian si anak, itu yang kita utamakan.
1: Nah, mungkin Pak Ridwan juga bisa memberi pandangan nih, Pak, indikator yang digunakan pemerintah, khususnya kota nih, Pak, untuk meningkatkan status kesiapsiagaan sektor kesehatan ini saat kabut asap ini semakin menebal nantinya, apa, Pak, kira-kira yang mungkin dari pandangan Dinas Kesehatan?
2: Jadi kita dari Dinas Kesehatan tetap menyampaikan yang utama edukasi kepada masyarakat. Yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan cara apa agar tidak terpapar ISPA itu kan, Bu, pertama mungkin mengkonsumsi makanan yang bernilai gizi seimbang, kemudian minum air putih atau air hangat dalam rangka pencegahan. Kemudian kita upayakan saran ke mereka untuk tetap, kalau tidak begitu penting, alangkah baiknya mengurangi aktivitas di luar. Seperti itu syarat-syarat yang kita sampaikan.
1: Ya, Pak Ridwan, ada yang ingin berinteraksi atau berdialog interaktif bersama Bapak nih, Pak? Kami angkat dulu ya, Pak, ya, telepon. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, dari Bapak siapa, di mana, Pak?
3: Bang Agau. Di Yebos.
1: Iya, silahkan Pak Agau, mungkin ada yang ingin tanyakan.
3: Ini Pak Ridwan ya?
1: Iya, Pak.
3: Iya, kita ini suasananya sudah tidak kondusif nih, Pak. Asap ini sudah diambang batas nih, batas normal ini.
1: Iya.
3: Jadi saya harapkan ya, bagi pemangku kepentingan supaya pembagian masker ini bukan hanya untuk anak-anak ya, terutama untuk kami yang sudah tua ini juga, kalau bisa ya, dibagikan juga. Dan harapan kami ya kepada masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya ya, Palangkaraya pada khususnya, bagi yang membakar lahan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja ya, untuk ditindak tegas supaya apa keadaan seperti ini sudah mana sudah musim kemarau, musim panas, listrik padam dan lain-lain, kita jangan bikin menambah beban.
1: Iya.
3: Harapan kita begitu supaya apa kita ini jangan terpapar oleh asap ini. Jadi keinginan kami Pak supaya aparat keamanan ya khususnya penegak hukum supaya jika terdapat ya kebakaran hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab harus ditindak tegas. Apapun bentuknya.
1: Baik. Baik Pak Agau, terima kasih Pak Agau di Geobos. Nah Pak Ridwan, Pak Agau minta selaku mungkin juga orang dewasa atau lansia nih Pak, minta diberikan juga pembagian masker gratis. Gimana tanggapan Bapak selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota?
2: Oke Bu, jadi poin yang pertama Bu mungkin perlu kami sampaikan. Apa yang disampaikan Pak Agau benar. Jadi sebetulnya bukan masker, bukan obat yang perlu kita obat. Tapi bagaimana orang tidak membakar ini itu asap ini kan salah satu efek dari ada berbagai. Nah upayakan, jadi kita berharap kepada masyarakat ya kan jangan membakar lahan di musim saat kemarau. Nah, salah satu pencegahan kan seperti itu tidak menimbulkan kabut asap ya dengan atau tidak membakar sama sekali lah untuk sementara, itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah lah Bu, kalau masker di setiap puskesmas sudah kami distribusikan. Jadi makanya kewajiban kita menyampaikan untuk yang berisiko lansia, kemudian risiko ibu hamil, kemudian untuk anak sekolah, itu kita utamakan Bu. Jadi itu telah kita sampaikan dan telah kami distribusikan ke semua puskesmas Ibu. Jadi boleh warga kita untuk meminta masker di puskesmas. Mungkin itu Bu.
1: Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agau ya Pak Ridwan, memang harusnya bukan masker yang utama ya, masyarakat di musim kemarau ini tidak melakukan pembakaran gitu Pak ya.
2: Betul.
1: Dan dihentikan sementara. Ya. Nah untuk kondisi saat ini Pak, bagaimana Pak untuk mengenali gejala-gejala awal gangguan kesehatan? Ini khususnya untuk anak-anak sekolah dari tingkat sekolah dasar atau TK nih Pak. Mereka mulai terpapar kabut asap atau ISPA, ini gejalanya yang paling sering terjadi itu apa Pak? Pusing, sakit kepala kah? Atau mata perih? Ya,
2: jadi yang jelas yang pertama itu kan ada batuk pileknya Ibu.
1: Batuk pilek.
2: Ya. Batuk pilek. Kemudian kalau beberapa hari mulai ada panas dingin. Nah itu salah satu dari gejala ISPA. Nah kita berharap warga kita untuk sesegera mungkin mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Baik itu puskesmas maupun puskesmas pembantu yang tersebar di Kota Palangkaraya, Bu.
1: Iya.
2: Silakan Bapak Ibu bisa datang ke fasilitas pelayanan untuk mendapatkan pelayanan pengobatan dari ISPA.
1: Iya, ini juga tentunya Pak koordinasi pasti dilakukan ya Pak oleh call center 112 atau tim Satgas Karhutla Kota Palangkaraya. Untuk tim Serbu Api atau BPBD sendiri Pak di lapangan, apakah Dinkes juga menyediakan masker standar atau khusus untuk mereka Pak untuk memadamkan api?
2: Iya, kami siapkan Bu. Kami leading sektornya ada di BPBD, Dinas Kesehatan termasuk di dalamnya. Kami siap memfasilitasi teman-teman penyediaan masker.
1: Jadi untuk saat ini masker sudah siap ya Pak ya untuk tim di lapangan begitu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Nah kalau pandangan Pak Ridwan sendiri, peran masyarakat nih Pak untuk mendukung upaya pemerintah khususnya Dinas Kesehatan untuk bersama-sama menanggulangi kabut asap seperti yang disampaikan Pak Agau, apakah sudah semakin masif, semakin baik atau perlu ditingkatkan lagi Pak untuk kasus-kasus pembakaran lahan nih Pak di wilayah kita?
2: Jadi Bu, ya baik. Jadi bukan hanya Dinas Kesehatan, bukan bukan hanya tim serbu, tapi kita berharap semua elemen masyarakat ikut bersama-sama menyadarkanlah, mengingatkan bahaya dari bakar asap tersebut. Karena ini kan berulang, artinya sebetulnya kita udah punya pengalaman kalau kita bakar asap nanti banyak sehingga menimbulkan penyakit batuk pilek. Nah, kan yang kena itu bukan hanya orang lain, mungkin bisa anak kita, cucu kita. Nah, kita berharap ayo kita sama-sama menyadarkan diri bahwa apa yang kita lakukan itu sangat berisiko kepada orang lain. Jadi siapapun yang mendengar informasi ini, alangkah baiknya ayo kita berhenti untuk membakar karena risiko sangat merusak, mengganggu orang lain. Seperti itu.
1: Nah, ini Pak, Dinas Pendidikan Kota juga sudah memberikan instruksi imbauan ya Pak untuk jam pelajaran nih. Nanti kalau kabut asap ini mungkin semakin buruk, apakah Dinas Kesehatan juga memberikan rekomendasi bagi Disdik untuk jadwal anak sekolah, apakah dimundurkan untuk belajar atau juga sementara libur, apakah ada juga sudah upaya ini Pak nanti ke depan? Ini kan masih dalam tahap.
2: Jadi ke depan kita punya tim namanya, tim penanggulangan karhutlat. Jadi kita biasanya Bu, kita rapatkan, kita putuskan bersama agar keputusan itu nantinya tidak menyalahi aturan. Jadi biasanya kami keputusan bersama.
1: Jadi sudah dipersiapkan ya Pak ya, tinggal nanti kondisi di lapangan bagaimana begitu Pak ya. Untuk saat ini masih belum, pembagian masker ya Pak ya, yang utama ya Pak ya. Pak, programnya selain pembagian masker mungkin ada yang ingin dilakukan Dinkes untuk kondisi saat ini Pak?
2: Nah, jadi Dinkes itu melalui 11 puskesmas dan 43 pustu, ya edukasi lah. Edukasi memberikan penyuluhan dalam rangka pencegahan Bu. Pencegahan jadi memberikan pencegahan pada masyarakat tentang bahaya dari membakar lahan. Yang kedua, tetap mengantisipasi, menjaga daya tahan tubuh agar kita tidak terkena penyakit pada musim kemarau. Nah, tetap menjaga kondisi tubuh dengan banyak minum air dan makan minum yang mengandung vitamin, itu salah satu strategi kita agar kita terhindar dari penyakit. Kemudian tetap melakukan penyiapan sarana dan prasarana di semua layanan agar lebih sigap sebelum kejadian yang lebih parah. Tenaga, sarana, alat, obat juga kita siapkan di semua fasilitas kesehatan.
1: Kalau untuk masyarakat, apa untuk masyarakat ini ada juga himbauan Pak dari Dinkes agar di saat berkendara di jalan raya diwajibkan atau minimal harus ada persediaan masker gitu Pak agar tidak terserang ISPA atau juga paparan kabut asap.
2: Jadi yang pertama menyiapkan daya tahan tubuh kepada masyarakat, diharapkan mengkonsumsi makanan minuman yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar kita terhindar. Yang kedua, jadi teman-teman tetap semua nakes diharapkan bisa mengedukasi masyarakat mengurangi aktivitas di luar, kan itu intinya. Yang ketiga, tetap kita berharap kalau keluar dari rumah boleh menggunakan masker dan sebaiknya menggunakan masker karena salah satu kan partikel-partikel debu asap itu terhirup sehingga dapat menimbulkan nantinya penyakit ispa batuk pilek. Itu Bu.
1: Iya. Nah, untuk saat ini Pak, tim khusus penanganan karhutla di Kota Palangkaraya apakah sudah mengadakan rapat, mungkin Pak, rapat intern untuk mengantisipasi kondisi saat ini Pak bersama dinas maupun instansi lain selain Dinkes Pak?
2: Kan tim karhutla kan sudah ada. Jadi tahapan-tahapan rapat persiapan itu yang sudah jelas pasti ada. Siapa bertugas apa dan siapa berperan apa, kan itu sudah jelas.
1: Jadi memang sudah dipersiapkan ya Pak untuk setiap tahun menghadapi kondisi seperti sekarang gitu ya Pak Ridwan ya?
2: Kan sudah ada pengalaman kegiatan ini kan sudah berlangsung lama.
1: Nah kalau untuk Pak Ridwan sendiri turun ke lapangan nih Pak, memberikan masker gratis ini rencananya berapa sekolah Pak untuk targetnya Pak?
2: Ya kita tidak ada target, kalau saya semua sekolah lah kita fasilitasi pemberian masker seperti itu.
1: Ya, berarti berkoordinasi dengan dinas pendidikan Pak ya untuk kondisi saat ini pemberian masker. Baik, saudara pendengar kita, untuk kondisi lingkungan nih Pak, apakah ada juga koordinasi dinas kesehatan dengan dinas lingkungan hidup nih Pak untuk kondisi saat ini agar ikut serta mendukung upaya dinas kesehatan mencegah paparan kabut asap bagi warga Kota Palangkaraya Pak sejauh ini?
2: Ya, biasanya kan kalau di musim kemarau DLH ikut berperan dalam rangka kebersihan lingkungan. Jadi mereka juga ikut serta menyarankan mengambil bagian dalam rangka kalau pembersihan lingkungan tidak melakukan pembakaran, kan artinya dengan melakukan penggalian, penimbunan. Nah itu yang dilakukan saat ini oleh teman-teman DLH. Jadi edukasi mereka sangat baik agar masyarakat itu tidak melakukan pembakaran adalah pembakaran kebersihan lingkungan.
1: Kalau dinas kesehatan sendiri Pak untuk pelayanan kuratif bagi masyarakat misalnya untuk promotif, preventif, mengedukasi kepada masyarakat agar terhindar dari kabut asap itu melalui puskesmas tadi ya Pak atau ada khusus sosialisasi?
2: Jadi kalau kuratif pengobatan dilakukan di semua puskesmas pembantu Ibu, ada 43 tadi saya sampaikan, ada 11 puskesmas yang tersebar sekota Palangkaraya. Jadi teman-teman nakes dan tenaga medis memberikan layanan dalam rangka kuratif di 11 puskesmas dan 43 puskesmas pembantu. Seperti itu Ibu.
1: Sementara untuk promotif dan preventif yang dilakukan Dinkes apa Pak untuk masyarakat?
2: Kalau promotif jelas edukasi Bu, menjelaskan, memberikan saran dan masukan. Salah satunya kan tadi kalau tidak penting
1: jangan keluar rumah ya Pak.
2: Mengurangi aktivitas di luar rumah. Tetap mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin, protein dalam rangka peningkatan daya tahan tubuh. Seperti itu Bu.
1: Jadi untuk tahun ini dengan kondisi cuaca seperti sekarang dan musim kemarau ada program khusus ya Pak yang sudah dilakukan Pak ya. Di antaranya pembagian masker, apakah ada program lain nantinya Pak? Menyusul kabut asap ini seiring perkembangan kondisi cuaca
2: jadi,
1: nih Pak.
2: Jadi pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya persiapan kami sama seperti yang lalu, mungkin kemungkinan kewaspadaan kita lebih awal saat ini. Begitu 3 minggu tidak hujan dan kami sudah segera mungkin menyiapkan sesuatu yang kaitannya dengan kabut asap, mengantisipasi agar warga kita tidak terpapar oleh asap sehingga penyakit itu bisa dapat dicegah melalui tadi mengurangi aktivitas, bila terkena cepat diobati, ya kan, seperti itu, peningkatan daya tahan tubuh sehingga mereka tidak sakit, seperti itu.
1: Kalau tahun-tahun sebelumnya Pak Ridwan, apakah ada juga data dari Dinas Kesehatan warga Kota Palangkaraya khususnya terpapar ISPA yang cukup apa kategori sedang? Ada ya Pak?
2: Ya Ibu, jadi data-data kita kan setiap minggu membuat laporan terus Bu. Jadi setiap minggu kita laporan ISPA itu kita sampaikan. Apalagi musim kemarau, jadi kami tetap membuat laporan per minggu itu, per minggu. Jadi teman-teman melaporkan kejadian dari kasus ISPA.
1: Jadi mungkin dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya masyarakat dihimbau dapat ya mengikuti ya Pak anjuran atau arahan dari Dinkes ya Pak ya? Dan sejauh ini Pak untuk rumah sakit-rumah sakit yang aktif di Kota Palangkaraya 11 ya Pak ya tadi Pak? 11?
2: Puskesmas
1: 11.
2: Kalau rumah sakit kota ada satu di Kelampangan. Kalau rumah sakit lain secara otomatis mereka bagian dari rujukan dari beberapa puskesmas kan seperti itu. Jadi kalau kasusnya memang perlu untuk dirujuk, jadi teman-teman puskesmas akan merujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Palangkaraya. Kalau rumah sakit kota kan hanya rumah sakit Kelampangan. Tapi peran juga semua rumah sakit nantinya tetap melibatkan diri mereka menerima rujukan-rujukan dari semua puskesmas.
1: Untuk kondisi saat ini tetap 24 jam atau melihat kondisi yang ada Pak puskesmas?
2: Kalau rumah sakit 24 jam standby Bu.
1: Kalau puskesmas melihat
2: kalau puskesmas saya kan ada yang UGD-nya tetap menerima layanan pengobatan.
1: Baik. Jadi sesuai jadwal saja Pak ya untuk sementara ini Pak ya, sesuai jadwal.
2: Sesuai jadwal.
1: Baik, Pak Ridwan, kita tidak terasa sudah di penutup Kalteng Menyapa pagi hari ini. Ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pak, agar masyarakat Kota Palangkaraya tetap waspada untuk menjaga kesehatan, memanfaatkan layanan kesehatan yang sudah disampaikan Bapak tadi secara tepat selama siaga kabut asap di siaga karhutlah dan mencegah kabut asap di Palangkaraya ini Pak.
2: Baik, pemirsa RRI, kami Dinas Kesehatan menghimbau kepada warga kita dalam rangka kewaspadaan memasuki musim kemarau. Kami mengingatkan Bapak Ibu semua yang pertama menjaga kondisi tubuh agar selalu tetap fit. Dengan fit mudah-mudahan kita tidak terkena penyakit. Yang kedua, bila mengalami gejala ispa, batuk, pilek, panas untuk segera mungkin mendatangi layanan kesehatan kami. Ada 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya, ada 43 puskesmas pembantu dan 1 rumah sakit kota. Nah, manfaatkan layanan kami, Bapak Ibu bisa datang untuk melakukan pengobatan. Kemudian kami tetap menghimbau, mengedukasi warga kita di musim kemarau, mengurangi aktivitas di luar. Kalau tidak penting, penting di dalam rumah. Dan kalau keluar untuk segera memakai masker, mengurangi risiko terpaparnya kabut asap atau partikel-partikel dari musim kemarau. Dan yang lebih penting, minum yang cukup, tidur yang cukup, konsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin agar tubuh kita selalu mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
1: Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ridwan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Pak, di sela-sela aktivitas di lapangan ya Pak, pembagian masker. Sehat selalu Pak dalam beraktivitas, semoga amanah Pak ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu.

Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Juga.
1: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Hikmat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, edisi Selasa 28 Juli 2026. Flash News, informasi terkait berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya sejak penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan tertanggal 1 Juni hingga 24 Juli 2026 telah terjadi 104 kali kejadian karhutla. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Pauci mengatakan total luas lahan yang terbakar 53,81 hektar tersebar di 4 kecamatan. Heri Pauci juga menerangkan Kecamatan Jekan Raya penyumbang terbesar karhutla dengan 71 kali kejadian. Dikatakan terdapat 71 kali di Kecamatan Jekan Raya terbanyak, 17 di Sembangau, 12 kali di Pahandut, dan 4 kali di Pahandut. Sedangkan Kecamatan Rakumpit masih nihil. Heri Pauci menambahkan melihat data tersebut menunjukkan bahwa musim kemarau tahun ini meningkatkan potensi kebakaran terutama pada kawasan lahan gambut yang mudah terbakar. Sekian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Tahukah kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

Suara cerdas dari Kalimantan Tengah. Hadirkan inspirasi, dekatkan hati, dan buka wawasan bersama. Inilah Jaksa Menyapa.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Salam hangat untuk kita semua pendengar. Kembali bersama saya Aminuddin dalam dialog interaktif program 1 RRI Palangkaraya dalam Jaksa Menyapa, di mana pendengar, penyalahguna narkotika masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda saat ini. Selain merusak kesehatan fisik dan mental, narkoba juga dapat menghancurkan masa depan, merusak kehidupan sosial, bahkan berujung pada pelanggaran hukum. Karena itu, diperlukan sekali kesadaran dan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba melalui edukasi, lingkungan yang sehat, dan kepatuhan terhadap hukum. Lalu bagaimana bahaya narkoba, bagaimana ketentuan hukum, dan apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan hidup sehat tanpa narkoba ini? Semua akan kita bahas pada pagi hari ini dalam dialog interaktif dengan tema Hidup Sehat Tanpa Narkoba. Telah hadir bersama kita Bapak Abu Nawas SHMH, Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Udah siang sih sebenarnya Pak ya, tapi semangat kita masih pagi nih Pak. Gimana semangatnya hari ini? Dimana sehat hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun agak kurang fit tapi sehat lah.
0: Sama kita Pak, suara Pak. Walaupun kondisi kita sangat memerlukan hujan saat ini di Kalimantan Tengah ya. Dan kabut asap juga luar biasa sudah mulai semerbak, harus sekali menjaga kesehatan Bapak. Ngomong-ngomong Pak, Bapak asli, maaf nih nanya Pak ya, asli Kalimantan Tengah apa pendatang nih Pak?
1: Saya aslinya Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Musirawas di Lubuk Linggau gitu.
0: Lubuk Linggau?
1: Palembang.
0: Palembang, oke. Udah berapa lama Pak di Kalimantan Tengah Pak?
1: Di Kalimantan Tengah saya mulai dilantik tanggal 17 Juni.
0: Bulan kemarin berarti ya?
1: Ya.
0: Wah, udah kemana aja nih Pak?
1: Baru satu bulan.
0: Udah minum air kahayan belum Pak?
1: Udah kayaknya.
0: Udah kayaknya Pak ya. Oh, berarti gak bakalan balik lagi nih kayaknya Bapak ke Palembang Pak. Karena mitos kami mitos aja sih Pak ya, bukan fakta. Mitosnya katanya kalau udah minum air kahayan gak balik lagi Pak. Standby di Palangkaraya Pak.
1: Ya, kita ikutin namanya berkarir kan. Kita...
0: Betul.
1: Apa yang diperintahkan oleh atasan kita laksanakan.
0: Wah, luar biasa. Pak, udah makan bakaran apa aja Pak di Palangkaraya?
1: Ya, bakaran ikan. Itu yang memang saya suka. Orang iya. Palembang tuh sebenarnya di sini tuh enggak terlalu jauh beda rasa lidahnya ya. Rasanya itu enggak terlalu jauh beda.
0: Jauh begitu ya.
1: Ya.
0: Sama-sama timbre asin-asin manis gitu ya Pak?
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi di sini susah cari pempek enak Pak.
1: Iya.
0: Kalau di Palembang banyak Pak. Pinggir jalan juga enak Pak. Baik Pak, kita back to topic ya Pak ya. Terkait tentang hidup sehat tanpa narkoba Pak. Setelah satu bulan di sini begitu Bapak ya, ngelihat kondisi Kalimantan Tengah, khususnya mungkin di sekitar kota Palangkaraya saat ini, gimana Pak? Mungkin cross check Bapak terkait data-data narkoba yang ada di Kalimantan Tengah Pak.
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya, bahwa selama saya di sini kan satu bulan memang saya ditugaskan di bidang pidana umum dan pengendali perkara tindak pidana umum yang disidik oleh Polda Kalimantan Tengah. Ini hampir mayoritasnya narkotika atau narkoba. Saya melihat bahwa bukan hanya di Kalimantan Tengah, seluruh Indonesia, dan saya juga kan sudah berapa provinsi yang saya dapat ditugaskan untuk melaksanakan perintah atasan. Jadi saya melihat narkotika ini bukan hanya kalangan yang tertentu menjadi sasaran, tapi betul. Semua kalangan yang menyebabkan, makanya kita darurat narkoba.
0: Oke.
1: Dan terutama saya selama di sini ada yang hal-hal yang sangat tidak kita inginkan terjadi, bahwa ada saya mendengar kejadian di Katingan bahwa yeah. ada anggota lagi melakukan penggerbakan terhadap narkoba sehingga meninggal yeah. dunia. Terus ada lagi sebelumnya lagi ada sampai anggota lagi menangkap seorang bandar, motornya diambil, handphonenya disita. Seperti kan sangat miris sekali menurut saya. Yeah. Makanya kita hadir hari ini intinya bukan kita mengajari atau menggurui semua lapisan, tapi kita bagaimana mengedukasi bahwa efek dari narkotika itu sendiri sangat membahayakan baik itu tantangan kehidupan bermasyarakat maupun masa depannya ataupun cita-citanya masa yang akan datang dan demi pembangunan kemajuan SDM di Kalimantan Tengah itu sendiri.
0: Oke, baik, menarik Pak ya. Bapak tadi bilang di berbagai provinsi sebelum di sini begitu Pak ya. Berarti pengalaman lumayan juga ya, beda Padang beda ilalang begitu pepatah mengatakan begitu Pak ya. Kaget nggak Pak pas pertama kali masuk ke Kalimantan Tengah tiba-tiba disuguhkan informasi yang luar biasa terkait kejadian di Kasongan kemarin dan apakah itu juga pernah terjadi di daerah-daerah lain yang pernah Bapak singgahi begitu Pak?
1: Iya. Kalau saya, menurut saya hal seperti ini menurut saya sudah hal yang biasa.
0: Sudah yang biasa ya.
1: Karena saya waktu di Riau juga saya ikut menangkap hampir 20 kilo dari laut, dari Malaysia itu kan. Kami kerjasama sama dengan BNN, sama dengan Cukai. Kami melakukan penangkapan pengiriman narkotika dari Malaysia. Dan kemudian hal yang misalnya kejadian yang begitu itu udah di kampung saya sendiri. Di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Musyrawas itu, dulu polisi nangkap bandar narkoba, mobilnya dirusak, terus kemudian tahanan lepas, melarikan diri, terus polisinya disandra.
0: Okay.
1: Ini makanya peran kita semua pihak, bukan hanya tergantung kepada BNN, tergantung dengan polisi khususnya di bagian narkotika saja. Ini mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terus anak-anak yang segala macam, kita harus mendukung pemberantasan ini. Bagaimana kita mau memberantas narkotika? Itu kalau kita misalnya ada orang jual kita beli, ada orang mengantarkan barang kita biarkan, ada orang mau nangkap kita malah mukul beduk mengatakan itu perampokan atau penculikan,
0: itu berarti kayak
1: bagaimana mereka bisa memberantas Pak? Makanya saya tidak sepakat kalau misalnya hanya pemberantasan itu tergantung dengan aparat tertentu, nggak bisa. Semua lapisan, baik ibu-ibu, yang kejadian di Katingan itu ada perempuan, berapa orang perempuan seperti
0: jangan
1: itu.
0: Jangan meremehkan gender Pak ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Mereka sekarang, dulu kan Ratu Ekstasi.
0: Iya.
1: Dulu kan
0: betul.
1: Ratu Ekstasi, semuanya perempuan yang jadi alat, kadang-kadang mereka jadi istri muda, seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi istri yang keberapa. Jadi mereka dikorbankan suatu saat itu untuk menjadi tukar kepala istilahnya seperti itu.
0: Oh.
1: Ngeri sekali.
0: Permainannya luar biasa Pak ya.
1: Iya, namanya mafia.
0: Nah, kalau kita pengen tahu nih Pak, ketentuan hukum yang berlaku dengan narkotika ini seperti apa sih sebenarnya Pak?
1: Sebenarnya kalau dari pemerintah, dalam arti DPR ya, telah membuat undang-undang, telah menyiapkan ada BNN, ada khusus narkotika ini ada polisi narkotika langsung. Kayak dulu kan, hanya umum Pak.
0: Betul.
1: Apa namanya, reskrim.
0: Iya.
1: Kalau sekarang kan sudah ada narkotika. Jadi sudah cukup Pak aturannya. Hukumannya yang terdampak bisa jadi penyalahguna itu ada hukum, ada ancamannya, ada dendanya. Terus yang menjual sudah tinggi ancaman dan dendanya. Terus yang pemakai, terus yang menyimpan, memiliki, sudah lengkap Pak.
0: Okay.
1: Dalam Undang-Undang 35 2009 itu sudah jelaskan, misalnya kayak di sini kan mayoritasnya kan ekstasi dan sabu-sabu ya, yang lebih banyak lagi sabu-sabu di sini. Jadi dalam pasal 114 itu mereka menjadi transaksi, menjadi perantara jual beli, menyimpan, menguasai seperti itu Pak. Jadi saya melihat sudah cukup aturan yang mengatur tentang itu. Hanya kita sebagai masyarakat ini kan gak bisa dielak lagi Pak. Seperti kata digitalisasi.
0: Betul.
1: Kayak kita aplikasi itu gak bisa kita elak bahwa ini akan masuk ke daerah kita. Nah sekarang bagaimana kita menghadapi permasalahan ini, menerimanya kita berteman,
0: yeah,
1: bukan menjadi kebutuhan kita seperti itu. Ini kelihatannya masyarakat itu, Pak, kalau nggak pakai narkoba dia nggak hebat.
0: Kayak nggak merasa kurang gaul gitu.
1: Nggak ya, kurang gaul. Terus di misal di perkebunan seperti itu, Pak, yang sangat miris saya di kampung saya itu, saya melihat narkotika ditukar dengan kelapa sawit, bisa satu janjang gitu, Pak. Ditukar berapa isap.
0: Oh.
1: Seperti itu, Pak, sekarang itu trennya. Ada paket murah, ada paket singkat, ada paket apa seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi sehingga masyarakat yang tidak, dulu kan kalau mau pakai narkotika itu, ekstasi atau sabu-sabu itu, ada diskotik, ada karaoke, seperti tempat khusus.
0: Iya. Yeah.
1: Bisa dia menggunakan untuk itu. Nah, sekarang tidak lagi, Pak. Sekarang kita pakai handset misalnya, yeah, pakai handphone.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, terus kemudian misalnya di kebun, dia bisa buka pakai laptop.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, jadi ada paket murah, paket hemat, seperti itu. Jadi yang membuat masyarakat itu sehingga dia... menyebabkan dia tidak bisa menghindar dengan pengaruh dari lingkungan itu sendiri.
0: Oke, Pak, kadang masyarakat itu merasa bahwa ini tuh, apalagi pekerja keras ya, dia merasa narkotika itu like doping begitu loh, yeah, Pak. Jadi ada ketergantungan begitu. Nah, menurut Bapak nih, seberapa besar pengaruh narkoba terhadap kesehatan mental seseorang begitu loh, Pak. Gak cuman fisik, kita sekarang kan cuman ngomongin tentang banyak yang beredar dia edukasikan kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah begitu ya. Oh, tentang tenggorokannya yang bolong gitu kan, yang apa namanya, badannya sudah luka-luka gitu akibat dari narkotika dan narkoba sejenisnya. Nah, sebenarnya yang kena sekali itu mentalnya, Pak. Nah, itu gimana sebenarnya kesehatan mental orang yang mengkonsumsi narkoba?
1: Sebenarnya, Pak, makanya kita hari ini kita membuat tema hidup sehat tanpa narkoba. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Bahwa narkotika ini, Pak, apabila dia pertamanya terpapar, dia terpapar awalnya, Pak, bukan karena dia ingin untuk menikmati narkoba itu sendiri, tapi dia terpengaruh dengan pergaulan, Pak, awalnya.
0: Awalnya.
1: Kemudian dia, udahlah, nikmatin aja lah. Dia mereka mengajak bagaimana untuk ikut dalam dalam ininya mereka, lingkaran kelompoknya saja, mereka.
0: Iya.
1: Nah, lalu, Pak, mereka apabila sudah terpapar, sangat sulit sekali untuk menjadi nol lagi, Pak. Apabila tidak dibentengi dengan ilmu agama, tidak dengan dibentengin pergaulan yang baik, dengan istilahnya niat hati yang benar-benar untuk keluar dari itu, zona yang berbahaya itu, kemudian mereka, Pak, efeknya bisa membunuh,
0: okay,
1: bisa mencuri, nggak segan-segan dia membunuh orang tuanya, nggak segan-segan dia membunuh anaknya, nggak segan-segan dia membunuh ibunya, karena demi untuk menikmati hanya sekedar satu hisapan saja, Pak. Makanya kalau seperti itu, saraf mereka itu indikasinya sudah pasti putus, Pak. Karena dia tidak kuat menampung di dalam saraf itu. Karena dia misalnya sabu-sabu itu menyedot itu, Pak. Yang sarafnya awalnya kan panas. Seperti kabel, Pak. Arisan listrik. Awalnya panas, lama-lama melebar, Pak. Nah, dengan itulah dia rusak. Nah, rusak tadi kan nggak bisa dia. Makanya orang tuh sering terjadi misalnya matanya membeleo gitu.
0: Yeah.
1: Terus ngomongnya cadel.
0: Yeah.
1: Terus apa namanya, terus pendengarannya kurang. Terus mulutnya bisa bergerak-gerak seperti itu. Jadi sehingga mereka kita tidak bisa, efeknya ini tidak hanya karena dia nggak melaksanakan ini, nggak punya duit, nggak bisa seperti itu, Pak.
0: Okay.
1: Dia akan mencari orang-orang rangkaian mereka untuk melaksanakan, menikmati santapan yang membahayakan, membunuh dirinya sendiri, begitu.
0: Oke, okay. Nah, kita udah ngomongin tentang ada yang membunuh orang tua begitu ya, karena sudah adik tadi ya, Pak, ya sudah ketagihan, sudah kecanduan sekali dengan narkoba ini. Seharusnya peran keluarga itu gimana sih, Pak? Sebenarnya biar si anak ini jangan sampai, ini mungkin lebih ke orang pencegahan begitu ya, Pak, ya, biar anak-anak kita bisa kita bentengi, kita batasi agar tidak terkena atau terkait dalam lingkaran setannya narkoba ini, Pak.
1: Ya. Salah satu kiatnya dapat saya jelaskan bahwa karena kita juga, saya juga berapa kali jadi kasih intel, Pak, ya. Jadi tugas saya lah menyampaikan ke sekolah-sekolah, ke pesantren, terus ke universitas. Jadi salah satunya kita membentengin anak kita, mulai dari ilmu agama itu dari sejak dini, Pak. pergaulan dia sejak dini. Ini hal ini nggak bisa lagi kita melarang mereka tuh zaman Gen Z ini Pak. Iya. Nggak bisa lagi kita melarang bahwa anak itu nggak boleh bergaul sama, nggak bisa lagi Pak. Karena mereka mencari dengan sesuai dengan kelompoknya.
0: Betul.
1: Nah untuk itu kita salah satunya mereka kita wajibkan agama Pak. Nah ada agama itu yang memerintahkan kita untuk menjadi orang tidak baik, untuk menjadi perampok, menjadi pembunuh, betul, pemabuk, itu gak mungkin. Jadi salah satunya ilmu agama, kemudian mereka dilaksanakan kegiatan misalnya olahraga Pak. Olahraga seperti lari, tenis, sekarang lagi padel gitu kan, bola kaki. Itu salah satu untuk menghindar dari kelompok-kelompok yang itu, yang jaringan peredaran gelap narkotika. Jadi apabila mereka tidak dilengkapi dengan, dibentengi dengan ilmu agama, tidak diawasi dengan pergaulan yang menyebabkan mereka itu sesat atau salah pergaulan, maka ini Pak tidak bisa kita hindarkan Pak. Karena ini sudah dianggap tren dan sudah orang dari luar negeri itu membunuh kita bukan hanya dengan bom, Pak.
0: Betul.
1: Dengan peluru lagi, tapi mereka dengan seperti itu.
0: Dengan karakter ya, pembunuhan karakter. Nah, dalam materi yang sempat Bapak kasih ke kami kemarin, bahwa aktivitas positif menjadi salah satu kunci hidup sehat tanpa narkoba, yang Bapak bilang tadi ya, juga olahraga, atau mungkin juga dengan menjalankan hobi-hobi begitu Pak ya. Nah, mengapa hal itu penting Pak? Mungkin orang tua terlewatkan dengan anak-anaknya yang tidak disalurkan hobinya begitu loh Pak. Sehingga sibuklah alasannya ini itu. Nah itu mengapa penting? Biar orang tua di luar sana mengerti, keluarga mengerti begitu loh Pak.
1: Makanya aku bilang tadi kan, kalau memang mereka dari Gen Z ini gak bisa diarahkan Pak, kita harus bergaul, misalnya orang kaya dia harus bergaul sama orang kaya, gak bisa. Orang miskin dia harus bergaul dengan misalnya sama-sama dia yang ingin, gak bisa seperti itu Pak.
0: Iya.
1: Jadi karena Gen Z ini Pak, dia mencari orang sesuai dengan seleranya.
0: Oke.
1: Nah di sana Pak timbullah, dia masuk dalam jaringan misalnya nongkrong di warung kopi.
0: Betul.
1: Ternyata mereka di sana itu kelompok orang-orang yang membicarakan bagaimana dia hidupnya hayalan.
0: Iya.
1: Nah, mulai dari ngepep. Ini pep ini Pak sekarang sudah trennya Pak.
0: Iya.
1: Sudah ditangkap karena ada ini yang mengandung narkotika terselubung Pak.
0: Di pep itu
1: di
0: ya.
1: Di pep itu. Makanya saya bilang nggak sepakat saya kalau seluruh yang make pep ditangkap, tapi yang menjual pep nggak ditangkap.
0: Nah itu.
1: Kita nggak boleh seperti itu. Seharusnya yang di mana dia harus dicari, di mana dia membeli. Nah, jangan dia penggunanya dipakai kayak narkoba ini misalnya kan, yang lagi makainya ditangkap, tapi yang menjual nggak DPO.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana seperti itu? Saya makanya kalau bisa sama-sama ayo kita bergandengan tangan memerangi, memberantas, bukan hanya dengan omongan begitu.
0: Oke.
1: Tapi dengan tindakan.
0: Baik, ini cukup menarik tentang akar masalah begitu Pak ya. Iya. Bapak bilang bahwa pemakainya saja yang ditangkap dan direhabilitasi, tetapi penjual itu sendiri malah tidak ditangkap begitu, malahan kroco-kroco, penitip-penitip yang sering kena hal yang tidak diinginkan begitu ya Pak ya. Nah, jika mungkin masyarakat mempunyai begitu kan atau tahu informasi terkait tentang adanya penjualan ataupun prosesi gitu ya kan, prosesi jual beli narkoba itu sendiri, kemana mungkin masyarakat bisa melapor? Apakah yang jadi pertanyaan juga Pak, ini keamanan pelapor begitu loh Pak, kadang mereka takut juga, oh ini yang ngelaporin gitu loh.
1: Inilah Pak yang menjadi PR kita bersama ya Om. Karena menurut saya dari dulu Pak, Om ya selalu kadang-kadang dibenci oleh kelompok tertentu.
0: Iya.
1: Karena saya ikut bersama polisi nangkap, saya kayak saya di Dumai tadi, saya bersama dengan BNN, bersama-sama dengan Cukai, berani merata seperti itu. Yang kita tangkap juga oknum, oknum aparat juga.
0: Iya.
1: Jadi kalau saya menurut saya, hal seperti ini kan sebenarnya ada tim khusus yang tanpa bisa diintervensi gitu loh. Ini kan semuanya mafia Pak.
0: Betul.
1: Jadi mafia itu, ini kenal kita misalnya pelapor menyampaikan kepada saya bahwa ini ada peredaran narkotika. Saya sampaikan kepada polisi di sana narkoba. Terus dia mengumpulkan temannya. Ternyata teman dia punya teman itu.
0: Iya.
1: Itulah makanya jaringan itu terputus. misalnya zonk ketangkapannya. Pas nangkap hilang. Nah, makanya nggak akan bisa berhenti, nggak bisa kita hentikan peredaran ini apabila itu tidak bersama-sama untuk bagaimana kita apa namanya jaringan yang kita bisa putuskan itu.
0: Okay.
1: Terus kemudian masyarakat juga apabila seperti ini mereka diiming-imingi dengan uang.
0: Nah itu Pak.
1: Selain dia pakai narkoba dia dapat upah.
0: Iya.
1: Coba seperti itu.
0: Kurir aja berapa begitu
1: dikasih. Iya, dia menjanjikan Pak puluhan juta Pak.
0: Oke. Menarik. Oh ini semakin menarik obrolan kita Pak. Iya. Tapi kita tahan dulu Pak, jangan kemana-mana pendengar. Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
6: Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
7: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
8: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
9: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
10: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
8: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
9: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
10: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
7: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa. Pendengar, tadi kita sudah luar biasa berdiskusi dengan Pak Abu ya. Ini semakin menarik diskusi kita, Pak. Tapi sebelum kita melanjutkan diskusi yang tadi sempat terputus di segmen pertama, Pak, kita pengen tahu lebih detail lagi, Pak, terkait tentang bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengatur tindak pidana narkoba, narkotika dan sejenisnya ini, Pak. Bahwa memang kadang ya loss of control gitu loh, Pak. Banyak yang merasa bahwa wah ini santai aja begitu ya kan. Nah, paling juga bisa lepas lagi habis ini ya. Nah, gimana tuh, Pak? Indonesia sendiri mengatur tindak pidana narkotika ini?
1: Tadi sudah saya sampaikan bahwa dari awal ya, bahwa sudah lengkap dan jelas dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 ya tentang narkotika itu, bahwa yang mengangkut, yang menyimpan, yang membawa, yang memiliki, yang menjadi perantara, semuanya sudah lengkap di pasal itu, semuanya tahu ancaman hukumannya sangat berat.
0: Betul.
1: Begitu. Cuma yang jadi permasalahan ini kan menggoda.
0: Betul.
1: Menggodanya kenapa? Terkadang mereka selain dari mereka bisa mengkonsumsi untuk alasannya gaya gaul, tapi mendapat uang. Ini yang menggiurkan sekali, yang membuat rusak masa depan kita itu. Kadang-kadang ya pengangguran-pengangguran itu misalnya di kebun-kebun gitu. Yeah. Jadi alasannya mereka dirayu dengan disampaikan bahwa mereka untuk menaikkan stamina.
0: Iya, doping gitu ya.
1: Doping seperti itu. Tapi mereka gak tahu kalau efeknya itu ketagihan. Nah, dengan ketagihan ini, berawalnya dia dikasih hanya orang gratis, dijaminkan orang gratis, lama-lama dia membeli.
0: Iya.
1: Membeli dengan awalnya dia dosisnya seperti misalnya 0,000, misalnya seperti itu. Nah, lama-lama kan menjadi satu. Nah, iya. Sekarang harganya itu sangat mahal.
0: Iya.
1: Iya. Sangat prihatin bagi kita apabila dia lebih mengutamakan lebih mengutamakan untuk pakai narkoba daripada mengutamakan anak dan istrinya, kebutuhannya di rumah tangganya seperti itu.
0: Wah, ini cukup menarik ya, Pak ya. Nah, dari undang-undang sendiri, Pak, ada beberapa golongan gitu ya, jenis narkoba ataupun berdasarkan undang-undang itu ada golongan 1, golongan 2 dan golongan 3 begitu, Pak. Nah, ini bagaimana hukumnya tentang golongan 1, golongan 2 dan hingga golongan 3 ini, Pak?
1: Oke. Jadi penggolongan narkotika ini pasal 6 ya, bahwa golongan 1 hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk terapi kesehatan. Contoh ganja, sabu, kokain itu kan. Itu golongan 1. Benar-benar enggak bisa kalau tidak ada izin dari pihak. Contoh misalnya, kita juga mungkin kalau yang golongan 2, golongan 3 itu, Pak, kita pakai narkoba sebenarnya, Pak.
0: Iya.
1: Contoh misalnya ada obat ngantuk gitu.
0: Iya.
1: Kayak parastamol seperti itu mengandung, cuma dia 0,00 seperberapa gitulah, Pak. Memang okay, tapi dia diatur oleh Balai POM bahwa ini dicampur dengan misalnya yang lebih nyata lagi, Pak, orang operasi, Pak.
0: Iya.
1: Ibu-ibu operasi itu dia mau bius. Itu harus pakai narkoba sebenarnya.
0: Yeah.
1: Ya, kalau dia nggak itu nggak mungkin dia bisa dibius tanpa dia teriak.
0: Yeah.
1: Nah, begitu. Cuman itu golongannya dan jumlahnya diatur oleh tenaga ahli kesehatan. Nah, memang diatur dalam undang-undang, dibolehkan seperti itu.
0: Untuk tujuan kesehatan begitu.
1: Tujuan kesehatan untuk ilmu praktek seperti itu. Kemudian golongan dua berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir terapi. Nah, ini kan banyak yang digunakan, misalnya orang di rumah sakit jiwa itu kan, Pak, dia dulu kecanduan narkotika. Saya pernah melihat orang itu kecanduan dia ganja. Jadi dia mukul-mukul kepalanya sendiri. Dia melihat orang itu katanya itu adalah ilusi gitu ya. Dia ketakut ketinggian.
0: Betul.
1: Begitu. Jadi macam-macam berbentuk dengan orang tuh beda-beda, Pak. Enggak bisa sama. Ada yang takut dengan air. Jadi ada misalnya dia kecanduan, jadi ada obat tuh dikasihkan secara khusus dengan jumlah dosis yang ini sama dokternya. Makanya dikasih misalnya untuk morfin hanya hisap berapa kali seperti itu.
0: Untuk menenangkan
1: begitu. Iya, untuk menenangkan obat penenangnya. Kemudian golongan ketiga memiliki berpotensi ringan, tergantungan, dan luas digunakan dalam pengobatan medis sehari-hari. Dan yang saya capaikan tadi, Pak.
0: Baik.
1: Contoh misalnya ada orang, di sini ada yang kasus yang dia obat itu kalau dia pakai itu tenang dia.
0: Iya.
1: Nah, bisa tidur dan nyenyak, bisa nggak seperti itu. Jadi macam-macam bentuknya itu, cuma semuanya ini membuat ketergantungan dan sarap kita, mempengaruhi kesehatan kita. Karena apabila kita menggunakan golongan 1, golongan 2, golongan 3, apapun bentuknya namanya narkotika, ini akan ada efek, Pak.
0: Iya.
1: Sarap kita, kesehatan kita. Karena seperti kita lah, kalau kita pakai di sini, di Kalimantan Tengah ini, banyak yang menjualkan itu obat yang dosisnya lebih tinggi. Contoh misalnya paten namanya.
0: Iya.
1: Nah, itu sebenarnya nggak boleh, Pak.
0: Oke.
1: Karena paten itu apabila dia sudah kena lagi, sakit lagi, nggak pakai yang paten, nggak mampu lagi mengobatin itu.
0: Oke.
1: Makanya kalau dengan generik seperti itu, mereka bisa, Pak. Misalnya seharusnya 1 biji, nanti dia kena lagi 2 biji bisa sembuh. Tapi kalau sudah paten, mau 5 biji, 6 biji nggak akan bisa mempan lagi.
0: Generik ya.
1: Generik harusnya seperti itu.
0: Perumpamanya seperti itu.
1: Iya.
0: Sama seperti orang makan juga ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Mungkin kalau kita kebanyakan mengkonsumsi makanan yang berlemak apa segala macam, kita obesitas.
1: Obesitas.
0: Begitu juga dengan narkoba ini ya. Jadi ketagihan dan dampaknya nggak bagus.
1: Candu.
0: Juga. Candu jadinya.
1: Canduan.
0: Nah, hal ini kan menimbulkan sanksi-sanksi dari negara begitu ya terhadap orang yang mengedar begitu ya, atau bandar narkotika ini sendiri. Nah, banyak orang yang kadang, Pak, pas ditangkap dia itu pengedar sebenarnya. Ditangkap ngaku-ngaku ya saya pengguna. Saya pengguna begitu ya kan. Nah, jadi berujung dengan rehabilitasi begitu loh, Pak. Berujung dengan sesuatu yang udah enggak ditangkap atau tidak dipenjarakan, tidak dikasih efek jera. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut, Pak?
1: Saya sangat miris sekali. Saya tidak suka dengan yang itu tadi kan. Dari awal saya mengatakan bukan kita sok ini kan. Tapi negara ini kan memberikan sanksi yang sangat tegas bagi para bandar dan peredaran narkotika demi melindungi keselamatan bangsa dan kejahatan luar biasa. Ini kan termasuk extraordinary crime.
0: Betul.
1: Jadi kan luar biasa. Kemudian apa namanya? Makanya saya di sini di bidang Pidum saya lebih menegaskan bahwa kalau kita mengungkapkan suatu masalah itu jangan lihat pelakunya. Tapi efek dominonya harus kita lihat juga. Kenapa? Misalnya ini hanya disangkakan pasal pengguna.
0: Iya.
1: Kita harus jelas dulu penggunanya dari mana dia awal seperti itu. Sehingga kita rangkaian ini kita bisa ungkap.
0: Iya.
1: Minimal kita bisa mengetahui bahwa orang yang menjual ini harus minimal DPO dia. Kedepan bisa ditangkap gitu. Jangan kita serta-merta apa yang disajikan oleh penyidik kita langsung terima dan menyetujui seperti itu. Saya garis bawahi bahwa bagaimanapun semaksimal mungkin kita membantu memberantas narkotika ini sejelas-jelasnya dan sampai ke akar-akarnya, bagaimana kita buat zona ini tidak bebas mereka untuk melakukan membunuh karakter generasi muda kita yang akan kita menjadi Indonesia emas yang akan datang.
0: Gitu. Oke, menarik, Pak. Dari beberapa provinsi yang pernah Bapak singgahi begitu ya, Bapak jajaki sebagai mungkin salah satu bidang juga dalam pemberantasan narkoba ini, Pak. Di sana tantangannya seperti apa, Pak? Terkait tentang mungkin penetapan sebagai tersangka ini tadi, yang dia bisa mengatakan bahwa saya sebagai pengguna bukan pengedar begitu ya. Apakah ada tantangan tersendiri untuk mengungkap kasus seperti itu, Pak?
1: Oh ya. Oh, ini pertanyaannya sangat menarik menurut saya. Memang dalam peredaran gelap narkotika dalam undang-undang itu mengatakan bahwa nggak dia sebagai bandar, nggak dia juga pemakai, nggak juga sebagai misalnya kurir. Jadi mereka jaringan gelap peredaran narkotika. Jadi mereka terkadang, Pak, waktu saya di Duma itu, Pak, menyidangkan menghukuman mati, Pak. Ada oknum saya tuntut mati. Waktu itu karena dia ditangkap kami, kami serahkan ke PNN Pusat. Terus dari PNN Pusat diserahkan ke Kejagung. Di Kejagung baru dilimpahkanlah ke Kejari Dumai waktu itu. Kami tuntut mati. Jadi mereka, Pak, saling mereka ini gak saling mengenal. Contoh, saya sebagai bandar di Malaysia. Bapak adalah orang Indonesia. Saya kasihkan narkotika nanti kamu store apabila sudah laku barang itu. Terus barang ini saya mengirim nggak langsung lewat om. Jadi lewatlah misalnya orang lain. Nah terus nanti ketemu di pulau, kita tidak saling mengenal. Kamu ambil aja nanti di pulau itu. Nah, bagaimana kita mengungkap siapa sebenarnya tadi? Nah, sementara kita belum ada perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, gitu kan? Sementara transaksi mereka, Pak, di tengah laut. Nah, bukan di wilayah kita, dia masih zona yang seperti itu. Nah, jadi berat bagi aparat pengungkapan itu apabila tidak serius, tidak benar-benar memang dari hati dia tulus untuk benar-benar mengungkapkan sejelas-jelasnya. Jadi akan menjadi kabur memang. Selain dari banyak oknum-oknum yang melindungi, yang membuat rasa aman, ikut serta dalam rangkaian tadi. Nah, jadi masa beban berat kita semua itu adalah salah satunya masih banyak oknum-oknum yang main mata dengan bandar-bandar atau peredaran gelap narkotika tersebut.
0: Ini pertanyaan saya cukup menarik nih, Pak, ya. Ini semakin pedas, Pak. Ini kalau umpamanya yang sudah ketangkep, Pak, mungkin dia seorang pengedar, anggaplah dia yang kurir dalam menjalurkan narkoba ini. Terus apakah umpamanya dia berani membocorkan si A ini orangnya begitu? Apakah dengan hal itu ada keringanan hukuman bagi dia atau dia tetap menjalani hukuman yang sama? Jadi pertimbangan nih bagi orang yang sudah kena tangkap, Pak, ya. Wah, kalau saya ngebeberin nanti berkurang gak hukuman saya atau seperti apa itu, Pak?
1: Kalau menurut saya kan dalam pasal misalnya tadi saya sampaikan tadi kan, undang-undang itu menjelaskan apabila dia disangka pasal 114 misalnya menjual, menjadi perantara jual beli, itu beda dengan yang apa nama yang Om sampaikan tadi bahwa kan dia, kita lihat kasusnya dia memiliki atau menyimpan, menguasai. Nah, kalau tadi kan menjual, perantara jual beli, begitu. Walaupun apapun yang dia ungkapkan, kalau saya sebagai jaksanya, saya nggak peduli dengan itu. Apa yang kamu lakukan, kamu harus bertanggung jawabkan sesuai dengan pidana yang berlaku. Jadi kalau kita mau cerita banyak, Pak, waktu itu Om, jadi waktu saya di Musi Banyumasin di Palembang itu orang Malaysia. Orang Malaysia itu datang ke lapas itu bisa bebas sampai dipotong tangannya. Dia bisa menjualkan narkoba ke bandar di dalam lapas. Terus dia menagih seperti itu. Terus kemudian dipotong jarinya. Nah, sampai didatangi sama orang Mabes Polri. Karena tangan dia dipotong, dipiralkanlah dalam kedutaan besar mereka. Jadi menurut saya hal seperti ini kan nggak bisa kita, nggak bisa dengan sendiri kita bergerak untuk membasmi ini. Jadi sama-sama kemudian narkoba ini bukan lagi, aku bilang tadi, bukan musuh kita itu berbentuk senjata dan atau bom. Tapi narkotika ini adalah musuh lebih dari itu.
0: Nah, sekarang itu berarti kita harus ke akar lagi begitu ya, Pak, ya. Selain mungkin akar yang dibasmi adalah pengedar ini dan juga bandar ini, akar generasi muda juga perlu dikuatkan begitu, Pak, ya. Nah, ini bagaimana generasi muda dapat menjadi pelopor hidup sehat tanpa narkoba saat ini, Pak?
1: Kalau saya, menurut saya, salah satu tadi kan, dari kecil anak itu kalau bisa dimasukkan ke pesantren. kalau yang muslim.
0: Iya.
1: Kalau yang non muslim kan mungkin dia ada misalnya kayak Saperius segala macam itu kan ada digiatkan mereka dengan misalnya lakukan les, ada kerja kelompok seperti itu. Iya, biar tidak bercampur dengan lingkungan-lingkungan yang terpapar.
0: Betul.
1: Dengan pengguna narkotika tadi. Apabila dia bergaul dengan orang-orang yang sudah terkontaminasi atau terpapar, enggak bisa lagi itu. Susah kita untuk membina mereka kecuali dengan diri dia sendiri bisa.
0: Iya.
1: Apapun dia sakit segala macam nggak bisa.
0: Harus kesadaran diri sendiri.
1: Kesadaran diri sendiri dapat hidayah dia.
0: Iya betul betul.
1: Begitu.
0: Nah, apa yang harus dilakukan apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba di lingkungannya? Kalau umpamanya di Kalimantan Tengah ada Pak, mereka lapor kemana?
1: Tadi sudah kita jelaskan ya. Pemerintah ini sebenarnya sudah menyiapkan ada kontak kalau di Polda Musil begitu kan, sudah ada anggota khusus. Yang saya sampaikan tadi, walaupun sudah disampaikan seperti itu, tergantung ini kan jaringannya beda.
0: Betul.
1: Beda. Korupsi aja segitu nyata juga setengah mati kita mau ungkapkannya.
0: Iya.
1: Apalagi narkotika ini karena kepentingannya banyak, Pak.
0: Betul.
1: Jadi menurut saya tidak henti-hentinya. Pemerintah Kalimantan Tengah dalam bulan dua minggu yang lalu sudah menyiapkan misalnya orang yang terpapar itu bagaimana masuk dalam NAPSA, itu kan ada rumah sakit yang disiapkan untuk rehabilitasi. Betul. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang ada yang lapor seperti ini kan sudah ada kontak khusus Polda tentang narkoba ini, boleh lapor ke saya Pak, tapi harus ada, kalau bisa melapor itu hanya bukan hanya isu, takutnya kan nanti malah yang dilaporkan ini lawan, musuh, saingan bisnisnya.
0: Iya,
1: dia.
0: Iya.
1: Nah, kalau bisa kan ada informasi yang lengkap, nama, alamat yang lengkap, iya. Terus ada fotonya,
0: ada videonya juga kalau iya. Bisa gitu.
1: Minimal
0: ya.
1: Ada fotonya, kita bisa bantu kok, karena Kasubdit dan ininya kemarin sudah kita, saya mulai membuat jaringan bagaimana kita mengungkapkan kasus itu dan supaya minimal membantu mereka agar tidak terjadi merajalela peredaran narkotika di Kalimantan Tengah ini.
0: Oke, dan kalau kita ngelihat juga di Kalimantan Tengah kan baru sebulan ya Bapak ya. Masih perkenalan begitu Pak ya. Tapi sudah ada strategi nggak Pak untuk mungkin memberantas narkoba yang ada di Kalimantan Tengah, mungkin melihat dari provinsi-provinsi yang Bapak pernah singgahi sebelumnya begitu?
1: Ya, kalau saya lihat ya di Kalimantan Tengah ini memang saya baru satu. Yang kedua, untuk mengungkapkan kasus besar itu kita harus masuk di dalam.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau saya kan gini kan kita udah seperti ini kan enggak mau lagi saya masuk. Nanti saya enggak bisa pulang. Kacau kita.
0: Iya.
1: Kalau dulu saya nangkap kayak di kampung saya di Musyarawah itu dia bisa inek misalnya 1000 butir,
0: iya.
1: Ekstasi itu kan, terus sabu-sabu, ganja sekian kilo. Betul. Gitu. Karena kita harus ikut dulu sama mereka, berteman sama mereka.
0: Okay.
1: Nah kalau sekarang kan rasanya kan saya gak mau lagi seperti itu.
0: Iya.
1: Saya harus tegas, saya kalau dia hukum pasal yang disangkakan sekian, saya tuntutnya harus sekian gitu aja. Iya. Di sini.
0: Harus tegaskan ya.
1: Harus tegaskan sekarang, betul, jadi betul. Upaya kita sekarang membantu paling ke penyidik, atau ke busernya, bagaimana kita kasih masukan, tolonglah seperti ini, janganlah kayak kemarin saya lihat di kabupaten mana ya, ada ibu-ibu yang lagi buka di medsos, ya ngisap sabu-sabu, udah saya sampaikan kepada Kasubdit dan ininya, jadi kita sama-sama bagaimana ada informasi boleh sampaikan ke saya, biar saya langsung sampaikan ke Kasubditnya, ke kata wadirnya.
0: Oke.
1: Narkoba itu untuk sama-sama.
0: Berarti jika masyarakat ingin melapor mungkin ke kejaksaan melalui mungkin informasi itu juga bisa berarti Pak?
1: Bisa, tapi jangan sampai mereka hanya kubilang tadi persaingan bisnisnya kita nggak suka seperti itu, kita nggak mau jadi alat seperti
0: memang
1: itu.
0: Harus deril gitu ya.
1: Iya, harus semuanya namanya sapu harus bersih.
0: Iya.
1: Jangan hanya nyapu yang ya, tertentu, nggak boleh begitu, harus adil.
0: Jangan ada peran dalam peran begitu. Iya. Ya, baik Pak, ini kita sangat menarik di diskusinya Pak. Close Pak, pesan Bapak kepada generasi muda Pak. Dan mungkin tidak hanya generasi muda tapi juga seluruh lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Pak, untuk mengatakan tidak terhadap narkoba apa Pak?
1: Terima kasih close statement ya. Ya, jadi kalau saya menyampaikan tadi sudah dari awal kita mengatakan bahwa narkoba ini bukan hanya musuh bagi aparat, tapi narkoba ini adalah musuh kita semua. Karena dengan narkoba ini sekali menikmati menyesal selama-lamanya.
0: Betul.
1: Nah, jadi kalau kita mau berhenti untuk tidak narkoba itu sangat sulit sekali kalau sudah terpapar atau apalagi pecandu. Jadi salah satu yang kita sampaikan kepada masyarakat pendengar pro dimanapun berada, mari kita mewujudkan Indonesia bersinar, bersih dari narkoba dengan menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan efek terhadap narkotika itu sangat jelas sekali, bahwa mulai dari kecerdasannya terbatas, terus pemikirannya menjadi tidak logis, kecurigaannya tinggi, terus untuk berinovasi bagaimana untuk membangun jati dirinya itu sangat tidak bisa dalam tertanam dalam dirinya pribadi, karena sarafnya sudah terkontaminasi dengan obat-obat tadi, bahkan bisa putus itu, makanya dia sering gila.
0: Yeah.
1: Begitu. Jadi salah satunya saya minta kepada masyarakat, bantulah pemberantasan narkoba ini dengan hati yang tulus, memikirkan anak cucu kita, masa depan kita, masa depan bangsa kita. Jangan nanti ada pihak keamanan yang melakukan penangkapan, pengungkapan kasus, malah dikeroyok, malah dihadang, malah diserang.
0: Yeah.
1: Nah, ini merupakan salah satu menghambat, menghalang-halangi aparat untuk melakukan pengungkapan kasus-kasus yang dapat merusak masa depan anak-anak kita, masa depan provinsi.

0: pun jaringan ataupun peredar gelap narkotika itu sendiri.
1: Luar biasa, terima kasih Pak Abu. Dan di siang hari ini kita memahami bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya persoalan pelanggaran hukum Pak ya, tetapi juga ancaman nyata bagi kesehatan, kehidupan sosial, serta masa depan generasi bangsa kita. Dan kita tahu juga pencegahan harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, hingga masyarakat secara luas itu sendiri. Jadi tidak hanya penegak hukum saja begitu Pak ya.
0: Ya betul.
1: Mungkin tidak hanya kepolisian saja, tidak hanya kejaksaan saja yang akan bergerak. Tapi sampai ke akar rumput itu sendiri. Bahkan kalau ada generasi muda yang berani melaporkan juga itu sangat luar biasa Pak ya.
0: Iya.
1: Yang pasti pelapor dilindungi Pak.
0: Pasti wajibnya.
1: Harus dilindungi
0: harus
1: berarti
0: dilindungi.
1: Ya. Jadi jangan khawatir kalau umpamanya kalian ada menemukan mungkin Pak ya orang-orang yang sedang melakukan pengedaran narkoba atau transaksi narkoba itu tadi, silahkan laporkan saja dan untuk informasi data pasti akan di-save Pak ya.
0: Ya.
1: Ya. Demikian pendengar, kita tegas terhadap pelaku peredaran gelap narkotika menjadi bagian penting perlindungan masyarakat untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa ini. Terima kasih sekali lagi Pak Abu Nawas SHMH. Kita ucapkan selamat datang dulu di Kalimantan Tengah ya Pak ya. Selamat bertugas dan tentunya juga membawa banyak program-program yang mungkin sudah distrategikan untuk memberantas narkoba yang ada di Kalimantan Tengah dan mewujudkan Indonesia bersinar bersih dari narkoba yang seperti Bapak bilang tadi. Sehat selalu Pak Abu Nawas dan sehat juga selalu untuk pendengar kita Pro Satria Palangkaraya dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi di dialog interaktif berikutnya bersama Jaksa Menyapa. Stay tune di Pro 1 RRI Palangkaraya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama Jaksa Menyapa. Terus tumbuhkan semangat, tebarkan kebaikan, dan jadilah inspirasi untuk bumi tambun bungai tercinta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Seymour has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge, dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongnu, Anna Smith, untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, bisa dicur. Gol! Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walls dan Jens Weven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya, tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sinteyong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat bekerja keras. Memang seperti sebelumnya proses yang sudah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang terlepas di dalam lapangan. Jadi proses sudah jelas juga untuk pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PP yang Spanyol ini, semua program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran, berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, bersereat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah tuh. Ini perlu kita libur di Maret sampai Palak. Baru kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada pemilih sebuah seleksi dulu, kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau di rumah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya, Mas Hen. Tapi kan di satu sisi, udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, jadi ya, tapi bisa juara Asia tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final four. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan nanti betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ya, pendengar, demikian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua. Gimana kabarnya? Sehat, semangat ya. Dan aktivitasnya semoga selalu lancar ya. Kalau boleh Nudin nebak, sebelum berangkat kerja atau keluar rumah pagi tadi, mungkin banyak yang spontan melihat keluar jendela dulu. Bukan untuk memastikan cuaca hujan atau tidak, tapi lebih kepada, wah, hari ini ternyata lumayan juga asapnya ya. Beberapa hari terakhir ya, suasana di Kota Palangkaraya memang mulai berubah. Matahari masih bersinar, tapi sinarnya malu-malu karena ketutup lapisan kabut tipis yang saat ini sedang melanda Kota Cantik Palangkaraya ya. Dari kejauhan, gedung atau pepohonan terlihat sedikit samar ya. Bahkan ada yang bercanda ya, kalau biasanya filter di media sosial supaya estetik, nah sekarang langit Palangkaraya sudah punya filter sendiri. Tapi ya jangan dibilang ini sesuatu yang lucu. Ini sesuatu yang kita bisa bilang cukup harus kita waspadai begitu. Tentu saja kita berharap filter yang satu ini tidak bertahan lama dan semoga cepat enyah gitu ya, dari Kota Palangkaraya. Dan pendengar, berdasarkan informasi dari BMKG Cilikriwut Palangkaraya, sebagian wilayah Kalimantan Tengah kini mulai memasuki musim kemarau. Dan memang udah dari kemarin musim kemarau, di mana kondisi yang lebih kering membuat potensi kebakaran hutan dan lahan meningkat sehingga berdampak pada munculnya kabut asap di sejumlah wilayah. Artinya sekarang bukan hanya kendaraan yang perlu dirawat, tapi juga tubuh kita perlu diservis pendengar ya, supaya tetap fit di kondisi seperti ini. Lucunya di beberapa tahun lalu masker identik dengan pandemi ya, sekarang akan kembali menjadi barang yang wajib. Bahkan yang ada yang bilang dompet boleh ketinggalan sebentar, tapi masker jangan sampai ketinggalan ya pendengar ya. Karena ini berbahaya sekali untuk Anda yang mungkin ada penyakit ISPA. Karena kalau sudah keluar rumah tanpa masker, baru 5 menit di jalan tenggorokan udah mulai protes. Nudin aja kayak ngerasa kayak kering ya. Kemarin juga seminggu yang lalu sebelum ada kabut, Nudin udah down badinya gitu ya kan. Badannya udah enggak terlalu fit. Dan sampai akhirnya suara serak saat ini dan ketemu kabut asap, rasanya kayak semakin apa ya, tenggorokan kita semakin tidak nyaman. Nah siang ini mungkin kita akan ngobrol santai seputar musim kabut asap saat ini, mulai dari bagaimana menjaga kesehatan kita, kebiasaan-kebiasaan lucu yang sering terjadi saat kabut asap datang, dan sampai bagaimana kita semua bisa ikut menjaga lingkungan agar kondisi ini tidak semakin parah. Jadi buat pendengar yang ingin ngasih informasi di wilayah kalian, baik itu di Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk Cahu, atau dimana saja yang lagi dengerin kita melalui aplikasi kasih RRI digital, boleh banget ngabarin informasi gimana kondisi di sana begitu ya. Apakah di wilayah Kalimantan Tengah lainnya saat ini juga berkabut kayak di Palangkaraya? Boleh menghubungi kita di 0536322179 via teleponnya atau di WhatsAppnya 0811520 3123. Bonusnya, yang udah gabung dan ngasih informasi ke kita atau udah santai sama kita, boleh request lagu ya yang kita puterin nantinya selama kurang lebih 40 menit ke depan hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Karena siang hari ini memang paling enak ngobrol ringan ya, secangkir teh hangat, makan siang yang nikmat, dan tentunya di Prosatori Palangkaraya dengan lagu-lagu terbaik yang udah kita siapkan juga untuk Anda. Kali ini pendengar, ada Mania Astrini akan menggema di ruang dengan Anda dengan judul Menua Bersama, sambil menunggu pendengar yang ingin gabung ataupun ingin berpartisipasi di siang hari ini dalam obrolan ringan siang bersama saya Aminuddin. Inilah dia Prosatori Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Musim kemarau memang identik dengan cuaca panas ya pendengar ya. Tapi kalau udah disertai kabut asap kayak sekarang ini, tubuh kita harus bekerja lebih keras untuk tetap sehat ya. Dimana menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, paparan asap dapat mengganggu saluran pernafasan, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan mereka yang memiliki riwayat asma atau penyakit paru. Nah, supaya kita tetap nyaman beraktivitas, ada beberapa kebiasaan sederhana yang mungkin sebenarnya sangat-sangat membantu kita untuk menjaga daya tahan tubuh saat kemarau dan juga kabut asap seperti ini, pendengar ya. Yang pertama tentu saja cukup minum air putih. Ini setiap kali Nudin siaran kayaknya ya, karena Nudin juga tenggorokannya mudah sekali kering. Jadi Nudin selalu menyarankan juga untuk mengingatkan pendengar untuk minum air putih begitu ya. Kadang kita merasa tidak terlalu haus karena kita sibuk bekerja begitu pendengar, padahal tubuh kehilangan banyak cairan akibat udara yang panas dan kering. Jadi jangan tunggu bibir pecah-pecah dulu baru minum ya pendengar ya. Biasakan menyediakan botol minum di meja kerja atau di kendaraan. Kemudian gunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama jika kualitas udara sedang kurang baik saat ini ya. Masker memang terlihat sederhana tapi manfaatnya besar banget untuk mengurangi paparan partikel halus yang terbawa asap. Lalu jangan lupa juga perbanyak mengkonsumsi buah dan sayuran yang kaya akan vitamin C ya. Kayak jeruk, jambu biji, pepaya, atau buah lokal lainnya bisa menjadi pilihan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh Anda. Kalau mungkin batas aktivitas fisik dan kalian tuh dibatasi begitu ya. Jangan terlalu berat di luar ruangan saat asap sedang pekat-pekat kayak gini ya. Misalnya olahraga lebih baik dilakukan dalam ruangan terlebih dahulu. Yang biasa running sore-sore ya, kalau ngelihat kabut asap seperti ini mending di dalam rumah aja dulu untuk runningnya, atau mungkin diganti dengan di tempat gym gitu ya, ikut naik treadmill gitu ya, pakai treadmill. Nah itu bisa juga dilakukan pengganti dari jogging itu sendiri, karena kita lihat kondisinya cukup tidak terlalu baik begitu ya, tidak cukup buruk sebenarnya saya bilang untuk kabut asapnya saat ini. Jadi jangan sampai kalian sudah terjadi begitu, kayak Rudin juga sekarang udah terjadi gitu, udah merasakan gangguan pernafasan, suara sengau seperti ini begitu ya kan, dan batuk juga, batuk pilek. Nah itu jangan sampai terjadi untuk pendengar yang lainnya juga ya. Begitu sampai rumah juga jangan sampai, Anda ini sering banget kelewatan begitu ya, mencuci tangan dan membasuh wajah. Debu dan partikel asap yang menempel di kulit itu maupun rambut sebaiknya segera dibersihkan agar tidak menimbulkan iritasi. Kalau kalian mamanya merasa sanggup untuk mandi, mandi gitu ya pendengar ya, agar sehat. Dalam hal ini Kepala Dinas Kota Palangkaraya juga menghimbau untuk masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk berkepanjangan, mata perih, sesak napas, dan demam akibat paparan asap. Karena menjaga kesehatan jauh lebih mudah daripada mengobati ketika sudah sakit ya pendengar ya. Dan ini informasi dari Bang Jainal, katanya juga iya bang, ini lagi kabut banget, makanya saya saat ini keluar rumah pakai masker bang. Dan tentunya juga ini saat ini memilih untuk WFH aja katanya, work from home, karena kondisi kabut asap yang luar biasa di kota cantik Palangkaraya Kalimantan. Semoga cepat berlalu aja. Dan untuk semua pendengar Pro 1, semoga disehatkan badannya ketika menghadapi kabut asap saat ini gitu ya. Terima kasih Bang Ai, lagunya katanya pilihin dari Bang Ai aja. Oke, terima kasih untuk Bang Jainal udah gabung ya dan ngasih update, katanya dia memilih untuk work from home atau WFH katanya daripada keluar karena kondisi kabut asap yang mungkin cukup membahayakan bagi sebagian orang yang mungkin punya asma, punya penyakit bawaan begitu ya. Ini juga sangat-sangat berpengaruh. Baik pendengar, kita langsung puterin aja lagunya dari Budi Deremi. Saya pilihkan untuk Bang Jainal ya, dengan judul Selayang Pandang. Walaupun pandang kita ya, pandangan kita agak terbatas dengan kabut asap yang saat ini berada di kota cantik Palangkaraya.
1: Halimah, Halimah mau kemana?

0: nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.
1: Kembali 5,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya. Pendengar, kalau musim hujan kita sering bertanya, hari ini bawa payung belum? Nah, kalau musim kabut asap seperti sekarang, pertanyaan ini berubah menjadi, maskernya udah dipakai belum? Nah, ini ada referensi buat chat mantan begitu ya. Biasanya nanyain udah bawa jas hujan, udah belibet banget di mulut ya, udah suara sengau. Udah bawa jas hujan belum? Takut kehujanan nih gitu kan. Nah, sekarang kalau ngechat mantan, maskernya jangan lupa dipakai ya, kabut gitu. Ada bahan untuk dialog ya pendengar ya. Bahkan ada yang belum berangkat kerja juga bukan lagi ngecek bensin motor, tapi ngecek stok masker, apakah aman begitu ya. Memang ada aja sih cerita lucu ketika musim seperti ini pendengar ya. Misalnya kayak teman kita melambaikan tangan dari kejauhan, kita sudah balas dengan semangat gitu ya. Setelah mendekat ternyata bukan kenalan, rupanya salah orang karena jarak pandang yang agak terbatas begitu ya. Udah kabut minus lagi matanya. Lengkap ya. Jadi mungkin pendengar ya, ada yang mengeluh kacamatanya kok cepat kotor ya, padahal bukan kacamatanya yang salah, tapi partikel debu dan asap memang lebih mudah menempel. Terus juga di balik cerita ringan-ringan seperti ini, sebenarnya ada pesan penting sebenarnya pendengar ya. Karena kabut asap seperti ini sesuatu yang bisa dianggap biasa ya, bukan sesuatu yang apa ya sebenarnya, kalau kita bilang tuh sebelum-sebelumnya kita juga pernah gitu, tapi jangan dianggap hal yang biasa juga karena dampaknya bukan hanya kepada kesehatan tapi juga kepada aktivitas kita gitu, kayak transportasi, bahkan sektor pendidikan dan ekonomi. Apabila berlangsung lama ya kemungkinan akan ada, kalau umpamanya ini cukup membahayakan begitu ya, akan ada mungkin sekolah daring begitu ya. Karena ya kita tidak tahu, we never know ya, nanti kedepannya seperti apa. Yang pasti kita jaga aja lahan kita biar gak kebakar gitu ya, biar gak semakin pekat nih abut ya. Mulai dari tidak membuka lahan dengan cara membakar tadi, tidak membuang pontong rokok sembarangan, hingga segera melapor kepada pihak berwenang apabila melihat adanya titik api begitu pendengar ya. Dan menjaga hutan juga bukan hanya tugas pemerintah atau petugas pemadam di lapangan. Ini menjaga hutan adalah tanggung jawab kita bersama pendengar. Sebagai masyarakat kita punya kesadaran dan harus semakin meningkat gitu, sehingga musim kemarau tidak selalu identik dengan yang namanya kabut asap. Karena di tahun kemarin tidak ada kabut asap pendengar, enak gitu ya. Karena kita semua perlu apa ya namanya, perlu menghirup udara yang segar begitu ya. Baru aja kita kemarin perang gitu ya di media sosial dengan Jakarta, ibu kota negara Indonesia begitu ya, yang bilang kabut di sana polusi begitu. Nah sekarang kita juga merasakan di Kalimantan Tengah begitu ya, tapi polusinya berupa kabut asap hasil pembakaran begitu ya. Jadi semoga kita walaupun udah mungkin seminggu, enggak seminggu sih, beberapa hari ini aja baru ya Palangkaraya langitnya agak temaram begitu ya, udah rindu aja rasanya sama udara yang segar dan matahari yang bersinar tanpa selimut asap seperti ini ya. Ya begitulah pendengar ya. Yang pasti jaga kesehatan deh pendengar ya, sambil nikmatin lagu kita. Kali ini ada Ariel Noah featuring dengan Rosa, diputarin dengan judul Nada-Nada Cinta di ruang dengar Anda. Ya sembari Anda mempersiapkan atau mencheck out masker atau beli masker di luar, hati-hati di jalan. Oh yang di jalan juga kita ingatin ya, hati-hati jangan lupa pakai sabuk pengamannya. Untuk Anda yang menggunakan mobil dan yang untuk motor, jangan lupa pakai helmnya ya. Hati-hati rambu-rambu lintas di perjalanan, dan semoga selamat sampai tujuan dengan lagu-lagu terbaik dari kita.

Ya pendengar, tidak terasa ya obrolan dengan siang kita sudah di penghujung acara. Hari ini kita belajar bahwa kabut asap memang bukan hal yang baru di masyarakat Kalimantan Tengah. Namun bukan berarti kita harus terbiasa mengabaikannya ya. Justru pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu membuat kita semakin siap untuk menghadapi musim kemarau dengan lebih bijak begitu. Mulai dari hal sederhana, memakai masker saat diperlukan, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap sedang pekat ya, serta ikut menjaga lingkungan agar kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah sejak dini. Ini yang utama ya. Semoga kondisi cuaca Palangkaraya segera membaik, langit kembali cerah, kualitas udara semakin baik, dan seluruh masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman. Terima kasih pendengar sudah meluangkan waktu bersama Pro Satorio Palangkaraya di siang hari ini. Tetap semangat menjalani aktivitas Anda, tetap jaga kesehatan juga. Jangan lupa mengingatkan keluarga dan sahabat untuk memakai masker apabila kualitas udara sedang turun. Dan saya masih menemani Anda pendengar, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat tepat kita hadir di ruang dengar Anda untuk warta berita daerah ya. Jadi stay tune di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Ya pendengar, kami informasikan berita pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Kasongan terhadap Sujito sebagai tergugat di mana saja berada tentang putusan Pengadilan Negeri Kasongan nomor 10 garing PDTG garing 2026 garing PNKSN tanggal 24 Juli 2026. Di antaranya Ahmad Jayadi dan kawan-kawan sebagai penggugat dan lawan Sujito dan kawan-kawan sebagai tergugat, PPN Kabupaten Katingan sebagai turut tergugat yang amarnya berbunyi mengadili mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sah menurut hukum jual beli antara penggugat 1 dan tergugat 1 serta sah menurut hukum penggugat 1 merupakan pemilik

Penggugat berhak melakukan balik nama atas nama para penggugat dan dapat dilakukan pemecahan terhadap bidang tanah tersebut, menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk tunduk pada putusan ini, dan menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.992.000. Demikian berita pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Kasongan. Mendengar, kami informasikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Direktur SIPI Graha Angga Mandiri, tergugat 1 di mana saja berada, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 111/PTT.G/2026/PNPLK tanggal 23 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya, Kamis 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Minarni sebagai penggugat dan lawan Direktur SIPI Graha Angga Mandiri sebagai tergugat 1, Hartono ahli waris Caca almarhum sebagai tergugat 2, dan Wali Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat 1, Bapak Lurah Kelurahan Palangkaraya, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat 2, Nopi Wulandari sebagai turut tergugat 3. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berbicara tentang kejaksaan, mungkin yang terlintas di benak kita adalah penanganan perkara pidana. Namun tahukah Anda bahwa kejaksaan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik? Di mana melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan menjalankan fungsi sebagai jaksa pengacara negara yang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, hingga tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah, BUMN dan BUMD. Peran ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah kejadian permasalahan hukum, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengawal kepastian hukum demi pelayanan publik yang semakin berkualitas.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Selasa 28 Juli 2026. Dengan sari berita penting, pendengar, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting berupa paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Puncak peringatan Disnatalis ke-25 Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya berlangsung pada Rabu kemarin menjadi momentum refleksi atas perjalanan kampus dan membangun pendidikan tinggi keagamaan Hindu di Kalimantan Tengah. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Baik pendengar, kita awali dengan informasi pertama dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Aliansi Gerakan Palangkaraya Gelap meminta PT PLN Persero Cabang Palangkaraya tidak terus melakukan pemadaman listrik bergilir semakin berkepanjangan karena hal ini merugikan masyarakat. Di lapangan ada rekan saya Sabella Indahsari. Silakan informasi Anda selengkapnya, rekan Bella.
2: Ya, saudara pendengar, baru saja Aliansi Gerakan Palangkaraya Gelap menyelesaikan demonstrasi secara damai karena pihak PLN masih belum bisa menghadirkan general manager kepada para pendemo akibat pemadaman listrik bergilir yang ada di wilayah Kota Palangkaraya mengganggu aktivitas masyarakat juga khususnya pelaku UMKM yang ada di Palangkaraya. Dan pada pagi hingga siang tadi pantauan RRI memang aksi berlangsung di depan kantor PT PLN Cabang Palangkaraya juga dijaga atau dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan juga beberapa pegawai atau karyawan PT PLN yang berdiri di depan pagar untuk menyambut para pendemo yang dipimpin oleh koordinasi lapangan Yosep bersama timnya untuk memberikan aspirasi mereka selaku warga masyarakat Kota Palangkaraya terhadap pemadaman bergilir yang sampai saat ini masih saja terus terjadi di wilayah Kota Palangkaraya. Joseph juga bersama teman-teman berharap bahwa manajer maupun general manajer PT PLN Persero dapat hadir untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi kepada masyarakat, khususnya Aliansi Gerakan Palangkaraya Gelap ini, apa penyebab dari terjadinya pemadaman bergilir yang sampai saat ini terus terjadi dan meresahkan masyarakat. Berikut pernyataan dari Yosep saat berada di lapangan.

0: Ya, rekan Bella. Baik, rekan Bella bisa mendengar kita? Suaranya kosong.
1: Yosep dan teman-teman juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan aksi damai terus berlangsung hingga esok sampai General Manager maupun Manager PT PLN dapat mengklarifikasi atau memberikan pernyataan yang membuat masyarakat lega terkait pemadaman listrik yang meresahkan ini. Dan pihaknya akan terus melakukan demo apabila hal ini tidak ditanggapi, maka mereka mengajukan tuntutan bahwa untuk sementara waktu kantor PLN akan tidak diaktifkan operasional. Namun sampai saat ini dan juga saat RRI melakukan pemantauan di lapangan, Aliansi Gerakan Palangkaraya Gelap ini telah membubarkan diri dan selanjutnya untuk aksi selanjutnya akan mereka lakukan kembali apabila tuntutan mereka tidak benar-benar ditanggapi oleh PT PLN Persero Cabang Palangkaraya. Sabila Indasari melaporkan, Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, baik. Terima kasih rekan Bella atas informasi ada dari lapangan. Ya, mendengar kita menuju informasi berikutnya di mana Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya memastikan operasional penerbangan hingga saat ini masih berjalan aman meski kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah mulai menyebabkan asap tipis dan penyesuaian operasional dilakukan berdasarkan kondisi cuaca dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan. Seperti dilansir dari Antara Kalteng, General Manager Kantor Cabang Bandara Cilik Riwut, Imade Darmawan mengatakan kabut asap setempat menyebabkan penurunan jarak pandang dan berdampak pada satu penerbangan Susi Air rute Palangkaraya Hampapak. Penerbangan tersebut mengalami keterlambatan keberangkatan sekitar 60 menit. Di mana Bandara Cilik Riwut terus melakukan koordinasi dengan BMKG, Airnav Indonesia, maskapai penerbangan dan seluruh pemangku kepentingan untuk memantau kondisi cuaca serta jarak pandang secara berkala. Setiap keputusan operasional mengacu pada regulasi dan prosedur keselamatan penerbangan. Saat ini, Bandara Cilik Riwut melayani sekitar 20 hingga 30 pergerakan pesawat datang dan berangkat setiap hari dengan rata-rata 2.500 hingga 3.000 penumpang. Adapun rute penerbangan yang tersedia di antaranya Jakarta, Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Sampit, Muara Teweh, dan Hampapak. Pendengar, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting berupa paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting.
3: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkualitas. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Jaga Stunting atau Genting. Bantuan yang disalurkan berupa paket kebutuhan gizi dan nutrisi bagi keluarga sasaran sebagai dukungan untuk memenuhi asupan gizi anak dan ibu hamil. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Iqbal Apriansyah mengatakan bahwa pemberian bantuan ini sekaligus untuk mengingatkan semua pihak bahwa setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang sehat, gizi yang cukup, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.
2: Tadi juga diberikan bantuan bagi keluarga berisiko stunting atau kita sebut KRS. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, dan juga ada balita. Sehingga kita seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahu-membahu dan dengan semangat gotong royong memberikan kepedulian dan empati kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat lagi.
3: Sementara itu, salah satu orang tua yang memiliki anak teridentifikasi stunting bernama Sumiati mengaku bersyukur menerima bantuan untuk keluarga berisiko stunting ini lantaran untuk memenuhi gizi anaknya yang telah didiagnosis mengalami kondisi stunting.
4: Sembako seperti beras, telur, sep-sepan, ASI ayam.
5: Ini tadi bantuan ini untuk apa, Bu?
4: Anak-anak
5: ya, karena ibu anaknya ini ya.
4: Iya.
5: Oke. Bagaimana perasaannya, Bu, dibantu?
4: Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Pak bantu kita bagi yang nggak mampu lah kita. Ambillah hikmahnya, terima kasih banyak.
3: Selain penyaluran bantuan, BKKBN Kalimantan Tengah juga mengingatkan kepada para orang tua mengenai pola asuh, pemenuhan gizi seimbang, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak secara berkala. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mencegah stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
0: Agak jaya bijaksana melaporkan. Pendengar, puncak peringatan Disnatalis ke-25 Institut Agama Hindu Negeri atau IAHN Tampung Penyang Palangkaraya berlangsung pada Rabu kemarin menjadi momentum refleksi atas perjalanan kampus dalam membangun pendidikan tinggi keagamaan Hindu di Kalimantan Tengah. Memasuki usia seperempat abad, IAHN Tampung Penyang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mempersiapkan transformasi menjadi Universitas Hindu Negeri. Berikut laporan Kakak Hendri.
6: Penelitian dan pengabdiannya sehingga mampu meluluskan lulusan yang kompetitif, mampu bersaing di dunia kerja dan tentu bisa berdampak bagi masyarakat.
7: Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya menjadikan gelar puncak peringatan Dies Natalis ke-25 sebagai momentum untuk mendorong transformasi menjadi Universitas Hindu Negeri. Pelaksana tugas Rektor IAHN Tampung Penyang Palangkaraya, Profesor I. Ketut Sudarsana, mengatakan Dies Natalis ke-25 menjadi momentum untuk terus mendorong kemajuan institusi. Beliau juga berharap pada tahun 2027, IAHN Tampung Penyang dapat bertransformasi menjadi Universitas Hindu Negeri sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan pendidikan, khususnya di Kalimantan Tengah maupun Indonesia.
6: Tentu harapan saya, INTP Palangkaraya ini bisa bergerak, maju, kemudian bertransformasi, terutama kita harapkan di tahun 2027 INTP Palangkaraya bisa bertransformasi menjadi Universitas Hindu Negeri Tampung Penyang, yang kemudian tentu kita harapkan dapat berkontribusi yang lebih signifikan, lebih banyak untuk pembangunan pendidikan khususnya di Kalimantan Tengah dan di Indonesia secara umumnya.
7: Menurutnya, seluruh program studi di IAHN Tampung Penyang kini telah terakreditasi sebagai bentuk komitmen kampus dalam menjaga mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif. Selain menjadi ajang refleksi perjalanan kampus, Dies Natalis ke-25 juga menampilkan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan sivitas akademika dan masyarakat. Kegiatan yang mengusung semangat seperempat abad perjalanan institusi ini diisi dengan sidang senat terbuka, orasi ilmiah, pemberian penghargaan, serta hiburan akademik dan budaya sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan kampus dalam membangun pendidikan Hindu di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Panitia Dies Natalis ke-25 Randy menjelaskan, suasana perayaan berlangsung meriah dengan berbagai perlombaan dan kegiatan yang telah dimulai sejak pagi melalui rangkaian ritual keagamaan. Sebelum acara puncak, panitia juga menggelar jalan sehat dengan berbagai hadiah yang diikuti mahasiswa maupun masyarakat umum sebagai bagian dari kemeriahan peringatan Dies Natalis tahun ini.
8: Berbagai kegiatan yang dilaksanakan bahkan dari awal sebelum pelaksanaan Dies Natalis sore ini dari jam 1 tadi, dari pagi sekitar jam 7 pagi tadi sudah mulai awal kegiatan itu ritual dulu, habis itu baru acara kegiatannya yaitu Dies Natalis yang ke-25.
7: Peringatan Dies Natalis ke-25 diharapkan menjadi tonggak penting bagi IAHN Tampung Penyang Palangkaraya dalam memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mempersiapkan transformasi menjadi Universitas Hindu Negeri. Melalui peningkatan mutu akademik dan keterlibatan masyarakat, kampus optimis dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Kalimantan Tengah. Kakak Henry melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya menjadikan peringatan Disnatalis ke-25 sebagai tonggak penting untuk mendorong peningkatan status kelembagaan menjadi Universitas Hindu Negeri Tampung Penyang. Upaya tersebut telah diajukan melalui proposal kepada Kementerian Agama, di mana pelaksana tugas Rektor IHN Tampung Penyang, Profesor Iketut Sudarsana, mengatakan perubahan status menjadi universitas dinilai sebagai langkah strategis agar kampus dapat membuka lebih banyak program studi umum sehingga mampu menampung minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
6: Ya, ini adalah tahun ke-25 kampus ini berdiri. Tentu kita berharap bahwa ini adalah bagian dari tonggak sejarah untuk peningkatan status. Ini yang akan kita usahakan dan kita sudah masukkan proposalnya, bagaimana kita harapkan pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Agama bisa meningkatkan status Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya itu menjadi Universitas Hindu Negeri Tampung Penyang.
0: Pada momentum Disnatalis ke-25, Civitas Akademi juga diajak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan di masa transisi kepemimpinan kampus. Selain itu juga alumni diharapkan terus berkontribusi bagi masyarakat, sementara masyarakat diminta tidak ragu menyekolahkan putra-putrinya di IHN Tampung Penyang karena seluruh program studi telah terakreditasi dan proses pembelajaran terus dijaga kualitasnya. Pendengar, Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE menggelar Pesta Ceria Anak tahun 2026 di Palangkaraya sebagai ajang mempererat kebersamaan anak sekolah minggu dari berbagai gereja. Kegiatan tahun ini menjadi wadah untuk menanamkan nilai kasih dan memperkuat iman anak sejak usia dini. Selengkapnya, Bunga Aulia melaporkan.
10: Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE di Palangkaraya kembali menggelar Pesta Ceria Anak sebagai program tahunan untuk mempertemukan anak-anak sekolah minggu dari berbagai gereja. Kegiatan ini mengusung tema yang merujuk pada tema Natal tahun lalu, dengan tujuan menanamkan keyakinan bahwa bersama Tuhan, setiap anak tetap merasa dilengkapi, meski memiliki berbagai keterbatasan dalam keluarga. Ketua Pelaksana, Mikael Ezra Samuel mengatakan, kegiatan tahun ini diikuti sekitar 30 gereja dari 4 resort, dengan jumlah peserta diperkirakan mencapai 1.000, hingga 1.500 anak berusia 6 hingga 12 tahun. Berbagai kegiatan seperti pujian, nyanyian, dan drama disiapkan agar anak-anak dapat belajar, beribadah, sekaligus bergembira bersama teman-teman dari berbagai gereja.
11: Tujuannya adalah supaya anak-anak itu dapat kegiatan yang sekota Palangkaraya gitu kan, karena jarang sekali ada kegiatan yang anak-anak bertemu dengan anak-anak lainnya yang sekota Palangkaraya. Dan tujuan tema ini dipilih adalah karena merujuk pada tema Natal tahun lalu, dengan harapan jika kita bersama-sama dengan Tuhan, apapun kekurangan dalam keluarga kita, kita tetap merasa dilengkapi.
10: Sementara itu, orang tua peserta Aga Jaya Bijaksana menilai kegiatan tersebut sangat penting untuk mendukung perkembangan iman anak sejak usia dini. Selain menjadi sarana beribadah, Pesta Ceria Anak juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bertemu teman sebaya, bernyanyi, bermain, dan membangun kebersamaan dalam suasana yang menyenangkan.
11: Sangat penting karena perkembangan iman itu, pertumbuhan iman itu dimulai dari sejak dini ya, dari sejak dia belum sekolah, padahal sampai SD, dan nanti pada saat dia sudah remaja dia tinggal memperdalam dan memperluas, meningkatkan imannya itu, begitu. Jadi sangat penting kegiatan kumpul-kumpul sesama teman-temannya di sekolah minggu, begitu.
10: Panitia berharap melalui Pesta Ceria Anak ini, seluruh peserta dapat membawa pulang nilai-nilai kebersamaan, kasih, dan penguatan iman dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga diharapkan dapat terus diselenggarakan setiap tahun dengan melibatkan lebih banyak gereja, sehingga manfaatnya semakin luas bagi anak-anak di Palangkaraya maupun di Kalimantan Tengah. Bunga Aulia melaporkan.
0: Pendengar, fraksi PKB DPRD Kota Waringin Timur mendorong pemerintah daerah melakukan pendataan menyeluruh terhadap kawasan permukiman dan perumahan kumuh, di mana juru bicara fraksi PKB Meme Wulandari mengatakan data yang akurat diperlukan agar penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan secara cepat, tepat, sasaran, dan juga berkelanjutan. Dimana menurutnya, fraksi PKB mendukung Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh disahkan menjadi perda. Regulasi ini diharapkan mampu mencegah munculnya kawasan kumuh baru sekaligus meningkatkan kualitas kawasan yang masih membutuhkan penataan. Meme juga menilai pertumbuhan kawasan kumuh dipengaruhi berbagai faktor seperti urbanisasi, keterbatasan lapangan kerja, sulitnya memiliki atau menyewa rumah, serta tingginya harga tanah. Karena itu, pemerintah perlu melakukan pendataan dan pemetaan sejak dini. Fraksi PKB berharap perda tersebut tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga menjadi pedoman dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, aman, teratur, dan nyaman bagi masyarakat. Pendengar, informasi terakhir, pengurus masyarakat ekonomi syariah Palangkaraya resmi dilantik. Mereka berkomitmen menghadirkan program inovatif, diantaranya memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membantu UMKM mengurus sertifikat halal dan memperkuat literasi tentang ekonomi berbasis syariah. Edi Suroso melaporkan.
12: Saya percaya dengan semangat kebersamaan, kolaborasi, profesionalisme, dan keikhlasan pengurus daerah MES Kota Palangkaraya akan menghadirkan program-program yang inovatif.
13: Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Palangkaraya periode 1448-1451 Hijriah resmi dilantik pada Sabtu 25 Juli 2026 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangkaraya. Pelantikan berlangsung hikmat dan dihadiri berbagai unsur pemerintah, lembaga serta pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kota Palangkaraya. Ketua Umum MES Kalimantan Tengah Norhani meyakini semangat kebersamaan, kolaborasi, profesionalisme, dan keikhlasan yang dimiliki pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Palangkaraya mampu menghadirkan program-program inovatif, berdampak, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
12: Saya percaya dengan semangat kebersamaan, kolaborasi, profesionalisme, dan keikhlasan pengurus daerah MES Kota Palangkaraya akan menghadirkan program-program yang inovatif, berdampak, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Akhirnya, saya mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh pengurus daerah masyarakat ekonomi syariah Kota Palangkaraya.
13: Norhani juga menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada seluruh pengurus daerah MES Kota Palangkaraya. Ia berharap kepengurusan yang baru dilantik dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik dan berkontribusi dalam memperkuat perkembangan ekonomi syariah di daerah. Senada, Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Tengah Heru Hidayat mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus daerah MES Kota Palangkaraya. Menurutnya, pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sekaligus mempercepat pengembangan ekonomi syariah agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
14: Kami, pengurus wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Palangkaraya. Dan ini adalah momentum yang sangat baik dalam rangka untuk memperkuat dan juga melakukan upaya untuk mempercepat bagaimana ekonomi syariah dapat memiliki manfaat bagi masyarakat di Kota Palangkaraya, khususnya dalam rangka untuk meningkatkan upaya sertifikasi halal bagi UMKM, kemudian literasi dan edukasi mengenai ekonomi syariah bagi masyarakat.
13: Heru menyebut sejumlah upaya yang perlu diperkuat diantaranya peningkatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta peningkatan literasi dan edukasi mengenai ekonomi syariah kepada masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua MES Kota Palangkaraya, Ridwan, menyatakan dukungan penuh terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Ketua. MES Kota Palangkaraya akan mendorong kemajuan ekonomi syariah melalui berbagai sektor, termasuk penguatan ekonomi digital.
15: Mendukung penuh apa yang menjadi visi-misi dari Pak Ketua. Yang kedua, kita kan memajukan ekonomi syariah. Kan itu lah, melalui misalnya UMKM, ya kan, penguatan-penguatan tanah ini, kan gitu Bang. Karena teknologi mulai maju kan, mungkin melalui digitalisasi nanti Bang.
13: Selain itu, pengembangan ekonomi syariah juga akan diarahkan pada pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses dan meningkatkan daya saing pelaku usaha, sehingga ekonomi syariah dapat semakin berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.

Ya pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selamat siang.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita sesaat lagi akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta dalam 100% Indonesia Nasional edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Nanti akan dipandu oleh rekan saya Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dan narasumbernya ada Yogi Nandes. Bagaimana keseruannya? Langsung aja kita bergabung dengan 100% Indonesia Nasional Pro 1 Jakarta.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarode, dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya, dari kenapa? Tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya, boleh. Nah, tapi jujur ya,
0: kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya. Gitu.
1: Makanya Okay. Senang ngelihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Isan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Makin
0: menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi nggak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke juliknya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu. Ya? bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya. Okay. Lebih juliknya gitu. Aja,
1: ke juliknya. Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Ini gimana Bang Isan? Sudi sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung
2: sebenarnya.
1: KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu waktu
1: Betul.
2: Itu. Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Gak mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke jadi pop,
2: pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop? Itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara technically itu sama. Oh. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda.
0: Oh.
2: Mungkin di dangdut itu lebih rapet-rapetnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ.
0: Hmm.
2: Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu, disyukuri yang ada.
0: Okay. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah kalau cerita tentang Menualah Denganku,
1: ceritanya
0: kenapa
1: tentang
0: diajak
1: apa?
0: Menua?
2: Ya sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu-lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan,
2: dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goals-nya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, enggak stuck di situ-situ aja. Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goals-nya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini. Siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget
2: di
0: ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada
1: gabung?
0: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik,
1: alhamdulillah. Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bihair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung
2: siang.
0: Langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bang Nandes. Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya?
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi Nande.
1: Sorry itu lupa ada ensan.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget. Silakan pertanyaannya Pak, Bung Benijo.
3: Oke, Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya?
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkok-jengkoknya itu jengkok, kan sangat sulit.
0: Okay.
3: Nah jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi.
0: Ternyata ya.
3: Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut itu, sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih, itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua itu menua denganku itu channel terbaru apa sudah ada beberapa channel lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap,
3: nah, untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike, terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bu Meman Lampung, Ibu Farida Palu, Uncle Gadi di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke bau-bau? Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya oh baiklah. Kalau begitu
1: Bung Binijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan
0: ya, oh iya,
1: kenapa. Kan itu tadi dia nanya gimana sih ceritanya, kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya, karena
2: pop
1: memang
2: dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia,
2: akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Okay.
0: Pertanyaan dari ini.
1: Bung Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah
0: pertanyaan single. Pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi,
0: itu lebih pertama. Sulit mana antara pop dan dangdut?
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga lama.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya.
1: Dangdut
2: sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Aha. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan?
1: Mm-mm.
2: Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, bukan main.
2: Okay. Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampainya dangdut. Mereka jago banget.
1: Karena untuk creating itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi. Satu lagi, kan ada Menualah Bersamaku.
0: Sekarang, Menualah Denganku.
1: Menualah Denganku. Oke. Okay.
0: Ini single baru atau gimana?
2: Menualah Denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Baru banget.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
1: Udah gitu, sebelum Menualah Denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu pop. Popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku, itu sudah masuk ke vibe-nya mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke. Okay.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Kalimantan. Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Siap, sama sore.
1: Oh iya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh, oh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Oh, Ori benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
0: Iya silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya. Yeah.
1: Oke.
0: Itu aja, ya. Bang Ori.
1: Oke.
4: Iya.
1: Oke. Lagunya
4: untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih, Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah.
0: Mm-hmm.
4: Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan, dan Bang Yogi.
1: Ya, okay. Terima kasih banyak, Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
1: Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes.
5: Juga buatnya udah Yogi Nandes.
1: Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, Padang, orang awa.
1: Orang awa.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Oke, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Oke.
5: Okay. Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
0: Oke.
5: Udah Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
1: Oke.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya, oke. Salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
1: Boleh.
5: Siap. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Survio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
2: Selamat siang Bang.

0: Saat Uda Yogi ini.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa itu album Menua Denganku. emang semua juga mau dibawa tua ini sama Uda Yogi ini.
2: Ya Allah.
1: Iya dong.
0: Kayak Bang Yudi Swahil dibawa tua jadinya.
2: Betul. Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
1: Gak ikut-ikut aku.
0: Menualah denganku.
3: Ini pertanyaannya.
0: Saya benar waktu ngikutin mantau antum di itu udah. Iya, kade itu, wah, ini mah orang warna pop ini mah.
1: Oh iya,
0: benar ya, dalam semang sulit, benar.
1: Betul,
0: iya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi dangdut itu, cuman ya, karena basicnya itu rezeki beda-beda.
1: Iya, itu dia.
0: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu,
3: siap.
0: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di.
1: Yeah.
0: Bintang-bintang.
1: Iya. Yeah.
0: Dari menuarkanku.
1: Iya. Yeah, alhamdulillah. Ya,
0: pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang.
1: Okay.
0: Dan satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana menua dengan ku ini?
1: Okay.
0: Terus, siap. Kayaknya cakep banget ini.
2: Oh iya memang.
0: Iya gitu.
2: Siap.
0: Terus buat Bang Yogi ya.
2: Siap. Oke. Okay, thank you, Bang Hasanuddin.
0: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari. Saya ucapkan selamat siang.
2: Bang Isa, Nasrul, Hari.
3: Siap, terima kasih ya Bang.
2: Ya, apa-apa.
3: Ditunggu jawabannya, habis ini jawab.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yuk kita jawab yuk,
2: Ari
3: apa
2: siapa?
3: Aja. Ari, gak tahu.
2: Hari daging gue. Apa hari untung?
1: Hari tulang.
3: Hari lasso. Habis daging tulang lu.
2: Aduh, hari keriting deh.
1: Masih panjang.
2: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
3: Oh iya,
2: Bang dari Ori. Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya. Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
1: Iya.
2: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
1: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting. Sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja, tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
3: Oke.
1: Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
3: Happy-happy haru.
1: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan real couple yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
2: Bisa mewek deh kayaknya gue.
3: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
2: Enggak ada kan, gue belum punya pasangan.
3: Nah, jelasin dong. Oke,
2: terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
1: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
2: So far targetnya single berarti.
1: Single,
2: ya?
1: Betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
2: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
1: Betul.
2: Kalau bakal ada di album, ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
1: Iya, betul.
2: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
1: Apa ya tadi ya?
2: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
1: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa.
3: Vibe-nya ya?
1: Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
2: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
1: Alhamdulillah ya, Bang.

0: kayak senapan ya kaliber.
1: Oh, ya, karena memang ngeri-ngeri banget itu
0: iya
1: sebenarnya
0: sih,
1: karya-karya bener, musiknya bener. Tuh bandit gitu.
2: Gimana?
1: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
2: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem.
0: Oh, oke. Okay.
2: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini salah satunya.
0: Amin.
2: Dari mudah-mudahan beberapa lagu ini masuk.
0: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Iya. Kan kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
0: Iya, iya.
1: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
2: Oke, iya. Baik. Pokoknya begitu.
0: Ya sudah.
1: Oke.
0: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama
0: badannya. Gitu ya.
1: Nggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak banget bisa. Dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak. Kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: pinggir boleh pantai, juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ini enggak. Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya iya iya.
1: Jadi begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak enggak tuh.
1: Apa sih seblak-seblak? Bahasa kita lah,
0: ya. Ya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya?
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya?
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Mas Yudi. Iya, ya. Mas Yudi sama Isan Tarore ya.
0: Isan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah ya? Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Ya, alhamdulillah sehat, baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Oh iya, oh, iya sih.
1: Juga ya.
3: Sudah masuk waktu asar.
0: Oh, sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida, mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai Ibu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Fada kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
1: Dengerin
0: kan tadi kita ngomong loh.
2: Ada. Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya iya, ada. Terima kasih Ibu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fada tahu sebelumnya.
2: Kenapa, Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wow, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di follow, di komen kalau di Instagram.
1: Ih, cocok nih.
2: Terima kasih loh, Ibu.
3: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Okay. Ah, yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Monoila de
1: Denganku.
3: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Yogi, lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya, memang ya. dia standby langsung.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Ciguri Jakarta, Ayu di masa istana. Uh-huh. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo, Cah. Pesan Mas Yudi.
0: Iya, siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu, yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah, wow. Betul ya.
2: Betul dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Aku itu yang tadi Bang Isan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? Keren, keren. Cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Yogi, jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi?
2: Okay.
4: Yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Okay. Of course. Okay, okay.
4: Yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, okay, siap.
1: Okay.
0: Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, okay, okay, terima kasih.
0: Oke, okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Oke. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Cengkoknya langsung yang... Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iki Santarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung Sama logat itu. Minang nih gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah,
0: Yo Barna Koha.
2: Nama siapa tadi?
0: Teh Dinda.
2: Ah, aja awak salah mau tabaduna nih. Biarlah orang-orang kona. Banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Itu Teh Dinda. Mati aku.
2: Ah, nyesel gua. Nyesel dulu. Enggak.
1: Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang. Iya.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Apa pertanyaannya
2: gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, lewat yeah, semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Gitu. Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
1: Oke, okay, Teteh, terima kasih Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik aja ya.
0: Ya harus benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang Teteh Dinda.
0: Oke, okay. Kita ke Sulawesi Selatan ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo Cika.
6: Banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya, suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Okay. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh nggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu bulan puasa.
0: Terus berduka cita.
6: Ica tuh kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, ya. Mau tanya apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia ngomongnya Asli Minang ya. Cepet bang. Asli Minang ya. Oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh siap.
2: Boleh boleh boleh boleh.
1: Kita dengarkan coba.
6: 3, 2, 1
2: Iya.
6: Mabuk, mabuk, lalu naik surang.
7: Rumi menenggang perasaan, udah dilirik, dipandang-pandang, semakin gagah marupa.
0: Oke, kenapa?
7: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin jauh.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang.
7: Semakin, yeah. Semakin gagah, semakin jauh.
2: Oh, oh, okay, okay, Ica, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Terima kasih Ica ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
7: Iya. Yeah. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
1: 2015.
2: Kapan, ya? Betul.
7: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Menuala denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya, minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
7: Mau salam dong.
0: Boleh. Siap, silakan.
1: Oke.
7: Salam buat Persatu Makassar, Bone juga Persatu Bone, sama Persatu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oke, siap.
1: Siap.
7: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
0: Kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang.
1: Ciguria.
8: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya ya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
8: Malam jam terbangnya, tapi enggak apa-apa memang. Insan Tarore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
8: Cigu juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumbernya ini benar-benar Yogi Nandes.
1: Ganteng ya Cikgu ya.
8: Apa kabar Yogi?
2: Alhamdulillah, aku kabar baik.
8: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Akabah. Belajar ini, kalau apa ya kan, memang belajar harus itu belajar.
1: Betul.
8: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar oh, iya.
8: Ya?
2: Iya, betul.
8: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh, karena Cik Guria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
8: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana lagu ini saya mau seperti apa sih yang membuat apa dengan lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong dengan
0: siap. Iya. Ditunggu ya.
8: Jadi ada juga ini tahalangit restu. Emang kan selalu tahalangit restu kah? Selalu di tahun 22 ya.
0: Oke.
2: Iya betul.
8: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kalau pengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Dihukum rindu.
0: Siap.
8: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
8: Salam saya tadi kebalik buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Oke.
8: Okay.
1: Terima kasih
8: banyak
1: 100%
8: Indonesia.
1: Terima kasih sama-sama. Juga Cik
0: Guria di Tebet. Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
0: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: Jadi okay. Kebetulan emang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga. Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuma yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga?
2: Iya, gitu. jadi ada. Dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya Yogi. Ya.
2: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya? Buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
0: Gitu.
2: Nah, dari situ doang sih.
1: Itu ya. Siap. Kesulitannya di situ doang. Yes, terus ada pertanyaannya betul. Lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih di, lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa.
2: Tapi okay.
1: Benar-benar iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
0: Oh, enggak pakai ngantri.
1: Oh my god.
2: Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
2: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana betul, ya cerita dari situ dulu kan?
0: Siap ya, lanjut ya.
1: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teh Dinda cover lagu akustik.
2: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isan sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle.
1: Recycle.
2: Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single ku, single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik ada, Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaketiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu di in my opinion.
0: Tapi gitu. Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Gitu?
0: Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum. Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan
1: mau amit-amit.
2: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
2: lagu. Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
2: Aduh, dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Oke,
2: kenapa gitu? Emang sulit aja lagunya bang.
1: Tekniknya.
2: Iya.
1: Oh.
2: Jadi kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Oke. Okay, banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena emang aku dapat lagu ini aja.
1: Okay. Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga.
0: Okay.
2: Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya.
1: Okay.
2: Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Pastilah. Okay, gitu. Beda orang, beda karakter. Oke.
0: Ini
1: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi.
0: Bukit Tinggi,
1: orang
0: ya?
1: Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon nih.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
9: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
9: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
2: Selamat siang.
9: Salam sehat selalu.
2: Amin.
9: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan perjalanannya apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Okay. Ditunggu ya Uni Rahma.
9: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
9: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses untuk yang menuju akan datangnya.
1: Amin.
9: Buat saya salam juga buat Bang Mayudi, buat Bintan.
1: Terima kasih.
9: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
9: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih? Allah.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia, masih barengan sama Isan Taruri dan juga Yudi Ismail, dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap.
1: Dari
0: tadi. Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan kalau masih ingin bergabung.
1: Boleh,
0: teleponnya
1: bangga.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini enggak ada tadi diomongin.
0: Lah, ada ya, memang iya.
1: Namanya juga ini? Challenge.
0: Oh, ya. Oke. Ya,
1: jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Ya. Kalau enggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh
0: sih.
1: Boleh. Ya kan? Mau menuala denganku aku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran udah menuala denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali bang.
0: Di switch langsung tuntut.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bilo badai datang dan manimpo palu aden. Ah, pusing.
1: Coba lagi.
3: Rekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Paluak denai dan sejanlah sampai lape. Baduo kan hadapi. Basamo kito salamonyo.
1: Yeay.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya, bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba okay, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya kak?
0: Gak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Nah, menualah denganku.

0: so sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Wah,
1: sih.
0: Iya makanya dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua.
1: Oh. Terus tiba-tiba. Enak banget. Imajinasi kita ke jalan, saya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang ayam dikecapin sama goreng tempe. Parung
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas ya. Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut. Ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan grup bersatu bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gua dapat.
1: KRL. Oke.
0: Gratis seumur hidup. Oke. Okay.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Allah, amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Oke. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana? Nih?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina Leano.
0: Selesai.
1: Gitu.
0: Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay. Ibu Dini,
1: terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube, dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh. Nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nambah masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan
2: nambah masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita
2: tadi. Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside enggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
1: Emang
0: boleh so sweet itu?
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
2: Follow IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di Yoginandes14.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku di Yoginandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: lirik
0: video dulu ya.
2: Sudah ada lirik videonya, kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya mau tanya-tanya sama bintang tamunya, ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan dan lagu Menua Bersamaku ya, Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado, ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh, ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut. Okay. Ica mah tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge, kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
2: Wow.
1: Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo, lagu Minang.
1: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Okay. Langsung kagok. Karena udah lama nggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain tinggal aku sendiri nih, Kardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Aduh. Mendadak aku jadi pengen orang, jadi orang Padang ayo.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Ini tambo aci ya benar ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa ada Rahma
0: lagi?
1: Tadi?
0: Apa enggak lagi?
1: Tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang, aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
0: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
1: iya
0: nyanyi lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh Bang.
1: Begini-begini. Ya.
0: Itu tadi baru kebayangnya di sawah aku tadi. Tuh, kebayang
1: okay, sambil
0: lihat Gunung Singgalang tadi tuh. Yeah.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Aduh. Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang Isan.
0: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
2: Pasti. Siap.
1: Okay. Sukses terus banyak. Ya.
0: Amin. Okay.
1: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% yes. Indonesia.
0: Aku Isan Tarore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
1: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: perkenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam program Palangkaraya Sore, saya Lisa kembali menemani Anda pendengar di Palangkaraya Sore hari ini ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan kali ini dengan kentongan menyatukan langkah hadapi ancaman bencana. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Listia hadir kembali dalam program Kentongan. Selama kurang lebih 50 menit ke depan, kita akan membedah pentingnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Karena bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum bertamu, maka kitalah yang harus menyiapkan kunci perlindungannya. Tetap bersama kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kebakaran dan hutan berulang kali terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Karhutla dapat menyebabkan bencana kabut asap yang dapat mencemari udara dan mengganggu pernapasan. Dampak kebakaran hutan dan lahan ini sangat buruk, baik bagi kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Berikut tips aman mencegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan ataupun lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. Membuat sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran. Menyiapkan peralatan untuk memadamkan api jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan ataupun lahan. Penyuluhan ke masyarakat yang tinggal di dekat hutan. Menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum menyebar luas. Siap siaga jika terjadi kebakaran, segera memberitahukan kepada warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Bersama kita cegah kebakaran hutan dan lahan supaya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya dapat berjalan dengan baik.

pendengar, Indonesia secara geografis berada di lingkaran api atau Ring of Fire. Fakta ini membuat kita hidup berdampingan dengan potensi gempa, erupsi, hingga tsunami. Di sisi lain, perubahan iklim global juga memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang kian sulit diprediksi. Data menunjukkan bahwa faktor terbesar keselamatan dalam bencana bukan hanya bantuan tim SAR, melainkan pemahaman diri sendiri terhadap resiko di sekitar kita. Kondisi ini menuntut kita untuk tidak lagi memandang bencana sebagai takdir yang pasrah diterima, melainkan sebagai resiko yang bisa dikelola. Di Kalimantan Tengah sendiri, dinamika cuaca seringkali membawa kita pada dua sisi mata uang, ancaman banjir saat curah hujan tinggi, dan ancaman kebakaran hutan serta lahan saat kemarau panjang tiba. Memahami karakteristik ancaman di wilayah sendiri adalah langkah pertama bagi setiap warga negara untuk membangun pertahanan diri yang kuat sebelum bantuan dari pihak berwenang tiba di lokasi.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.
2: Apinya galau bandar, apinya galau bandar, apinya berkobar. Tolong, tolong, tolong.
3: Kebakaran terjadi bukan hanya pada hutan dan lahan. Kebakaran bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah. Untuk perlindungan, kita bisa menyiapkan beberapa alat yang akan membantu. Seperti alarm asap, alat pemadam kebakaran, memiliki rencana pelarian, dan brankas tahan api untuk melindungi barang-barang dan surat berharga. Selain itu, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kebakaran di rumah, terutama saat kita pergi dalam jangka waktu yang lama, yaitu cabut alat elektronik yang tidak digunakan, jangan tinggalkan api tanpa pengawasan, jauhkan benda yang mudah terbakar dari panas, matikan peralatan pemanas saat meninggalkan rumah, sering periksa kelistrikan, jauhkan minyak dan gas dari api, serta beritahu keluarga terdekat atau RT dan tetangga jika kita akan meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Kebakaran bisa kita hindari jika kita tetap waspada dan siap menjaga keamanan dari bahaya kebakaran.

0: dengar, apa sih arti siap yang sesungguhnya? Siap bukan berarti panik. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah. Apakah Anda tahu di mana letak titik kumpul di lingkungan Anda? Sudahkah ada tas siaga bencana di pojok ruangan? Kesiapsiagaan adalah investasi nyawa. Ketika masyarakat paham apa yang harus dilakukan dalam golden time atau menit-menit awal bencana, maka resiko fatalitas bisa ditekan hingga titik terendah. Berbicara tentang kesiapsiagaan, seringkali kita terjebak pada pemikiran bahwa ini adalah tugas eksklusif pemerintah atau petugas penyelamat. Padahal, survei membuktikan bahwa dalam sebuah kejadian bencana, persentase keselamatan terbesar justru ditentukan oleh pengetahuan individu itu sendiri dan bantuan dari orang-orang terdekat di sekitar mereka. Kesiapsiagaan adalah tentang bagaimana kita membangun kapasitas diri untuk mengenali tanda-tanda awal bahaya dan tahu kemana harus melangkah saat situasi darurat terjadi. Langkah konkretnya bisa dimulai dari hal sederhana di dalam rumah, seperti memastikan jalur evakuasi tidak terhalang barang, serta menyiapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, dan logistik dasar untuk 72 jam pertama. Selain itu, penting bagi setiap komunitas untuk menghidupkan kembali kearifan lokal dalam sistem peringatan dini, seperti bunyi kentongan yang kita jadikan nama program ini. Jika setiap rumah tangga sudah memiliki rencana darurat, maka ketangguhan kota kita bukan lagi sekedar impian, melainkan sebuah realitas yang kokoh. Pendengar, berikut wawancara rekan saya, Ayu Isti Prabandari, bersama Henrikus Satria Budi, selaku PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya terkait kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
1: Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana menjadi hal penting yang diperlukan dalam setiap mitigasi bencana. Terlebih di Kota Palangkaraya, risiko berbagai bencana masih kerap terjadi, mulai dari banjir di area sungai, pohon tumbang, hingga kebakaran hutan lahan maupun permukiman. Untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, berikut wawancara saya bersama PLT BPBD Kota Palangkaraya, Bapak Henrikus Satria Budi.
2: Terkait dengan bencana di Kota Palangkaraya beberapa waktu terakhir ini, Pak, apa yang dilakukan BPBD Kota Palangkaraya dalam fokus penanggulangannya, Pak?
3: Untuk tahun 2026, BPBD Kota Palangkaraya mitigasi bencana memang terkait dengan kondisi cuaca. Sebenarnya Kota Palangkaraya relatif aman ya, Mbak Yu, ya?
2: Ya.
3: Seperti saat ini kan, kita masih memakai musim hujan, Mbak Yu.
2: Ya.
3: Terus faktanya, Palangkaraya pekan yang terdahulu kan memang terjadi panas terik ya, sehingga banyak karhutlah terjadi.
2: Ya, ya.
3: Saat ini kita berselalu koordinasi dengan BMKG terkait dengan cuaca. Kita kesiapsiagaan kita terhadap karhutlah mungkin sudah saat menjelang bulan Mei, Juni, Juli itu puncaknya sekitar itu.
2: Oke. Kalau risiko banjir sendiri, Pak, di Palangkaraya ini kan kadang hujan itu memang jarang, cuman sekali hujan memang langsung deras begitu, Pak, disertai dengan angin. Apakah risiko banjir di Palangkaraya ini masih ada, Pak, di khususnya di daerah-daerah rawan begitu, Pak?
3: Risiko banjir selalu bisa terjadi kapanpun ya, terkait dengan kondisi cuaca kita. Memang kalau pada intinya Kota Palangkaraya diguyur hujan selebat apapun, itu tidak akan terjadi banjir yang ada di das Kahayan ya, Kahayan Pegunungan. Sekitar banjir yang terjadi kita di Kota Palangkaraya biasanya kan naiknya debit air sungai Rungan dan Kahayan. Namun kita yang harus padai adalah curah hujan tinggi itu dapat mengakibatkan genangan yang ada di beberapa permukiman. Ya itu. Jadi kalau memang banjir yang skalanya tinggi itu karena memang banjir kiriman ya dari Gunung Mas. Kalau Gunung Mas tinggi, curah debit airnya kemudian di tetangga kita Pulau Pisau, Kapuas sedang pasang, itu memang resiko kita sangat tinggi untuk banjir yang ada di Das Kahayan maupun Rungan. Itu bahaya sebenarnya. Kalau untuk genangan ya mungkin bisa terjadi karena akibat drainase yang kurang normal seperti.
2: Oke, Pak. Kalau pohon tumbang sendiri, Pak, kasus di Palangkaraya ini berarti jauh berkurang ya Pak ya, karena kondisi cuaca juga saat ini jarang terjadi hujan begitu Pak.
3: Sebenarnya kalau bisa dikatakan pohon tumbang ini kan dengan adanya bencana meteorologi ya, di mana curah hujan cukup kencang disertai angin kencang itu ya. Itu memang sebenarnya banyak kasus kita yang saat ini sedang intern itu penanganan pohon tumbang, Bayu. Kalau laporan kita banyak itu pohon tumbang, penanganan pohon tumbang ataupun rawan yang sudah doyong ke jalan ataupun ke rumah, saya tidak tangani laporan, apalagi dari laporan dari 112.
2: Itu di daerah mana saja Pak yang rawan biasanya Pak pohon-pohon tumbang ini Pak?
3: Banyak sekali Pak. Okay. Bahkan kemarin awal tahun kita dapat resiko pohon tumbang yang cukup menimbulkan bencana ya di Tambin, Bayu ingat kan?
2: Yeah.
3: Di Tambin itu kemarin sampai menimpa tempat cucian mobil, tiga mobil hancur kan?
2: Sampai beberapa hari itu ya Pak ya?
3: Betul, ya penanganannya pohonnya memang sangat gede, kemudian kena angin, tumbang.
2: Oke.
3: Dan di tempat lain juga banyak kok. Kalau laporan nanti data kita bisa baru ambil dari dialog lengkap data kita.
2: Oke, siap Pak. Kalau terkait dengan kebakaran kemarin yang sempat terjadi itu Pak di permukiman itu juga di Palangkaraya ini masih sering terjadi kah atau kasusnya tingkatnya masih rendah aja Pak?
3: Iya, sebenarnya kalau permukimannya memang ranahnya dari Damkar Kota ya. Kita dalam hal ini BBD bersinergi saja dalam hal membantu teman-teman kita di Damkar dan penyelamatan di Palangkaraya bersama teman-teman relawan tentunya terkait dengan kebakaran yang ada di permukiman. Ya. Pada saat terjadi itu kan namanya apa ya, musibah ya, musibah. Kalau kita kan memang bukan bencana karena sifatnya sifatnya memang kelalaian manusia itu ya, entah kelalaian manusia ataupun entah itu dari jalur listrik, yang jelas itu terjadi karena faktor ya, faktor musibah ya. Jadi memang kalau kita bilang seperti itu, kalau permukiman lebih tepatnya baik memang ke damkar, dinas damkar dan penyelamatan. Namun yang kita sayangkan itu kalau kejadian seperti itu yang memang sangat-sangat berisiko itu kalau terjadi di daerah yang padat penduduk seperti di Mendawai, kemarin terjadi juga di Unjani ya, kemudian terakhir itu belakang makam Pahlawan karena perumahan-perumahan padat sehingga sekali kejadian bisa 2-3 rumah. Kemarin di Mendawai malah sampai empat semua gitu kan. Karena memang sampai terlalu berdempetan dan bahan bangunannya juga banyak dari kayu sehingga cepat merembet.
2: Baik Pak. Kalau tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana sendiri Pak di Kota Palangkaraya ini seperti apa Pak? Apakah masyarakat itu juga sudah teredukasi begitu untuk beberapa risiko bencana?
3: Kalau kesiapsiagaan kita dari unsur masyarakat relatif sangat tinggi ya. Kita banyak relawan-relawan tangguh ada di Kota Palangkaraya, BPK, BPK, Rescue. Itu salah satu bentuk dari unsur relawan yang membantu pemerintah dalam penanganan bencana. Kalau nggak ada relawan mungkin nggak akan bisa semudah itu kita mengatasi bencana, Mbak Ayu. Kalau cuma mengandalkan damkar, BBBD, nggak akan bisa selesai kalau nggak ada bantuan relawan. Makanya kami sangat apresiasi teman-teman relawan yang merupakan mitra kita di lapangan.
2: Mungkin terakhir Pak, kalau ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kesiapsiagaan bencana ini, silahkan disampaikan Pak.
3: Ya, terkait dengan bencana, kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir terhadap bencana. Kita harus siap menghadapi bencana kapan itu dengan kesiapsiagaan kita, dengan kolaborasi kita, kita selalu siap menghadapi bencana seperti itu, Mbak Ayu. Kemudian untuk antisipasi pencegahannya, ya mungkin kita sudah banyak pemerintah Kota Palangkaraya melalui dinas terkait DLH, BBD maupun dinas damkar selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan edukasi ke sekolah-sekolah, itu menjadi kesiapsiagaan kita semua dalam mitigasi bencana seperti itu, Bayu. Cegah bencana kemudian kurangi resikonya.
2: Baik. Terima kasih Pak Henrikus atas waktu dan informasi yang diberikan Pak.
3: Ya, siap Bayu, terima kasih.
1: Demikian pendengar, Wawancara saya bersama PLT BPBD Kota Palangkaraya, Bapak Henrikus Satria Budi. Untuk mewujudkan mitigasi bencana yang efektif dan efisien, BPBD terus mengharapkan partisipasi aktif masyarakat melalui relawan dalam menangani setiap peristiwa bencana yang terjadi di Kota Palangkaraya.

0: Mira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Bicara soal bencana, kita tidak bisa mengabaikan fenomena suhu udara yang kian menyengat. Panas ekstrim bukan sekedar soal gerah, tapi ancaman kesehatan dan pemicu kebakaran hutan. Berikut kita simak editorial bersama rekan Supriyani mengenai pentingnya kolaborasi dalam mengantisipasi dampak cuaca panas ekstrim.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official. Cuaca panas yang melanda kota Palangkaraya dalam beberapa pekan terakhir terasa semakin menyengat dan tidak biasa. Suhu udara pada siang hari kerap berada di atas rata-rata normal, disertai tingkat kelembapan yang rendah. Nah, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi aktivitas warga, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan serta potensi kebakaran lahan dan hutan di wilayah sekitar kota. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut memprediksi kondisi cuaca terik ini masih akan bertahan hingga beberapa hari ke depan. Peningkatan suhu ini disebabkan oleh berkurangnya curah hujan di wilayah Kalimantan Tengah secara signifikan. Di sektor kesehatan, pemerintah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak panas berlebih ini, seperti dehidrasi, kelelahan panas, hingga infeksi saluran pernapasan. Cuaca panas yang melampaui ambang batas di kota Palangkaraya berdampak pada meningkatnya jumlah pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Keluhan yang paling banyak dialami pasien berupa batuk dan pilek. Seperti di UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya, terdapat sedikit peningkatan pasien ISPA yang datang berobat ke puskesmas. Dalam sehari, jumlah pasien ISPA dapat mencapai sekitar 10 orang. Cuaca panas yang melanda kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini juga memicu terjadinya kebakaran lahan. Sejak Jumat lalu, tercatat 3 titik kebakaran lahan di lokasi yang berbeda. 3 kejadian kebakaran lahan di Jalan Victoria dan Jalan Selamat, kemudian di Jalan Petuk Ketimpun. Proses pemadaman dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan juga tim serbu api kelurahan. Upaya pencegahan kebakaran menjadi fokus utama di tengah cuaca kering berkepanjangan seperti sekarang ini. Pemerintah kota pun mulai memperketat patroli terpadu bersama dengan TNI Polri dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya di kawasan rawan karhutla. Sekaligus juga mengingatkan larangan pembakaran lahan oleh masyarakat agar bencana asap dapat dihindari. Peralatan pemadam dan sumber air disiapkan lebih awal sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terburuk. Di sisi lain, peran aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan mitigasi. Warga diajak mengurangi aktivitas di luar ruangan pada jam-jam terpanas, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera melapor jika menemukan titik api atau asap mencurigakan. Solidaritas warga dalam menjaga lingkungan sekitar diharapkan mampu menekan risiko bencana sejak dini. Cuaca panas yang ekstrim ini menjadi pengingat pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kesiapsiagaan yang terencana, informasi yang cepat, serta kepedulian bersama, Palangkaraya diharapkan mampu melalui periode cuaca panas ini tanpa dampak besar bagi kesehatan, lingkungan, dan aktivitas sosial ekonomi warganya. Sekian komentar RRI Palangkaraya. Selamat pagi.
0: Pendengar, jauh sebelum teknologi sensor canggih diciptakan manusia, alam sebenarnya sudah memiliki cara sendiri untuk membisikkan peringatan kepada kita. Nenek moyang kita dulu sangat piawai dalam membaca gerak-gerik awan, perubahan suhu udara yang tiba-tiba, hingga perilaku anomali hewan-hewan hutan yang turun ke pemukiman. Mereka paham bahwa alam sedang memberikan isyarat bahwa keseimbangan sedang terganggu. Namun sayangnya, di era modern saat ini, kepekaan kita terhadap bahasa alam seringkali tumpul karena kita terlalu terpaku pada layar gawai dan mengabaikan apa yang terjadi di luar jendela. Penting bagi kita untuk kembali belajar mendengarkan lingkungan sekitar. Misalnya, misalnya suara gemuruh dari arah perbukitan atau air sungai yang tiba-tiba keruh dan surut. Ini adalah alarm alamiah yang tidak boleh diabaikan. Untuk merefleksikan betapa pentingnya kepekaan terhadap tanda-tanda alam ini, mari kita simak sebuah ilustrasi dalam segmen mini drama berikut ini yang berjudul Belajarlah dari Alam.

Mini Drama Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Belajarlah dari Alam. Karakter pemain Bima, seorang pemuda yang penuh semangat untuk melindungi alam, dermawan, tekun, teliti, dan berani. Mina Sinta, ibu rumah tangga yang jujur, bertanggung jawab, serta disiplin. Ketua RT, berintegritas, rendah hati, loyalitas, sopan, dan adil. Letus, penebang pohon liar yang berambisi juga rakus. Mampung, penebang pohon liar, sombong, egois, ambisius. Pak Polisi, seorang yang berani, bertanggung jawab, disiplin, murah hati,

Di sebuah perkampungan kecil, terdapat hutan yang dikeramatkan, Pukung Pahewan, atau hutan yang dilindungi oleh masyarakat yang dihuni oleh masyarakat adat Dayak dan beberapa suku lainnya. Di suatu hari yang cerah, semua unsur menyatu menjadi sebuah harmoni keseimbangan alam. Tiba-tiba, suasana berubah.

0: Huy, Tegi Bakey, kenapa ya? Ada banyak monyet berkeliaran, tidak seperti biasanya. Ini pertanda bahaya. Wah, saya harus cepat melihat kebun saya di belakang kampung kalau begini.
1: Huy, Minasinta, mau kemana pagi-pagi sekali?
0: Aduh, aku nih mau melihat kebunku di belakang kampung, Bima.
1: Kenapa Mina tergesa-gesa sekali? Pelan-pelan jalannya, hati-hati, nanti bisa terjatuh. Sebentar, tunggu sebentar.
0: Iya. Aduh, Mina nih buru-buru. Mina harus cepat melihat kondisi kebun Mina. Apakah baik-baik saja? Aduh, Mina khawatir sekali nih, Bima.
1: Kenapa Mina Sinta bisa sekhawatir ini, nah? Ada apa, Mina?
0: Tadi pagi, Mina melihat ada beberapa monyet yang berkeliaran di kampung kita ini. Saya jadi khawatir. Jangan-jangan tanaman di kebun sana itu yang sedang berbuah habis dimakan monyet-monyet itu. Waduh, bahaya sekali ini, Bima.
1: Oh, begitu ya, Mina Sinta. Pantesan tadi malam saya ada mendengar suara mesin Shinso. Tapi saya berpikir mungkin itu dari tetangga kampung sebelah. Tapi kenapa malam-malam bisa menghidupkan mesin Shinso? Apakah ada tetangga di kampung sebelah? Ada yang sedang berduka atau sedang ada upacara ritual?
0: Tidak ada. Kalau ada sekalipun, pasti kampung kita sudah diundang. Ini tidak ada yang parawai dari mereka. Saya pergi dulu ya, Bima. Memastikan kebunku di sana. Apakah baik-baik saja?
1: Tunggu, Mina. Bima ikut.
0: Iya, yuk. Aduh, Akai. Hatalah hancur rusak semua kebunku ini. Apa yang menjadi kekhawatiranku benar-benar terjadi. Pasti ini, monyet-monyet itu tadi yang mengobrak-abrik kebunku ini. Buah pisangku yang mulai menguning habis.
1: Astaga, kasihan sekali Mina Sinta. Bisa separah ini kerusakan kebunnya. Sabar aja, Mina. Aku yakin pasti ada oknum yang tidak bertanggung jawab ingin mengambil hasil hutan kita ini. Cara membuat buta seperti ini, sehingga satwa seperti monyet dan hewan lainnya yang ada di hutan merasa terancam habitatnya telah dirusak.
0: Iya, Bin. Bagaimana ini? Saya udah capek-capek menanamnya. Saya jadi rugi besar kalau seperti ini.
1: Iya, itu sebabnya mereka sampai bisa masuk ke kampung kita, mencari makan apapun itu termasuk kebun Mina ini.
0: Kalau sudah seperti ini, siapa yang bisa bantu saya, Bima? Untuk memperbaiki dan mengembalikan kebunku seperti semula. Sedih sekali hatiku ini.
1: Baiklah, Mina Sinta. Mina harus sabar, penuh keikhlasan menghadapi cobaan ini. Kita harus mencari siapa orang yang sangat kejam dan tega melakukan perbuatan ini. Saya harus masuk ke dalam hutan untuk memastikan kalau ada orang yang sengaja diam-diam menebang dan mencuri kayu di hutan keramat ini.
0: Hah? Kamu serius mau masuk ke hutan itu, Bima? Orang tersebut pasti bukan orang dari kampung kita. Karena kalau dari kampung kita, dia pasti tahu sanksi yang akan dia terima nanti kalau melanggar ketentuan hukum adat hutan keramat.
1: Betul yang Mina Sinta katakan. Pukung pahewan ini sangat kita hormati dan kita jaga demi keberlangsungan kehidupan kita yang selaras dengan alam. Jangan sampai ada orang luar yang merusaknya dengan seenaknya mengambil kayu dari pohon-pohon yang besar di hutan kita. Mina Sinta, saya harus secepatnya masuk ke dalam hutan.
0: Benarkah itu, Bima? Kamu akan masuk ke hutan sendirian?
1: Mina Sinta, tidak ada waktu lagi. Secepatnya kita harus selesaikan masalah ini. Mina Sinta juga harus kembali ke kampung dan segera melaporkan kejadian ini kepada Pak RT. Supaya Pak RT bisa melanjutkan laporan ini kepada pihak yang berwajib.
0: Baiklah, Bima. Kamu hati-hati ya, nak.
1: Baik, Mina.
0: Assalamualaikum. Selamat siang, Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Selamat pintu kandau. Silakan masuk.
0: Maaf mengganggu, Pak RT. Ya, saya nggak usah masuk. Di depan sini aja ngomongnya.
2: Wah, ada apa nih, Bu Sinta? Apa Bu Sinta kurang sehat?
0: Tidak, Pak RT. Saya tidak sakit. Hanya saja saya mau melaporkan kejadian tadi pagi.
2: Ada kejadian apa, Bu? Sehingga membuat Ibu Sinta seperti ini. Apa sebaiknya kita masuk ke dalam rumah saja dulu, Bu? biar saya buatkan kopi, biar Bu Sinta bisa lebih tenang sedikit.
0: Tidak apa-apa, saya di sini aja Pak RT. Saya juga harus cepat kembali ke rumah. Begini Pak, kebun saya hancur dan rusak oleh segerombolan monyet-monyet yang keluar dari hutan. Nah tadi pagi saya ada melihat mereka di kampung kita ini. Makanya saya langsung bergegas untuk melihat kebun saya yang ada di belakang kampung sana.
2: Lalu bagaimana?
0: Ternyata benar kekhawatiran saya Pak. Kebun saya rusak dan hancur diobrak-abrik entah oleh segerombolan monyet-monyet atau apalah itu. Nah kebetulan juga Bima ada di sana.
2: Lalu Bima di mana sekarang?
0: Nah Bima masuk ke dalam hutan keramat Bukung Pehewan Pak, untuk memastikan apakah ada orang yang sudah merusak habitat dari hewan-hewan ini. Sebab Bima juga mengatakan bahwa dia mendengar ada suara mesin sinsor di malam hari dari kejauhan.
2: Oh, benarkah itu? Pasti ada yang tidak beres ini.
0: Nah, Bima mengatakan dirinya merasa ada kejanggalan di dalam hutan keramat itu. Dia pikir, Pak, ada orang yang sengaja ingin mengambil kayu kita secara diam-diam.
2: Wah, ini tidak bisa dibiarkan, Bu. Tidak ada orang yang boleh masuk ke dalam hutan keramat Pukung Pahewan tanpa izin. Karena ini merupakan kawasan lahan budaya kearifan lokal masyarakat di sini.
0: Iya Pak, Bima juga berpesan Pak RT harus membuat laporan kepada kepolisian supaya segera ditindaklanjuti. Nah kita juga harus memastikan nih keadaan Bima Pak, harus baik-baik saja di dalam hutan.
2: Baik, saya akan segera ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian hari ini. Terima kasih Bu Sinta laporannya. Semoga kampung kita ini tetap aman dan damai, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: Amin. Sahih. Saya pamit dulu ya Pak RT.
2: Iyuh Bu, hati-hati Bu Sinta. Sabar ya, nanti kita gotong royong bantu membersihkan kebun Bu Sinta yang diporak-porandakan oleh monyet-monyet liar itu.
0: Terima kasih banyak Pak RT bantuannya. Saya pulang dulu.
2: Iya Bu Sinta.
1: Wah, ternyata memang benar apa yang aku pikirkan. Ternyata terbukti, banyak sekali potongan-potongan kayu di sini. Siapakah orang yang sudah berani melakukan perbuatan yang sangat dilarang ini? Orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini adalah hutan keramat Pukung Pahewan, milik kampung yang tidak boleh dijamah oleh siapapun tanpa izin. Saya harus cepat kembali ke kampung dan menemui Pak RT untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Selamat siang Pak RT.
2: Selamat siang juga Bima. Bagaimana? Apa yang kau ketemukan di sana? Apa yang sudah kau lihat di hutan keramat kita? Karena tadi pagi ada Ibu Sinta yang datang kemari melaporkan beberapa kejadian yang telah ia lihat di luar nalarnya dan sangat merasa dirugikan.
1: Betul Pak RT. Hal serupa itulah yang ingin saya sampaikan kepada Pak RT. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan. Hutan keramat kita telah dimasuki oleh orang asing yang tidak kita kenal. Saya melihat banyak sekali potongan-potongan kayu di dalam hutan. Mereka telah merusak hutan kita.
2: Wah, benar-benar ini sungguh hal yang tidak bisa kita maafkan. Kita harus segera menyelesaikan permasalahan ini dan secepatnya segera melaporkan ke pihak yang berwajib.
1: Iya Pak RT, selain mendapat sanksi hukuman, orang tersebut juga harus bertanggung jawab terhadap hutan keramat kita dengan mendapatkan sanksi adat dari kampung kita.
2: Ayo secepatnya, kita segera laporkan kejadian ini ke kantor polisi.
1: Baik Pak RT, kita berangkat ke sana supaya laporan kita ini cepat ditindaklanjuti. Tidak bisa kita biarkan berlama-lama karena ini sudah membahayakan kampung kita. Hutan keramat adalah rumah kita yang harus kita jaga dan tidak boleh dirusak oleh siapapun.
2: Mari, mari kita berangkat.
1: Baik Pak RT.
3: Di kesunyian di tengah hutan, para penebang pohon yang telah menebang pohon bergegas untuk mengumpulkan pohon-pohon yang ada di hutan. Tanpa mereka sadari, warga kampung bersama pihak kepolisian sudah berada di sana.
4: Betapa sangat bahagianya kita. Wah, kalau bisa mengeluarkan kayu-kayu ini keluar hutan.
5: Iya, Letus. Dan teruslah menebang pohon. Tidak ada yang tahu kalau kita sudah menebang pohon-pohon besar ini, Letus. Kalau kita jual kayu-kayu ini, sangat-sangat banyak sekali uang yang kita dapat, Letus.
4: Betul, Mampung. Kita akan menjadi kaya. Ayo, cepat kita kumpulkan pohon-pohon ini sebelum warga datang.
5: Iya, baiklah Letus, yuk kita kerjakan.
6: Hei, hei, kalian, jangan bergerak atau kalian akan saya tembak.
4: Mampung, ada polisi. Bagaimana ini?
5: Waduh, tamatlah kita, Letus.
7: Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Kalian siapa? Dari mana?
4: Kami.
5: Kami hanya...
1: Kalian tahu, kalian telah memasuki kawasan hutan keramat kami. Tidak boleh satu orang pun yang bisa masuk sembarangan tanpa izin dari kepala kampung. Kalian akan mendapatkan sanksi adat karena kalian telah melanggar aturan yang telah disepakati.
0: Iya, kalian telah merusak habitat satwa yang tinggal di hutan kami dengan menebang pohon-pohon secara diam-diam. Monyet-monyet berkeliaran di kampung karena rumah mereka ditebang oleh kalian.
6: Ayo, ayo, kalian berdua harus ikut kami ke kantor polisi sekarang.
3: Demikian mini drama Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Belajarlah dari Alam. Penanggung jawab Kepala LPPR RI Palangkaraya. Produser Pauline Esos. Penulis naskah Suneta MR Hanyi. Teknik montase Norbey Susilo. Dimainkan oleh Roy Lando sebagai Bima, Supriyani sebagai Minasinta, Sunario sebagai Pak RT, Mangaranap sebagai Letus, Nudin sebagai Mampung, Farles sebagai Pak Polisi. Pak Polisi.

0: Berikut dalam program Kentongan di sore hari ini cukup sampai di sini, dan tetap bersama kami dalam program Palangkaraya Sore. Kami akan hadirkan pada pukul 16 lintas Banjar Nusantara ya.
1: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bulan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya.

0: Langsung oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pendengar, sebelum kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya, kami sampaikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya. Dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan kepada Lasmini binti Jasam. Almarhum di mana saja berada sebagai, maksud kami Lasmini binti almarhum Jasam sebagai termohon. Dan isi berita panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis nomor 348 garis miring PDT.G/2026 Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 17 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Rabu 18 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Abdul Hamid bin Mukti sebagai pemohon lawan Lasmini binti Jasam sebagai termohon. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya. Dan tetap bersama kami pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara.

0: sebuah tempat berbisnis bagi sekelilir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada
1: Lintas Banjar Nusantara Raya. Siaran berjaringan RRI Kornus 8.
0: Rakyat-rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu, saudara dan saudari sebangsa dan setanah.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Selasa 28 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Membuka lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Di Banjarmasin saya akan jumpai Mada. Mada, apa kabar di sana? Cuacanya bagaimana? Dan engkau sedang apa?
1: Panjang ya, Barbie ya. Aku nunggu kapan ditanya ya.
0: Kapan aku

0: ngomong ini.
1: Alhamdulillah baik ya, Mada dan juga rekan-rekan di studio, alhamdulillah semuanya sehat. Untuk kabar cuaca hari ini, Banjarmasin panas, belum ada hujan, tapi sore hari ini udah mulai ini sih cerah berawan aja, enggak terlalu yang terik gitu, udah enggak.
2: Oke, jadi kalo sudah di sana gimana, mulai, Mbak? Agak mulai bersahabat ya Banjar ya.
1: Betul. Kalau di tempat Berfi gimana?
2: Di sini masih menyala-nyala, Mada. Ini pendingin udara ini enggak ada ini loh, pendingin ruangannya enggak ada efeknya.
1: Gak ada rasanya, waduh, ya udah deh ya nih. Tapi kabarnya di Banjarmasin juga info topiknya terkait dengan menyala-nyala juga itu adalah pemicu maraknya kebakaran, BRV.
2: Oke, baiklah, karena sudah dibuka clue-nya, silahkan informasi selengkapnya, Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kelalaian warga menjadi pemicu maraknya kebakaran lahan di Kota Banjarmasin. BPBD Kota Banjarmasin pun mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari potensi api. Laporan selengkapnya akan disampaikan Lukmanul Hakim.
3: Nol lah ibaratnya, dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian.
4: Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga nol, menyebabkan instalasi pengolahan air atau IPA pematang tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Meski demikian, distribusi air bersih kepada pelanggan di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan normal setelah PAM Banjarmasin mengalihkan seluruh pasokan air baku dari intake Sungai Tabuk. Direktur Operasional PAM Banjarmasin Irwan Firmana mengatakan, langkah cepat tersebut diambil agar kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan tetap terpenuhi. Menurut Irwan, pengalihan produksi ke Sungai Tabuk membuat biaya operasional meningkat. Hal itu disebabkan kualitas air sungai membutuhkan penggunaan bahan kimia lebih banyak dalam proses pengolahan, ditambah konsumsi listrik yang naik karena seluruh pompa harus bekerja secara maksimal. Menyikapi kondisi tersebut, jajaran operasional PAM Banjarmasin langsung melakukan penelusuran hingga bendungan Karang Intan di Desa Mali-Mali. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa penyebab berkurangnya aliran air ke saluran irigasi pematang bukan semata akibat musim kemarau, tapi perubahan pengaturan pintu air untuk memenuhi kebutuhan air tambak ikan yang mengalami kekeringan.
3: Ada laporan pematang irigasi debitnya 0 lah ibaratnya. Dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian tersebut. Jadi kita mengandalkan biasanya di air baku itu di pematang yang diambil air bakunya dari irigasi dan juga di Sungai Tabuk.
4: Di sisi lain, berkurangnya tekanan air leading mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tira, menyampaikan tekanan air leading pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama pada saat kemarau melanda. Akibatnya, ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
5: Saya di kawasan Purnamasari itu kadang kalau siang itu agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu lah. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan airnya bisa lancar. Tapi ya sudah, kalau memang kami sering biasanya menggunakan tandon biar ada asupan airnya.
4: Saat ini produksi air bersih PAM Banjarmasin telah kembali menggunakan pasokan utama dari saluran irigasi pematang yang dipadukan dengan intake Sungai Tabuk sebagaimana kondisi normal. Diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama di tengah musim kemarau yang menyebabkan debit air di bendungan Karang Intan terus mengalami penurunan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Mbak Ervi di Tarakan.
2: Terima kasih Mada dan all team di sana, dan selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Iya, di Palangkaraya saya akan jumpai Listia. Halo Listia, apa kabar dan bagaimana cuaca di sana?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Cuaca sore hari ini,
0: Listia,
1: ya.
0: aku tidak dapat mendengar suaramu di
1: Waduh,
0: sini.
1: gimana nih? Sudah bisa terdengar belum? Rekan Ervi,
0: Listia.
1: suaranya belum terdengar ini ya.
0: Nah, ini malah sudah
1: Nah,
0: masuk ini. Nah, coba kita
1: kita
0: reka
1: reka
0: ulang
1: ulang
0: adegan
1: lagi
0: ya.
1: gitu ya.
0: Reka ulang adegan,
1: Coba.
0: Listia, apa kabar di sana? Bagaimana cuacanya?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Cuacanya saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Masih terkait kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Waduh, terus informasinya seputar itu juga?
1: Betul, kurang lebih sama dengan rekan Mada tadi.
0: Baiklah, silahkan informasi selengkapnya, Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kebakaran lahan gambut di kawasan Danau Rangas, Kota Palangkaraya masih dalam penanganan petugas gabungan dan relawan. Kebakaran yang telah berlangsung selama beberapa hari tersebut sulit dipadamkan karena kondisi lahan bergambut tebal dan rawa-rawa, ditambah cuaca terik serta angin kencang yang meningkatkan potensi api kembali menyala. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
2: Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas.
3: Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah BPBD Kota Palangkaraya bersama TNI, Polri, dan relawan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Palangkaraya telah melakukan penanganan kebakaran lahan di kawasan Danau Rangas. Kebakaran yang telah berlangsung selama beberapa hari tersebut cukup sulit dipadamkan karena kondisi lahan bergambut tebal dan rawa-rawa sehingga memiliki potensi terbakar yang cukup tinggi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji mengatakan, sampai saat ini kejadian kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya telah mencapai 98 kejadian dengan 12 titik lokasi yang ditangani pada hari sebelumnya. Namun dari sejumlah lokasi tersebut, sebagian masih belum sepenuhnya tertangani, termasuk kawasan Danau Rangas yang memiliki area terbakar cukup luas. Petugas dan relawan pun berbagi tugas untuk menangani sejumlah lokasi kebakaran sekaligus menuntaskan penanganan di Danau Rangas. Kondisi cuaca yang terik disertai angin kencang juga menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Meskipun api di sejumlah bagian sempat padam, kondisi tersebut berpotensi membuat titik api kembali menyala. Karena itu, Satgas Karhutla terus melakukan pemantauan dan penanganan hingga api benar-benar padam, serta memastikan tidak terjadi penyebaran kebakaran ke area lainnya.
2: Kejadian di wilayah Kota Palangkaraya sampai hari ini sudah terjadi 98 kejadian dengan total kemarin yang dilakukan penanganan ada 12 titik lokasi. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas termasuk salah satunya di Danau Rangas ini. Karena itu kami berbagi dengan teman-teman relawan, sebagian melakukan penanganan di lokasi-lokasi lain, juga kami melakukan penuntasan untuk kawasan Danau Rangas ini yang memang kawasannya cukup luas terbakar.
3: Sementara itu, Lurah Marang, Widikdo menyampaikan bahwa meski di wilayahnya dampak karhutla masih belum terasa atau masih belum ada titik api, namun demikian kesiapsiagaan tetap dilakukan tim lapangan dari Kelurahan Marang untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.
4: Karhutla di Kelurahan Marang pada saat ini masih terkendali, belum ada titik api di lingkungan wilayah Kelurahan Marang. Selain itu, posko karhutla saat ini sudah aktif sejak tanggal 1 Juli kemarin, yang sponsornya adalah dari BNF Palangkaraya. Untuk saat ini sudah berjalan selama satu bulan ini hingga sampai bulan Oktober ke depan.
3: Perkirawan BMKG Palangkaraya Lian Adriani mengatakan pula, musim kemarau saat ini masyarakat perlu mewaspadai kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah rawan karhutla yang kerap terjadi di Kalimantan Tengah. Tahun ini musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober atau November, sehingga kondisi panas masih berpotensi terjadi sebagai bagian dari pola iklim tahunan yang umum.
5: Perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat ketika berada di luar ruangan untuk selalu menggunakan penutup wajah atau masker.
3: Untuk itu, masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan serta menggunakan masker saat berada di luar ruangan, terutama di wilayah yang terdampak asap karhutlah. Karena saat ini potensi kebakaran hutan dan lahan akibat berkurangnya curah hujan yang terjadi. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya. Kami kembali ke Tarakan bersama rekan RV.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan Nunukan. Informasi selanjutnya kami akan hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan mengingatkan para pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja sebagai salah satu syarat mengikuti job fair pada 30 Juli 2026. Berikut laporan Jafar Nur.
1: Jangan lupa mengurus kartu kuning AK1 itu bisa melalui online di Karir.hub di Siap Kerja.
2: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mengingatkan para pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja AK1. Pasalnya pada 30 Juli 2026 dilaksanakan job fair. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan Agus Sutanto mengatakan, salah satu persyaratan terpenting dalam pelaksanaan job fair adalah kartu AK1, sehingga para pencari kerja diminta untuk mengurus kartu kuning tersebut sebelum ikut melemparkan lamaran kerja di job fair pada 30 Juli 2026.
1: Siapkan segala persyaratan yang diperlukan, terutama fotokopi ijazah, kemudian kurir kumvite-nya. Jangan lupa mengurus kartu kuning AK1 itu bisa melalui online di Karir.hub di Siap Kerja atau juga datang langsung di loket kami di Mall Pelayanan Publik.
2: Agus menjelaskan pelaksanaan job fair pada 30 Juli 2026 mengambil tempat di Aula UPTD Lembaga Latihan Kerja LLK. Dipilihnya tempat tersebut dikarenakan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan alami keterbatasan. Adapun untuk job fair pada tahun ini telah disiapkan 10 stan yang nantinya diisi oleh perusahaan yang membuka lowongan kerja dengan target minimal dapat menyerap 500 orang para pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Tarakan, kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar dan pemirsa di Samarinda, saya menyapa Vira.
1: Selamat sore
0: Iya.
1: dengan Ria Arda.
0: Dengan Kak Ria, mohon maaf Kak Ria, yang tertulis di sini adalah Vira.
1: Sama aja.
0: Kak Ria, bagaimana kabar dan cuaca Samarinda sore ini?
1: Kabarnya untuk beberapa wilayah kota Samarinda terlihat nampak mendung seharian, rekan RT.
0: Tapi untuk Kak Ria dan all team sehat semua ini ya.
1: Sehat semuanya, sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Nah, informasi apa dari Samarinda sore ini, Kak Ria?
1: RV dari Samarinda, adanya pameran Riset Reflektif hadirkan 55 tahun perjalanan seni Kadio Tarumpo.
0: Baik, siap. Silakan informasi selengkapnya, Kak Ria Arda.
1: Terima kasih, RV. Selama puluhan tahun, pelukis Kalimantan Timur Kadio Tarumpo menuangkan pengalaman hidup hingga harapannya ke atas kanvas. Perjalanan panjang itu kini dipamerkan dalam sebuah pameran retrospektif yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Sebanyak 55 karya dari seniman Kadio Tarumpo dipamerkan dalam eksibisi bertajuk Jejak Waktu Pameran Retrospektif 55 Tahun Perjalanan Dalam Karya. Karya seni tersebut terpajang di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur, Jalan Hamri Fadin, Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Pameran yang berlangsung mulai 27 hingga 29 Juli ini mengajak pengunjung melihat perkembangan karya sang maestro, mulai dari masa awal melukis hingga menginjak usia kepala lima. Dalam pembukaan pameran pada Senin sore kemarin, Kadio mengatakan pameran ini menjadi momen yang sangat berkesan. Ia mengaku tidak pernah membayangkan bisa menggelar pameran tunggal yang merangkum perjalanan hidupnya sebagai perupa. Dari 55 lukisan yang dia pamerkan, banyak diantaranya yang mengangkat tema anak. Kadio mengungkapkan hal itu bukan tanpa alasan.
3: Anak-anak saya menjadi model. Nah, kenapa alasannya banyakkan tema-tema anak-anak? Karena anak-anak kita, generasi kita adalah penentu masa depan bangsa kita atau perdamaian di dunia ini. Makanya ada salah satu karya itu proyek sana, itu judulnya Seperti Skill. Jadi gimana upaya kita mendidik anak kita supaya di bumi itu damai, di muka bumi ini damai.
2: Selain lukisan tema anak, pengunjung juga dibuat takjub dengan lukisan berefek negatif karya Kadio Tarumpo. Menariknya, lukisan itu harus dilihat menggunakan kamera ponsel dalam mode negatif agar tampak terlihat lebih realistis. Adapun pameran ini bisa terselenggara karena difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14, Lestari, mengatakan, seni rupa menjadi bagian penting dalam merekam perjalanan budaya dan peradaban masyarakat.
4: Kami ingin seluruh lini kebudayaan, salah satunya adalah budaya rupa ini, bisa mempunyai ruang sebetulnya untuk memamerkan karyanya. Jadi saya melihat bahwa karya rupa ini sebetulnya adalah momen bagi kita untuk mengumpulkan data perjalanan peradaban. Apalagi 55 tahun perjalanan karya Pak Kadio Tarumpo ini adalah perjalanan yang dimulai dari beliau mulai melukis hingga sampai saat ini pasti akan banyak display-display budaya yang sudah beliau rekam.
2: Melalui pameran ini, Balai Pelestarian Kebudayaan berharap semakin banyak perupa di Kalimantan Timur mendapat kesempatan untuk memamerkan karyanya. Ia juga mengajak masyarakat mengunjungi Balai Pelestarian untuk melihat langsung 55 tahun jejak kreatif Kadio Tarumpo. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Demikian tadi laporan Sela Deva dan sekarang saya kembalikan ke Anda. RRI Frianti, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Kak Ria Arda dari RRI Samarinda dan pendengar juga pemirsa mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Kami selanjutnya menuju Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Iya, di Nunukan ada Rusdi. Rusdi, agak kareba.
1: Iya, kabar baik rekan Happy.
0: Bagaimana juga kondisi cuaca Nunukan sore ini?
1: Kondisi cuaca Nunukan untuk saat ini sejak pagi hingga sore ini panas, tapi dari informasi BMKG bahwa malam nanti berpotensi terjadi hujan ringan RV.
0: Baik, ya ini kecenderungannya juga seperti Tarakan ya, kalau sudah tengah malam
1: Iya.
0: menuju dini hari baru hujan.
1: Baru hujan.
0: Oke Rusdi, informasi apa dari Nunukan sore ini untuk lintas Banjar?
1: Informasi kali ini berkaitan masalah dunia pendidikan terkait RV.
0: Siap, silahkan Rusdi.
1: Baik, mendengar surat edaran nomor 18 tahun 2026 mulai diterapkan pada tahun ajaran baru dengan membatasi penggunaan gawai di satuan pendidikan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Surat edaran Kemendikbudmen nomor 18 tahun 2026 mengatur pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Tujuannya meningkatkan fokus belajar sekaligus mengurangi dampak negatif penggunaan gawai berlebihan. Hal itu disampaikan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Adrianus Hendro Triatmoko.
3: Surat edaran nomor 18 tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman. Kebijakan ini bukan melarang ya, tetapi membatasi penggunaan gawai agar peserta didik lebih fokus belajar, mengurangi dampak negatif penggunaan gawai yang berlebihan, serta memastikan teknologi itu digunakan secara bijak.
2: Pembatasan gawai tetap memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar. Sekolah dapat mengizinkan penggunaan gawai sesuai kebutuhan pembelajaran. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan Selatan Ismail mengaku telah menerapkan aturan serupa sebelum surat edaran diterbitkan. Penggunaan gawai hanya diperbolehkan saat pembelajaran atau pelaksanaan ujian berbasis digital.
4: Aturan kementerian ini nomor 18 tahun 2026 sebenarnya jauh-jauh hari kami sebenarnya sudah melaksanakannya itu sebelum sebelum keluar edaran ini. Memang kami di aturan sekolah sudah kami tetapkan bahwa untuk penggunaan gawai atau HP di sekolah kami larang, terkecuali untuk dipakai pada saat pembelajaran atau ujiannya. Kan pada saat Menteri Nadiem kemarin kawan kan sistem digitalisasi itu ya, jadi ujian semester dan ulangan akhir sekolah itu kita menggunakan memang pakai akan menggunakan HP.
2: Sekolah tetap menyesuaikan pelaksanaan aturan dengan kebutuhan proses pembelajaran. Pemanfaatan gawai diharapkan berlangsung secara bijak dan bertanggung jawab. Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan RV di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Rusdi dari Nunukan Kalimantan Utara. Demikian pendengar dan pemirsa. Dari Nunukan mengakhiri kebersamaan kita dengan Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 28 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ervi Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Peringat Pro 1 RRI Palangkaraya, berbicara tentang kejaksaan, mungkin yang terlintas di benak Anda semua, di benak kita adalah penanganan perkara pidana. Namun tahukah Anda bahwa kejaksaan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan menjalankan fungsinya sebagai jaksa pengacara negara yang memberikan bantuan hukum, kemudian juga pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, hingga tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah, kepada BUMN dan BUMD. Nah, tentu peran ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya permasalahan hukum, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengawal kepastian hukum demi pelayanan publik yang semakin berkualitas.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Waktunya kentongan.
1: Pneumonia adalah infeksi paru-paru akut yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Terdapat beberapa langkah pencegahan pneumonia yang dapat dilakukan, seperti mendapatkan vaksin. Beberapa cara untuk mencegah penyakit pneumonia. 1. Vaksin menjadi cara utama untuk mencegah radang paru-paru atau pneumonia. Meski tidak dapat 100% mencegah, vaksin pneumonia dapat menurunkan resikonya, meringankan gejala dan komplikasi pneumonia yang berat. 2. Rajin mencuci tangan. Anda perlu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Selain itu, usahakan untuk menghindari menyentuh mata, hidung, mulut, dan wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. 3. Mencuci kebersihan rongga mulut. Mulut juga bisa menjadi salah satu gerbang untuk infeksi bakteri, virus, dan jamur masuk. Itu sebabnya perawatan rongga mulut yang baik merupakan salah satu cara untuk mencegah pneumonia. Hindari rokok dan alkohol. Kebiasaan merokok ataupun asap rokok dari perokok pasif sama-sama menimbulkan resiko gangguan pernapasan. Kandungan radikal bebas pada rokok berpotensi membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan merusak paru-paru. Hindari kontak dengan orang sakit. Pneumonia dapat menular melalui percikan liur yang keluar dari tubuh pasien. Itu sebabnya, langkah pencegahan pneumonia yang bisa Anda lakukan adalah dengan menghindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang sakit. Menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Ketika bersin dan batuk, tutuplah hidung dan mulut Anda menggunakan tisu atau lengan atas bagian dalam. Menjaga gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang dimaksud meliputi menerapkan pola hidup bersih dan sehat, makan makanan bergizi, cukup konsumsi air putih, istirahat cukup, rutin berolahraga, menghindari stres, dan rutin cek kesehatan Anda.

0: Min bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisodo Putro Nugroho menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan mulai dari

0: penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSC ASN.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ringan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dalam Gema Nuansa Senja. Kami informasikan untuk Anda waktu maghrib Kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda pendengar dapat bersiap menunaikan sholat fardu maghrib di hari ini. Dan hati-hati di jalan untuk Anda yang tengah dalam perjalanan pulang setelah bekerja sepanjang hari ini pendengar. Dan kembali kami informasikan waktu maghrib hari ini pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan sajian lagu religi islami, juga nanti akan ada pengajian Al-Quran.
1: Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud, ayat 114.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Qur'an kali ini dengan surah Al-Imran ayat 33 hingga 35 yang akan dibacakan oleh Jumran dan Sari Tilawah Hajah Kustiyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejati adalah Dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan Dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Ali bin Abi Thalib.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, persatu kanal informasi dan inspirasi bagi umat muslim selamat menunaikan sholat fardu maghrib di hari ini. Dan pukul 18, sesaat lagi kami akan hadir dalam warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
2: Parah-parahnya nanti apakah di adanya pembelajaran jarak jauh?
3: Kalau kita lihat dalam pendapatan negara ini ada peningkatan 0,52 bila dibandingkan dengan tahun lalu ya, di dalam penerimaan negara kurun waktu yang sama.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah petang ini. Dinas Pendidikan Palangkaraya keluarkan edaran pembatasan kegiatan belajar mengajar di luar ruang kelas seiring penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan semakin marak. Selengkapnya di Suroso melaporkan.
2: Separah-parahnya nanti apakah di adanya pembelajaran jarak jauh?
4: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menerbitkan surat edaran tentang penyesuaian kegiatan pembelajaran seiring penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepekan belakangan ini. Kebijakan ini bertujuan melindungi kesehatan peserta didik, tenaga pendidik, dan seluruh warga sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar Rahmat Winarso mengatakan, surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta termasuk penyelenggara pendidikan nonformal di Palangkaraya. Seluruh warga sekolah dihimbau menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan guna meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dan menurunnya kualitas udara.
2: Kita keluarkanlah surat edaran tersebut yang mana kita mewajibkan pemakaian masker bagi warga sekolah atau siswa maupun guru yang ada di satuan pendidikan. Kemudian kita juga membatasin pembelajaran ataupun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di luar ruangan. Ya, senam dan upacara bendera. Ternyata dilihat kondisi hari ini, asapnya kayaknya hari ini agak pekat. Untuk anak-anak kita tiadakan untuk yang senam dan upacara bendera itu. Sementara nanti kita melihat sambil melihat kondisi keadaan cuaca kita juga, keadaan udara kita apakah separah-parahnya nanti, apakah di adanya pembelajaran jarak jauh.
4: Meski demikian, proses pembelajaran tetap berlangsung. Untuk mata pelajaran olahraga, sekolah diminta menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan ruang tertutup atau di dalam ruangan, sehingga aktivitas belajar tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan peserta didik. Pihaknya menghimbau seluruh siswa dapat menjaga kondisi tubuh selama musim kemarau. Peserta didik dianjurkan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak minuman air putih, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar daya tahan tubuh

0: tetap terjaga di tengah potensi paparan asap. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan menyatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi apabila kabut asap semakin parah. Ketersediaan masker, obat-obatan, serta layanan kesehatan dipastikan siap di seluruh puskesmas, pustu, dan rumah sakit.
1: Kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau dah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan, pelayanan di semua puskesmas dan pustu bang, dan rumah sakit. Mudah-mudahan cepat hujan ya.
0: Amin, amin bang.
1: Nah kemudian kami ini kaitannya dengan masalah kesehatan. Nah kesehatan dari kami ini artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis. Kita dukung penuh. Yang kedua, sarana dan prasarana serta obat kami siapkan di puskesmas pembantu dan satu rumah sakit. Kita siap siagakan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun-tahun yang musim karhutlah ini.
0: Oke. Dinas Kesehatan juga berharap hujan segera turun sehingga potensi kabut asap dapat dikurangi. Edi Suroso melaporkan.
2: Pendengar, pengelolaan APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi juga kualitas pelaksanaannya. KPPN Palangkaraya pun memaparkan perkembangan APBN sekaligus mengingatkan satuan kerja agar menjaga kualitas penyerapan anggaran. Selengkapnya, Julianti melaporkan.
3: Kalau kita lihat dalam pendapatan negara ini, ada peningkatan 0,52 bila dibandingkan dengan tahun lalu ya, di dalam penerimaan negara kurun waktu yang sama.
4: Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di wilayah kerja KPPN Palangkaraya hingga Juli 2026 menunjukkan tren yang positif. Pendapatan negara mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dengan kontribusi terbesar berasal dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sementara itu, penyaluran belanja negara juga terus dioptimalkan untuk mendukung berbagai program pemerintah di Kalimantan Tengah. Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Palangkaraya, Arif Budianto mengatakan, peningkatan pendapatan negara tidak hanya ditopang oleh penerimaan perpajakan, tetapi juga didukung pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap capaian APBN di wilayah kerja KPPN Palangkaraya.
3: Kalau kita lihat dalam pendapatan negara ini, ada peningkatan 0,52 bila dibandingkan dengan tahun lalu ya, di dalam penerimaan negara kurun waktu yang sama. Nah, kita lihat bahwa dari pendapatan pajak, perpajakan ini masih relatif kecil ya, kalau itu pembuluhannya relatif kecil dibandingkan tahun lalu. Tapi kalau kita lihat dalam penerimaan lainnya, itu penerimaan bukan pajak, itu pertumbuhannya relatif besar.
4: Selain memaparkan perkembangan APBN, KPPN Palangkaraya juga meningkatkan seluruh satuan kerja agar terus menjaga kualitas pelaksanaan anggaran. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah deviasi penyerapan anggaran karena berpengaruh terhadap penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Pranata Keuangan APBN Terampil KPPN Palangkaraya, Siti Fatimatu Zahroh, mengatakan satuan kerja perlu memantau deviasi realisasi anggaran secara berkala dengan memastikan seluruh proses pengajuan dokumen dilakukan tepat waktu agar target penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai rencana.
5: Nah, untuk mengecek deviasinya, itu silakan dicek di kolom deviasi ini. Nah, contohnya untuk Satker Kejati Kalteng, di sini ada rencana 2,7, kemudian penyerapannya 2,6. Nah, di sini masih ada deviasi sebesar 89 juta. Nah, untuk persentase deviasinya sebenarnya ini masih aman, di bawah 5%, namun sebaiknya apabila bisa deviasinya 0, itu lebih baik seperti itu ya Bapak-Ibu.
4: KPPN Palangkaraya berharap seluruh satuan kerja terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat waktu, serta pemantauan realisasi anggaran secara berkala. Dengan langkah tersebut, pelaksanaan APBN diharapkan semakin optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Tengah. Julianti melaporkan.
2: Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan air seiring musim kemarau yang mulai melanda wilayah tersebut. Menurutnya debit air sungai serta mulai masuknya air asin ke Sungai Kapuas menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis Isangkai, mengatakan masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena musim kemarau meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain mengajak masyarakat menghemat air, Usis juga meminta seluruh aparatur sipil negara menjadi contoh dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketersediaan air, air bersih dan meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin sehingga kondisi lingkungan tetap aman, sehat dan kondusif selama musim kemarau.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Lang Pisau, dan LPPL Batu FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Selain berdampak pada kesehatan fisik dan mental, narkoba juga merusak masa depan, memicu tindak kriminal, serta menghambat pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, upaya pencegahan dinilai harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya aparat penegak hukum. Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Abu Nawas, saat program Jaksa Menyapa di Pro 1 RRI Palangkaraya mengatakan, peredaran narkoba telah menyasar seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak akan berhasil tanpa dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, hingga generasi muda untuk bersama-sama memberikan edukasi dan melaporkan peredaran narkoba.
7: Saya melihat bahwa bukan hanya di Kalimantan Tengah, seluruh Indonesia, dan saya juga kan sudah berapa provinsi yang saya dapat ditugaskan untuk melaksanakan perintah atasan. Jadi saya melihat narkotika ini bukan hanya kalangan yang tertentu menjadi sasaran, tapi betul. Semua kalangan yang menyebabkan, makanya kita darurat narkoba.
8: Oke.
7: Dan terutama saya selama di sini ada yang hal-hal yang sangat tidak kita inginkan terjadi, bahwa ada saya mendengar kejadian di Katingan bahwa ada anggota lagi melakukan penggerbakan terhadap narkoba sehingga meninggal dunia. Terus ada lagi sebelumnya lagi, ada sampai anggota lagi menangkap seorang bandar, motornya diambil, handphonenya disita. Seperti kan sangat miris sekali menurut saya.
2: Pencegahan penyalahgunaan narkoba juga harus dimulai dari lingkungan keluarga melalui penanaman nilai agama sejak dini, pengawasan pergaulan, serta mendorong anak-anak mengikuti kegiatan positif seperti olahraga dan pengembangan hobi. Langkah tersebut diharapkan mampu membentengi generasi muda dari pengaruh narkoba sekaligus mewujudkan kehidupan yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Pendengar, menindaklanjuti memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kota Palangkaraya mengeluarkan surat edaran jam masuk sekolah bagi siswa. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Berpengaruh terhadap pendidikan.
10: Pemerintah Kota Palangkaraya mengeluarkan surat edaran yang mengatur pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah melindungi kesehatan siswa, guru dan tenaga kependidikan dari dampak paparan asap. Dalam surat edaran tersebut, sekolah diminta menyesuaikan proses pembelajaran termasuk menerapkan pembelajaran dari rumah atau daring apabila kualitas udara berada pada kategori tidak sehat atau sesuai arahan pemerintah daerah. Selain itu, sekolah juga diimbau membatasi aktivitas luar ruangan, mewajibkan penggunaan masker, serta terus memantau kondisi kesehatan peserta didik. Bagi siswa yang semula masuk sekolah pada pukul 6.30, diundur menjadi pukul 7 pagi. Langkah ini diambil seiring meningkatnya kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya dalam beberapa hari terakhir. Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Herbert Tumbak, menegaskan berdasarkan acuan yakni hasil pemantauan kualitas udara Dinas Lingkungan Hidup dan BMKG menunjukkan indeks kualitas udara berada pada kategori tidak sehat, sehingga masyarakat, terutama anak-anak, dianjurkan mengurangi aktivitas di luar dan menggunakan masker.
11: Hasil investigasi dari Badan yang ada
8: lingkungan hidup. Kalau memang situasi ada empat hal, kalau sudah membahayakan kesehatan berdasarkan hasil investigasi dari yang berwenang, berpengaruh terhadap perekonomian, berpengaruh terhadap pendidikan, kesehatan, dan perhubungan dari aktivitas perjalanan darat terganggu, pesawat ada himbauan tersendiri.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyikapi kondisi saat ini dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Himbauan ini juga ditujukan pada seluruh peserta didik yang masih menjalankan kegiatan belajar di sekolah agar wajib mengenakan masker guna mengurangi resiko terpapar partikel asap. Selain menggunakan masker, masyarakat juga diminta membatasi aktivitas di luar ruangan, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, iritasi mata, atau sakit tenggorokan.
9: Jadi memang hari ini sudah terasa baunya. Nah, kita berharap inti yang pertama, kalau tidak urgen, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah. Jadi keluar itu memang yang memerlukan kepentingan. Kalau yang tidak, ya sebaiknya tetap di rumah, karena lebih baik mencegah daripada kita mengobati.
10: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau perkembangan kualitas udara dan menyiapkan pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas. Masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi resmi pemerintah terkait kondisi kabut asap dan langkah-langkah pencegahan guna menjaga kesehatan selama musim kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar Aliansi Gerakan Palangkaraya Gelap Kalimantan Tengah dikomandani Joseph melakukan aksi demonstrasi di depan halaman kantor PLN Palangkaraya dengan membawa baliho untuk menyuarakan keresahan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir dengan estimasi yang cukup lama, sehingga dampaknya merugikan bagi pelaku UMKM menengah ke bawah hingga peternak di Kota Palangkaraya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selengkapnya Sabella Indesari melaporkan.
11: Dan ini kemarin kan kita sudah sampaikan, kita akan melakukan membuka link kepada masyarakat Kota Palangkaraya yang mengalami kerugian. Ya, jadi kalau abang bertanggung jawab terkait hal itu, maka saya siap mendengar penjelasan abang. Bapak-bapak sekalian, kalau tidak ya sudah, balik di dalam.
12: Aliansi Gerakan Palangkaraya Gelap GPG Kalimantan Tengah dikomandani Yosep melakukan aksi demonstrasi di depan halaman kantor PLN Palangkaraya dengan membawa baliho untuk menyuarakan keresahan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir dengan estimasi yang cukup lama sehingga dampaknya merugikan bagi pelaku UMKM menengah ke bawah hingga peternak di Kota Palangkaraya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Aliansi Gerakan Palangkaraya Gelap menuntut solusi pemadaman listrik. Demonstrasi dilakukan untuk melakukan protes terhadap pemadaman listrik bergilir yang berkepanjangan di Kota Palangkaraya. Aliansi Gerakan Palangkaraya Gelap ini menggelar aksi demonstrasi secara damai di depan kantor PLN UP3 Palangkaraya. Aksi diwarnai dengan kekecewaan massa karena General Manager PLN Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalselten tidak hadir untuk berdialog langsung dengan para demonstran, sehingga massa melakukan penutupan sementara aktivitas kantor sebagai bentuk protes. Koordinator lapangan Aliansi Gerakan Palangkaraya Gelap, Joseph, dalam orasinya mengatakan, kerugian akibat pemadaman listrik bergilir ini berdampak pada aktivitas sehari-hari masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM menengah ke bawah hingga peternak di Kota Palangkaraya yang banyak hewan ternaknya seperti ayam menjadi mati. Dijelaskannya pula bahwa masyarakat datang dengan harapan memperoleh solusi konkret terkait pemadaman listrik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Joseph menilai kondisi tersebut telah merugikan masyarakat tidak hanya di Palangkaraya tetapi juga di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dalam aksi tersebut, Aliansi GPG membawa sejumlah tuntutan diantaranya meminta kepastian penghentian pemadaman listrik bergilir, mendesak pencopotan General Manager PLN Wilayah Kalselteng dan Manager PLN UP3 Palangkaraya, serta menuntut adanya ganti rugi atas kerugian material yang dialami masyarakat akibat pemadaman listrik yang berkepanjangan terkait penutupan sementara kantor PLN dan pemasangan spanduk berisi tulisan protes di gerbang kantor PLN. Tindakan tersebut bukanlah penyegelan, melainkan bentuk ekspresi kekecewaan karena belum adanya kepastian penyelesaian persoalan yang terjadi.
11: Kita tutuplah kantor ini, bukan segel, kita tutup sementara. Tutup sementara. Karena begini, kami sudah audiensi, mungkin abang dengar waktu itu ada, ya, di akhir Juni kemarin, bahwa masuk pertengahan bulan Juli, sudah mengurangi jam padam, terus mengurangi titik pemadaman. Yang ada apa, Bang? Pemadaman bertambah, jam pemadaman bertambah. Bahkan yang bertambah sekarang, yang sebelum-sebelumnya, kalau satu titik, itu padam satu kali dalam 2 hari atau 3 hari. Enggak, ini hampir tiap hari.
12: Sementara itu, mewakili GM PLN wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Kal Selteng, manajer PLN UP3 Palangkaraya Purwanto membacakan beberapa poin penting yang disampaikan GM kepada para demonstrasi GPG, meski tidak ditanggapi dengan hangat oleh massa GPG.
13: Kepada PLN yang terhormat, kami sampaikan bahwa saat ini telah terjadi penurunan kemampuan pada saat yang disebabkan oleh gangguan generator.
12: Aliansi Gerakan Palangkaraya Gelap memastikan aksi akan kembali digelar pada Rabu 29 Juli 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan jumlah massa yang lebih besar. Pihak aliansi mengaku telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait aksi yang akan dilakukan dan menegaskan demonstrasi akan terus dilakukan hingga adanya dialog langsung serta kepastian penyelesaian atas tuntutan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir ini. Pantauan RRI hingga aksi berakhir, belum ada tanggapan resmi dari pihak PLN wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah maupun PLN UP3 Palangkaraya terkait tuntutan yang disampaikan massa tersebut. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi yang terakhir. Personel Polsek Pahandut melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan setelah ditemukan kembali gumpalan asap dari lahan gambut di Gustav Erang, Jalan Cilikriwut, kilometer 13 Palangkaraya. Lahan tersebut sebelumnya telah dilakukan pemadaman sekitar satu pekan lalu. Hasil pengecekan menunjukkan masih terdapat potensi bara di dalam tanah yang kembali memunculkan asap. Kapolsek Pahandut AKP Yudi Hartanto mengatakan kondisi lahan gambut membutuhkan penanganan dan pemantauan secara berkelanjutan karena bara api dapat tersimpan di dalam tanah dan kembali memicu titik api. Karena itu pihak terus melakukan pemadaman hingga benar-benar aman. Dikatakan personil bersama MPA BPK Petukatim pun melakukan pemadaman menggunakan mesin pemadam dengan sumber air dari parit di sekitar lokasi. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah api kembali merambat melalui semak belukar. Luas lahan yang terdampak diperkirakan sekitar 1,5 hektar. Mengingat lokasi berada tidak jauh dari kawasan permukiman, petugas juga melakukan pemantauan untuk mengantisipasi potensi perluasan kebakaran. Peringkat informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah petang ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
6: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kali ini pendengar, Polri menetapkan 350 calon taruna dan taruni lolos seleksi penerimaan Taruna Akademi Kepolisian tahun anggaran 2026. Dan penetapan dilakukan melalui sidang kelulusan tingkat pusat di Akademi Kepolisian pada Senin kemarin, pendengar. Jadi dalam sidang tersebut sebanyak 320 calon taruna dan 30 calon taruni dinyatakan lulus. Seluruhnya terpilih dari 404 peserta yang mengikuti seleksi tingkat pusat. Peningkatan kualitas ini didukung juga oleh penerapan komputer assisted test atau CAT berstandar olimpiade. Jadi sistem ini mengukur kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah peserta. Selain itu, seleksi berlangsung menggunakan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis atau betah. Jadi Polri juga melibatkan pengawasan sejumlah lembaga independen selama seluruh tahapan seleksi. Pengawasan tersebut melibatkan Ombudsman Republik Indonesia, kemudian setara institut, ada Sentra Inisiatif, ada Amnesty Internasional Indonesia, dan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Keterlibatan mereka juga bertujuan untuk menjaga objektivitas dan akuntabilitas proses seleksi. Dan penilaian peserta dilakukan menggunakan beberapa komponen dengan bobot berbeda. Jadi tes potensi akademik, kemudian juga ada bahasa Inggris, dan kesamaptaan jasmani yang masing-masing berbobot 30%. Sementara itu penilaian penampilan juga memiliki bobot sebesar 10%. Yang mana seluruh nilai digabungkan untuk menentukan hasil akhir seleksi. Dan hasil seleksi ini memperlihatkan persaingan peserta yang berlangsung semakin kompetitif di tahun ini, pendengar. Dan 4 peserta meraih nilai tes potensi akademik tertinggi sebesar 80. Dan pendengar, informasi ini bisa Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya. Oh,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di

0: daerah-daerah gambut ya. Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah. Jadi nanti kita akan bahas.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Bu Guru, izin permisi, saya bawa omprang MBG.
4: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
3: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
5: Yang dilakukan kemarin.
4: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
6: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih? Daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya 62 juta koma 7 penerima manfaat.
4: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
7: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Firly Bahuri menegaskan bahwa bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
7: Si tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
8: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
5: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
8: Ferry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Ferry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
9: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
10: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
9: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
11: Ada upaya percepatan?
9: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu, adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
10: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
12: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
10: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
2: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
13: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG
11: BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
13: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
11: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
14: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
11: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
2: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
15: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
16: Bisa kalau ada bantuan peralatan, ini juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
15: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
17: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
15: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
18: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
15: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
19: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Abdullah, kepada wartawan mengatakan, gedung telah selesai dibangun, sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
20: Sudah dibaiki, sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari mana?
21: Dari Kementerian
20: Kesehatan, ya kan?
19: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Saranyi Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2026 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar.
21: Ya, yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
19: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
10: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
22: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
23: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu disampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue dan income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada, transaksinya terus ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listing. Nah, hal inilah kenapa kami ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya konsumsi. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga pasti sudah sampaikan bahwa ini ya, juga kita mendorong bagaimana ekspresi kita bisa maksimal.
0: Dan pendengar, kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea, dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tilo Lipo, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, dalam program Palangkaraya Malam kami hadirkan Mimbar Agama Buddha. Dan pendengar, dalam Mimbar Agama Buddha, ruang untuk kita bersama menenangkan pikiran, memperkuat batin, dan memetik nilai-nilai kebijakan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, di tengah dinamika kehidupan yang penuh tantangan, seringkali kita dihadapkan pada berbagai persoalan yang menguji kesabaran, ketenangan, dan keteguhan hati. Tidak sedikit juga orang yang melihat atau bahkan yang terlihat kuat dari luar, tetapi sebenarnya rapuh di dalam. Sebaliknya, ada pula mereka yang mampu tetap tenang, bijaksana, dan tidak mulai goyah meski diterpa berbagai ujian. Lalu seperti apa sebenarnya ciri-ciri seseorang yang memiliki batin yang kuat menurut ajaran Buddha? Dan untuk membahasnya lebih dalam, pendengar, hari ini sudah ada bersama kita, ada Romo Supriyono yang akan menyampaikan Dharma dengan tema ciri-ciri orang yang memiliki batin yang kuat. Selamat malam, Romo.
1: Selamat malam, Bu.
0: Selamat malam. Malam hari ini topik kita sangat menarik adalah ciri-ciri orang yang memiliki batin yang kuat. Bagaimana ajaran Buddha untuk mengajarkan agar kita dapat memiliki batin yang kuat? Silakan, Romo.
1: Baik, terima kasih, Bu Cynthia. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Buddha. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membabarkan tema tentang ciri-ciri orang yang memiliki batin yang kuat. Seperti biasa, sebelum kita memulai mimbar ini, mari kita bersama-sama merenungkan sejenak tentang keagungan guru kita. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Semoga dengan perlindungan tiratana kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kedamaian, dan kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan ini. Baik, saudara-saudara sedharma yang berbahagia. Dalam kehidupan ini, setiap orang pasti mengalami berbagai persoalan. Tidak ada manusia yang hidupnya selalu mulus. Ada saat memperoleh pujian, tetapi ada pula saat menerima celaan. Ada saat mendapatkan keuntungan, namun ada pula saat mengalami kerugian. Banyak orang mengira bahwa orang yang kuat adalah orang yang memiliki jabatan tinggi, kekayaan melimpah, ataupun tubuh yang perkasa. Namun, menurut ajaran Buddha, kekuatan sejati bukanlah kekuatan fisik, melainkan kekuatan di dalam batin. Orang yang batinnya kuat maka tidak akan mudah hancur oleh keadaan. Ia mungkin menangis, tetapi tidak putus asa. Ia mungkin gagal, tetapi tidak akan menyerah. Ia mungkin kehilangan, tetapi tidak kehilangan kebijaksanaan. Guru Agung kita, Buddha bersabda, Mano pubanggama dhamma, Mano sita mano maya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Segala sesuatu terbentuk oleh pikiran. Artinya bahwa kualitas kehidupan seseorang ditentukan oleh kualitas batinnya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang bermula dari pikirannya. Karena itu, pikiran harus selalu dilatih. Dilatih agar senantiasa berpikir yang positif, tidak mudah curiga, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah dan sebagainya. Jadi batin yang kuat itu yang seperti apa? Yang pertama tentu dia tidak mudah marah. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Atau bahkan mengalami sesuatu yang mungkin tidak disenanginya. Dia tetap akan tenang, tidak akan marah. Kemudian juga tidak mudah putus asa, sudah pasti. Kemudian juga tidak mudah iri. Ketika sahabat kita, orang dekat kita, saudara kita, teman kita, bahkan orang yang tidak kita kenal pun mendapatkan kebahagiaan, maka kita justru malah ikut berbahagia. Karena melihat orang lain bahagia. Bukan sebaliknya. Kita malah iri karena kita tidak bisa mendapatkannya. Apa yang orang lain sudah dapatkan. Kemudian juga tidak mudah goyah. Ketika sudah punya tekad, punya tujuan, maka sebelum tercapai tujuan itu, dia akan tetap memperjuangkan. Lalu mampu menerima kenyataan. Bahwa kita tahu kehidupan ini tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Kadang sebaliknya yang kita dapatkan. Maka ketika orang tidak mau menerimanya, tentu dia akan sakit, akan stres, semangatnya menjadi hilang, lemah, frustasi dan sebagainya. Karena itu, dia harus mampu menerima kenyataan dengan apa adanya. Pelajari di mana kesalahannya. Renungkan di mana yang kurang. Kemudian tetap tenang, baik dalam suka maupun duka. Ketika mendapatkan kebahagiaan, suka, keuntungan, dia tidak akan berpesta pora. Begitu juga sebaliknya, ketika mendapatkan penderitaan atau duka, dia tidak akan larut dalam kesedihan. Nah, batin yang seperti ini, itu tidak akan muncul secara tiba-tiba. Ia harus dibangun. Bagaimana cara membangunnya? Agar kita mampu mendapatkan ciri-cirinya tadi. Tentu, kita harus latihan sila. Kemoralan kita. Perilaku kita, baik dari pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Dari tiga pintu ini kita harus menjaganya. Moral kita. Dari pikiran kita tidak berpikir negatif, tetapi tumbuhkan pikiran-pikiran yang positif. Begitu juga dari perkataan atau ucapan. Selalu terucap kata-kata yang baik. Kata-kata yang tidak menimbulkan orang lain sakit. Orang lain tersinggung. Dan kata-katanya bahkan menumbuhkan semangat orang lain. Ataupun semangat dirinya sendiri. Selalu membawa ketenangan dimanapun dia berada. Kemudian perbuatannya juga tidak pernah merugikan orang lain. Ini harus dibangun sebagai landasan yang pertama. Kemudian landasan yang kedua yang harus dibangun adalah latih meditasi atau samadhi. Dengan melaksanakan samadhi ini, seseorang akan mendapatkan keteguhan, akan mendapatkan ketenangan. Ketika jiwanya tenang, maka dia akan melakukan sesuatu, tentu akan berpikir terlebih dahulu. Ini baik apa tidak, ini merugikan apa tidak. Dengan jiwa yang tenang, dia akan lebih bisa berpikir dengan jernih. Kemudian juga dibangun melalui kebijaksanaan atau panya. Jadi sebelum memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu, dia akan berpikir apa dampaknya, apa kerugiannya, dan apa manfaatnya. Kemudian juga harus yang dibangun adalah kesabaran. Kesabaran ini di dalam sutta disampaikan oleh Sang Buddha adalah merupakan latihan meditasi yang tertinggi. Jadi kesabaran ini bisa dilatih di mana saja. Ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin berkata kasar kepada kita, itu juga bisa untuk melatih kesabaran kita. Apabila kita terpancing oleh emosi dengan perbuatan orang itu, maka berarti kita sudah tidak sabar lagi. Nah, ini tentu bisa kita latih di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga perhatian penuh atau sati. Ini dilatih dalam kehidupan sehari-hari juga sangat baik. Apa yang kita lakukan hari ini harus kita perhatikan. Tidak berpikir kemana-mana. Detik ini yang kita lakukan apa, kita juga menyadarinya. Ketika perbuatan dilakukan dengan kesadaran penuh, maka perbuatan itu bisa dipastikan akan dapat kita kontrol dengan baik. Sehingga kita menyadari bahwa perbuatan ini akan membawa manfaat yang baik, baik untuk diri kita maupun orang lain. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, Sang Buddha menjelaskan adanya loka dhamma atau 8 kondisi dunia. Di dalam Loka Vipati Sutta juga dijelaskan 8 keadaan yang selalu berputar di dalam kehidupan kita. Dan semua orang tentu mengalaminya. Apa kedelapan itu? Yang pertama adalah untung dan rugi. Jadi untung tentu ini sebuah harapan semua orang. Semua orang, apalagi orang pedagang, semua ingin untung, tidak mau rugi. Jadi sesuatu yang menguntungkan akan membahagiakan. Sebaliknya, sesuatu yang merugikan akan menimbulkan penderitaan. Jadi yang untung, kemudian rugi. Kemudian yang ketiga adalah dipuji. Semua orang ingin mendapatkan pujian, tetapi sebaliknya tidak ingin mendapatkan celaan. Kemudian kondisi terkenal. Kemudian juga ada sebaliknya, tidak terkenal. Semua orang pengen terkenal, pengen namanya dikenal di mana-mana. Kemudian kondisi bahagia dan menderita. Semua pengen bahagia, tidak mau menderita. Padahal semua ini pasti kita mendapatkannya. Tidak satu pun orang yang tidak pernah mendapatkan 8 kondisi ini. Walaupun sedikit, walaupun kecil, dia pernah juga yang namanya untung. rugi apalagi. Dipuji, dicela, terkenal, tidak terkenal, bagi yang menderita, semua pasti mengalaminya. Orang yang batinnya lemah akan ikut naik turun bersama kondisi tersebut. Sedangkan orang yang batinnya kuat, maka akan tetap tenang. Kenapa? Karena sudah menyadari sebelumnya bahwa kondisi ini memang akan muncul dan lenyap, timbul dan tenggelam. Itulah kenyataan kehidupan. Karena itu kita harus menyadari kondisi kehidupan ini. Misalnya seseorang dipuji karena pekerjaannya. Jika batinnya lemah, ia menjadi sombong. Ketika suatu hari dicela, ia akan marah besar. Sebaliknya, orang yang batinnya kuat berpikir pujian maupun celaan hanyalah kondisi duniawi yang tidak kekal. Ia menerima semuanya dengan bijaksana. Karena itulah dia menerima apapun kondisi yang diterima hari itu. Karena menyadari terlebih dahulu dengan kebijaksanaannya bahwa kondisi kehidupan memang demikian. Kemudian memiliki kesabaran atau kanti tadi. Sang Buddha menyebut kesabaran sebagai pertapaan tertinggi. Kanti paranang tapo titika. Jadi kesabaran adalah pertapaan yang paling luhur. Kesabaran bukan berarti lemah. Justru orang yang mampu mengendalikan dirinya adalah orang yang paling kuat. Contoh misalnya ketika dihina tetangga, orang lemah langsung membalas. Orang kuat memilih diam, ia berpikir membalas kemarahan dengan kemarahan hanyalah akan menambah penderitaan atau kebencian yang lebih dalam. Lalu bagaimana kita mengendalikan keamarahan? Dalam Dhammapada juga disampaikan, taklukkan kemarahan dengan cinta kasih. Taklukkan kejahatan dengan kebajikan. Kemarahan membakar diri sendiri lebih dahulu. Orang yang kuat mampu melihat kemarahannya sebelum meledak dan menimbulkan kerugian, baik bagi dirinya maupun di sekitar kita. Contoh ketika misalnya kita di jalan raya, kemudian diserempet atau disenggol kendaraan lain. Sebagian orang mungkin langsung turun dan tidak terima, menantang dan sebagainya. Tapi orang yang batinnya kuat akan menarik napas dalam-dalam, kemudian menyadari bahwa kemarahan hanya memperburuk keadaan. Dalam Manggala Sutta diajarkan Buddha, sederhana dan puas terhadap apa yang dimiliki. Keserakahan tidak pernah mengenal kata cukup. Batin yang kuat mampu berkata, apa yang saya miliki sudah cukup untuk hidup dengan baik. Contoh ketika melihat tetangga membeli barang baru, orang lemah pasti akan iri. Tetapi sebaliknya orang yang kuat akan ikut bergembira dan bersyukur terhadap apa yang diperoleh oleh tetangganya. Kemudian juga mudah memaafkan. Di dalam Kakacupama Sutta, Sang Buddha mengajarkan bahwa sekalipun seseorang diperlakukan sangat buruk, batin hendaknya tetap dipenuhi cinta kasih. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan berarti membebaskan diri dari kebencian. Contoh misalnya ada perselisihan dalam keluarga yang berlangsung bertahun-tahun, seringkali berakhir ketika salah satu pihak berani memaafkan. Orang yang mampu memaafkan menunjukkan kekuatan batin, bukan kelemahannya. Kemudian memiliki metta atau cinta kasih. Di dalam Karaniyamita Sutta diajarkan, Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Orang yang batinnya kuat tidak hanya mencintai orang yang baik kepadanya, tetapi juga berusaha mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Contoh misalnya, kita tetap membantu tetangga yang dahulu pernah berselisih dengan kita ketika ia mengalami musibah. Kemudian ciri selanjutnya adalah bijaksana menghadapi masalah. Di dalam Satipatthana Sutta, Buddha menjelaskan perhatian penuh atau sati. Dengan sati, seseorang tidak bereaksi secara tergesa-gesa. Ia mengamati keadaan dengan tenang sebelum bertindak. Contoh misalnya saat mengalami kehilangan pekerjaan, orang yang batinnya kuat tidak tenggelam dalam keputusasaan. Ia menerima kenyataan, mengevaluasi dirinya, meninggalkan kemampuan atau meningkatkan skillnya, dan mencari kesempatan yang baru. Kemudian ciri yang kedelapan adalah tidak mudah putus asa. Sang Buddha mengajarkan hukum karma atau kama. Selama masih berbuat baik, hasil baik akan terus memiliki kesempatan untuk muncul. Karena itu, orang yang kuat tidak berhenti berbuat kebajikan hanya karena pernah gagal. Contoh misalnya seseorang yang berdagang mengalami kerugian besar. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia belajar dari kesalahan. Bekerja lebih jujur dan bangkit kembali dengan semangat. Kemudian ciri selanjutnya adalah rendah hati. Di dalam Manggala Sutta disebutkan bahwa kerendahan hati merupakan salah satu berkah utama. Orang yang batinnya kuat tidak merasa dirinya paling benar atau paling hebat. Ia tetap mau belajar dan menerima masukan. Contoh misalnya seorang pemimpin yang bersedia mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada bawahannya menunjukkan kekuatan batin yang sejati. Lalu ciri selanjutnya atau yang ke-10 adalah memiliki keyakinan kepada Dhamma. Di dalam Dhammapada ayat 276, Buddha bersabda, kalian sendirilah harus berusaha. Para tathagata hanyalah penunjuk jalan. Batin yang kuat lahir ketika seseorang memiliki keyakinan yang benar, kemudian mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak hanya mendengar Dhamma, tetapi juga menjalankannya atau mempraktekkannya. Kemudian ciri yang terakhir adalah melatih batin agar menjadi kuat. Ada 5 latihan yang dapat dilakukan setiap hari. Yang pertama adalah menjaga sila atau 5 sila atau Pancasila Buddhis dengan sungguh-sungguh. Kemudian bermeditasi secara rutin untuk melatih perhatian penuh dan ketenangan. Kemudian yang ketiga, membaca dan mendengarkan Dhamma agar kebijaksanaan terus berkembang. Kemudian yang keempat, mempraktekkan dana dan pelayanan tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Kemudian yang kelima, mengembangkan cinta kasih atau metta kepada semua makhluk, termasuk kepada orang yang tidak kita sukai. Latihan yang dilakukan secara terus-menerus akan membantu batin yang mantap, seperti batu karang yang tidak mudah terguncang oleh ombak. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, orang yang memiliki batin yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi masalah. melainkan orang yang mampu menghadapi masalah dengan bijaksana. Marilah kita mengingat 10 ciri yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian mempraktekannya, agar kita mendapatkan manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mudah goyah oleh 8 kondisi dunia, kemudian memiliki kesabaran, kemudian mampu mengendalikan kemarahan, kemudian tidak dikuasai keserakahan, kemudian mudah memaafkan, kemudian memiliki cinta kasih. Yang ketujuh, bijaksana menghadapi masalah. Kemudian tidak mudah putus asa, lalu rendah hati, dan yang terakhir, memiliki keyakinan dan tekad untuk mempraktekkan dhamma. Semoga melalui latihan sila, samadhi, dan panya, kita semua mampu membangun batin yang kuat, damai, penuh kasih, dan tidak mudah terguncang oleh perubahan kehidupan. Demikian mimbar agama Buddha pada kesempatan malam hari ini. Semoga membawa manfaat, semoga batin berkembang, semoga dhamma tetap lestari, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
0: Dan demikian telah kita simak bersama mimbar agama Buddha dengan tema ciri-ciri orang yang memiliki batin yang kuat, yang sudah disampaikan langsung oleh Romo Supriyono SAG MPD. Semoga dharma yang telah disampaikan hari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekuatan sejati itu bukanlah terletak pada kemampuan untuk mengalahkan orang lain, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri, menjaga ketenangan hati, serta tetap bijaksana dalam menghadapi setiap keadaan. Dan sampai jumpa pada mimbar agama Buddha berikutnya. Namo Buddhaya.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari, Rabu 29 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kabupaten Sukamara bagian selatan, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kota Palangkaraya bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur bagian utara, Kapuas, dan Pulang Pisau bagian selatan yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Lalu pada malam hari, hujan intensitas ringan diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, sebagian wilayah Kabupaten Gunung Mas, Barito Selatan bagian selatan, dan wilayah Kabupaten Barito Timur. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya, yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang pada tengah malam harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 100%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara bagian utara dan sekitarnya, dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat ketika berada di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker.

0: Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Lian. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Dan mendengar, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, Lamandau FM 95,5 MHz, dan FM 88 MHz. Ada Sampi di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkal Ambun di 99,2 MHz, dan Anda bisa mendengarkan lewat RRI Digital. Lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di application store atau play store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Palangkaraya. Dan dilanjutkan dengan mini drama radio. Serta jangan lewatkan podcast Humaita dan akan kami lanjutkan yang selalu ditunggu-tunggu di setiap malamnya, yakni melodi memori mancanegara dengan tembang-tembang kenangan luar negeri ya tentunya, dan akan kami tutup dengan jazz music. Dan jangan kemana-mana, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul Harta Yang Paling Berharga. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Andre, pria tampan di salah satu perusahaan ternama di Palangkaraya. Ia duda berusia 27 tahun yang telah ditinggal istrinya 7 tahun silam ketika melahirkan gadis kecil mereka. Dewi adalah anak semata wayangnya, perempuan yang periang dan santun tutur sapanya. Di tahun berikutnya, perusahaan tempat Andre bekerja ada penerimaan pegawai baru dan salah satu pegawai tersebut yang elok rupanya telah memikat hati Andre. Murah senyum, santun, dan merupakan salah satu lulusan terbaik di Universitas Swasta di Palangkaraya. Perempuan tersebut bernama Cindy, berusia 25 tahun. Ia memiliki latar belakang keluarga yang terpandang, dan ia juga memiliki etos yang baik. Tak menunggu waktu lama, Andre pun mengajak Cindy berkenalan.

0: Hai.
1: Hai.
0: Aku Andre, staf di ruangan sebelah. Aku udah lama perhatiin kamu dari kejauhan. Hehe. Dari awal kamu masuk 3 bulan yang lalu dan baru hari ini aku berani untuk menyapa. Nanti pulang sama siapa?
1: Aku sendiri. Mungkin nanti naik ojek online kali ya.
0: Aku antarin, bisa nggak?
1: Bisa. Oke.
2: Setiap hari Cindy dan Andre bertemu dan hubungan mereka pun semakin dekat. Terkadang mereka pulang bersama, makan bersama, atau hanya sekedar minum kopi di kafe di samping kantor mereka. Tak terasa hubungan mereka sudah terjalin 6 bulan. Lalu Andre memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Cindy.
0: Cindy, sejak lama kita dekat, jujur, aku sudah jatuh hati kepadamu.
2: Cindy tersenyum dan tersipu malu. Di lain sisi ia pun bahagia karena Andre memiliki perasaan yang sama. Dengarkanlah.
3: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan sekali lagi di ruang dengar Anda, podcast Humaita. Tetap bersama kami di Plus 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, podcast Humaita. Halo Pak Hari, salam jumpa pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Adi Putra bisa menemani Anda dalam podcast Humaita. Rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan sesuai namanya ya, Humaita yang artinya rumah kita, kita semua pasti setuju kalau rumah itu bukan cuma sekedar bangunan fisik, tetapi tempat kita pulang dan istirahat nih. Tapi juga tempat di mana rasa nyaman, aman, dan kasih sayang itu tumbuh. Tapi jujur aja nih, merawat suasana rumah agar tetap hangat, adem, dan rukun itu kadang ada tantangannya tersendiri ya. Nah, mengusung topik yang dekat banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, hari ini kita akan ngobrol santai tentang menjaga kerukunan keluarga nih, demi hidup damai dan sejahtera. Dan kali ini sudah hadir di studio bersama kita Mbak Widya Kumalawati dari Satgas PPA Pengawasan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah. Halo, selamat malam Mbak Widya.
5: Meralat ya, perlindungan bukan pengawasan.
3: Oke, perlindungan ya.
5: Kayaknya susah banget kalau ngawasin.
3: Kayak berat banget ya kalau ngawasin ya.
5: Oke.
3: Baik, gimana nih Mbak kabarnya hari ini Mbak Widya?
5: Puji Tuhan baik.
3: Puji Tuhan baik ya. Nah, keseharian lagi sibuk apa nih? Padat meriap atau seperti apa nih kesibukannya?
5: Ya, masihlah padatnya. Artinya masih mengedukasi, kemudian pendampingan korban kekerasan masih juga mungkin kita akan sinergi dengan beberapa instansi terkait perlindungan perempuan dan anak. Masih seputar itu.
3: Masih seputar itu ya, karena memang lingkup tugasnya di situ ya, Mbak.
5: Benar.
3: Oke nih. Nah, Mbak Widya, Humaita ini kan artinya tentang rumah kita nih.
5: Tuh.
3: Nah, kalau kita boleh ngomongin rumah nih, pasti pengennya jadi tempat paling nyaman, adem, nyaman ya buat anak walaupun keluarga terutama juga perempuan nih. Kalau menurut Mbak Widya sendiri nih, definisi singkat rumah yang ramah dan rukun itu seperti apa sih?
5: Ya, artinya gini ya, rumah yang ramah itu belum tentu atau pasti tidak pasti ada masalah, mm-hmm. ya. Bukan bebas masalah tuh bukan. Tetapi rumah yang ramah itu artinya ruang atau orang yang di dalam rumah itu mampu menghargai, menghormati anggota keluarga dalam situ. Baik ayah, ibu menghargai pendapat anaknya. Anak pun begitu sebaliknya. Anak juga menghargai, menghormati ayah dan ibunya. Nah, itu bisa dikatakan rumah yang ramah gitu. Pasti tidak terlepas dari masalah, tapi tetap bagaimana mereka menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan, tidak dengan kekerasan. Nah, itu definisi rumah menurut saya.
3: Oke, nah kalau dari hal tersebut nanti lama-lama juga akan ada tempat yang nyaman juga ya tentunya. Ya. Oke, nah Mbak, zaman sekarang kan serba cepat nih, tekanan ekonomi juga ada nih saat ini. Gadget betul. Juga sering bikin orang sibuk sendiri, yes. walaupun duduk berdampingan ya.
5: Iya,
3: ini betul. Kayaknya permasalahan umum saat ini ya.
5: Bener banget.
3: Oke nih, tantangan apa nih yang paling berat dalam menjaga kerukunan keluarga nih di Kalimantan Tengah saat ini? Biasa dan itu dipicu oleh apa sih Mbak?
5: Ya, jadi tantangan itu tidak hanya pada tantangan ekonomi. Kalau tantangan ekonomi pasti membuat orang tua itu stres ya, bagaimana memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Nah, kemudian juga sekarang tantangan gadget, biarpun bersebelahan tapi asik sendiri-sendiri.
3: Betul.
5: Belum lagi adalah tantangan di mana keluarga mempunyai aktivitas masing-masing sehingga minim sekali dengan yang namanya quality time. Okay. Bukan kuantitas ya, tapi quality time gitu. Kadang orang bilang quality time, tapi ternyata itu adalah kualitas gitu. Karena sering kumpul aja tanpa ada quality. Quality itu bagaimana sih? Quality itu ya artinya kita benar-benar duduk berdampingan, ngobrol, sharing apa sih yang jadi permasalahan, kemudian bagaimana memecahkan, atau hanya sekedar kumpul, ngobrol, bikin kegiatan bareng, itu baru quality time, bukan kuantitas. Nah, permasalahannya mungkin seperti itu. Kemudian juga kemampuan mengelola emosi. Nah, ini yang paling berat nih. Benar ketika ada permasalahan, biasanya yang paling berat adalah mengelola emosi. Emosi itu bukan berarti kita tidak marah. Misal nih, saya sedang beda pendapat sama Uta. Bukan berarti saya tidak marah sama Uta gitu, tapi bagaimana kita menyelesaikan dengan memanajemen emosi kita. Apa sih permasalahan utamanya? Bisa dong kita omongin baik-baik. Misalkan nih saya gak suka dengan perilaku Uta yang misal suka menyelesaikan masalah dikit-dikit marah gitu ya. Kita bisa dong negur baik, ngomongnya bisa gak baik-baik, mungkin seperti itu. Nah, itu artinya manajemen emosi. Biasanya empat itu tadi menjadi masalah utama dan membuat rumah itu menjadi kurang nyaman.
3: Oke, gitu. Nah ketika kadang kan kita ketika berkonflik lalu kita memilih untuk diam dulu, untuk mendinginkan diri, baru kembali lagi untuk berdiskusi. Apakah ini juga termasuk manajemen emosi atau ini adalah salah satu langkah efektif yang mungkin lebih baik nih daripada berdebat di sama-sama kepala panas? Kalau menurut Mbak Widya gimana?
5: Jadi itu adalah salah satu kemampuan mengelola emosi. Okay. Ya, mengelola emosi ini kan sangat penting ya. Karena begini, kasus kekerasan sebagian besar itu kan karena emosi, ya kan? Tidak bisa kita tidak bisa mengelola emosi kita, akhirnya kita main tangan, kita mengeluarkan verbal yang kasar dan lain sebagainya. Nah, kemampuan mengelola emosi itu bukan berarti kita menahan marah, tapi kita tahu cara menyampaikan bahwa misalnya nih kita dibully, kita nggak suka gitu. Nah, bagaimana sih kita menyampaikan itu gitu loh? Padahal kita lagi kondisi marah nih sebenarnya, tapi kita mampu menyampaikan, tolong dong kamu jangan seperti itu, saya nggak suka gitu. Saya nggak suka kamu menjelekkan saya nggak suka kamu misalnya kamu minta duit saya dan lain sebagainya. Nah, itu artinya kita mengelola emosi kita dengan baik sehingga kita meminimalisir konflik yang ada gitu.
3: Oke, nah biasanya kalau masalah emosi-emosi ini kan orang-orang berpikir bahwa senang itu mungkin kurang liburan atau mungkin kurang piknik kayak gitu ya. Nah kan sering ada nih sindiran kurang piknik atau stres kerjaan di bawah rumah ya, dibawa ke rumah. Mungkin biasanya itu bapak-bapak kayak
5: bapak-bapak
3: gitu kan.
5: Bapak-bapak gitu banget ya stres. Sebenarnya ya itu tadi artinya mengelola piknik itu bukan berarti kita kurang piknik atau bagaimana. Tapi ketika kita terjun dalam dunia kerja, kita bisa membedakan nih tak, mana masalah rumah, mana masalah pekerjaan. Artinya kita bisa memanajemen, gini deh, kalau kita pulang, ya udah masalah pekerjaan cantolin dulu di luar.
3: Selesai gitu ya.
5: Selesai di luar, tidak dibawa ke rumah. Itu artinya profesionalisme gitu. Kita profesionalisme baik dalam rumah ataupun di dalam pekerjaan. Pun begitu sebaliknya kita ke tempat kerja, masalah di rumah cantolin dulu deh di luar, di pintu kantor gitu. Terserah nanti pulangnya mau dipungut lagi atau ditinggalin ya terserah.
3: Terserah ya.
5: Tapi setidaknya permasalahan itu tidak dibawa sehingga kita bisa tahu bahwa oh iyalah, aku kerja ini benar-benar kerja. Jadi masalah rumah aku lupakan. Sepelik apapun gitu. Karena aku menerapkan itu, tak. Karena pernah kejadian gini, ketika artinya sama-sama sharing ya, aku tidak bisa menerapkan itu. Kebetulan aku mengajar anak dengan autisme. Itu akhirnya terbawa karena aku tidak bisa menerapkan artinya masalah rumah kebawa ke tempat kerja. Nah, mana dengan sindiran kurang piknik nih, kurang ini gitu. Okay. Artinya ketika saya sudah jenuh dengan pekerjaan ini, saya bisa minta izin waktu 1 atau 2 jam menepi dulu. Menepi artinya apa? Merelaksasi pikiran kita. Apa sih yang mau kita mau? Entah itu mendengarkan musik, entah itu baca novel, atau kita sekedar jalan-jalan keliling Palangka. Ketika fresh udah balik kerja. Lupakan masalah itu tadi, yaitu tadi cantolin dulu di luar, terserah pulangnya mau diambil atau enggak. Pun begitu ketika masuk rumah, pekerjaan ini penat nih, banyak. Apalagi kita nangani klien tuh kan nguras energi.
3: Betul
5: nih.
3: Betul banget.
5: Apalagi kalau kena klien yang ruwet. Nah, itu biasanya nguras banget energiku gitu kan. Akhirnya saya bilang, sudah, tadi itu adalah masalah klien, gak mungkin dong saya bawa ke rumah, ya kan? Kita pasti jenuh dan kesel gitu. Akhirnya, yaudah, cantolin dulu di luar, di rumah masang muka happy. Padahal ini dalam hati berperang gitu, dalam hati berperang. Akhirnya, regulasi dirinya apa? Lakukan hal-hal kesukaan kita. Entah itu mendengarkan musik, entah itu baca novel, atau apapun. Jadi, pekerjaan rumah tuh aku tinggal, tak. Terserah rumah berantakan atau sebagainya, yang penting aku regulasi dulu, gitu. Regulasi diri dulu, nanti kalau udah itu down, udah itu enak, baru menyelesaikan apa yang ada di rumah, termasuk ngobrol sama anak-anak.
3: Nah, kita tarik lagi ke pembahasan sebelumnya nih, Mbak. Kemampuan mengelola emosi ini kan cukup krusial ya, dan komunikasi itu antar anggota keluarga supaya suasana rumah itu tetap adem. Itu seberapa krusial sih untuk ini?
5: Mengelola emosi itu sebenarnya memang krusial banget ya, artinya sangat penting gitu. Karena apa? Kalau kita emosi, pasti akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu. Dalam rumah itu pasti akan ada kata-kata kasar, belum lagi nanti secara perilaku dan lain sebagainya, pasti seperti itu. Tapi kalau kita bisa meregulasi, misalkan nih, kita punya anak balita. Anak balita itu kan selalu menghambur dan lain sebagainya. Belum lagi sebagai ibu pasti banyak nih pekerjaan rumah gak selesai-selesai. Artinya kan seperti itu. Kalau tidak bisa meregulasi emosinya, pasti anak ya kan jadi korban gitu. Tapi ketika kita bisa meregulasi emosi kita, kita biarin ambil nafas sejenak, kemudian dia, anaknya kita libatkan untuk ikut bersih-bersih, itu baru bisa meregulasi emosi gitu. Tapi kalau itu tidak bisa, pasti anaknya akan jadi korban gitu. Makanya awal kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena memang salah satunya atau dalam keluarga itu tidak bisa meregulasi emosinya. Makanya kenapa regulasi emosi ini sangat krusial atau sangat penting ya, karena itu tadi untuk menghindari konflik yang lebih parah dalam rumah tangga itu gitu. Sehingga membuat rumah itu akhirnya tidak ramah, tidak nyaman gitu. Sedangkan kita kan berpikir, rumah tempat kita pulang, rumah itu tempat kita istirahat, kan seperti itu. Nah akhirnya, makanya kenapa kita regulasi emosi itu sangat penting ya, seperti itu.
3: Baik, nah biasanya kan orang itu berpikir bahwasanya kekerasan itu lebih cenderung ke fisik ya bahwasanya, tapi kita bisa melihat juga verbal itu juga bisa menjadi kekerasan. Apalagi dalam rumah tangga, sama-sama capek, verbalnya mengutarakannya kurang enak. Ternyata apakah itu juga bisa disebut sebagai kekerasan, Mbak?
5: Bisa, kekerasan itu karena verbal yang menyerang psikis itu termasuk dalam kekerasan gitu.
3: Tanpa kita tahu ya sebenarnya itu
5: tanpa
3: juga kekerasan.
5: Tanpa kita tahu, mohon ya biasanya para istri misalnya bisa sampai depresi dan lain sebagainya. Itu tidak hanya pada fisik aja, tapi verbal yang itu terulang tiap hari, kemudian berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kita tidak tahu sakit hatinya sama manusia, kan gitu ya. Mungkin saya punya klien gini, tak. Dia senyum, tapi di dalam hatinya itu penuh dengan luka. Hancur banget hatinya gitu. Ketika sudah kita hadapkan pada layanan tenaga profesional gitu. Dia di depan kita cerita itu masih dengan ceria, muka ceria dan lain sebagainya. Tapi mata nggak bisa bohong gitu. Mata itu akan penuh luka menceritakan itu. Walaupun dia dengan senyum dan ketawa-ketawa, aku biasa aja ini. Tapi begitu kita hadapkan dengan tenaga profesional, terbukalah itu semua bahwa hatinya di dalamnya itu hancur. Makanya kekerasan fisik itu mungkin bisa sembuh. Kering, sembuh, gak ada bekas. Betul. Tapi kekerasan secara verbal, secara psikis, itu akan tertanam dan akan terkenang selamat.
3: Okay. Walaupun tak terlihat ya.
5: Iya, betul. Itu yang tidak terlihat itulah yang lebih bahaya daripada lebih kekerasan yang terlihat.
3: Oke, okay, benar nih. Nah, biasanya kalau kasus KDRT ini kalau kita telusuri ujungnya adalah permasalahan finansial nih ya, Mbak ya. Nah, kalau dari sudut pandang Mbak Widya nih, seberapa besar sih pengaruh tekanan finansial ini terhadap tingginya kekerasan terutama yang ada di rumah tangga saat ini, Mbak?
5: Jadi gini, tekanan finansial itu memang salah satu faktor, tapi sebenarnya bukan sumber konflik utama. Okay. Gitu. Iya, karena banyak faktornya, tak tidak hanya kekerasan secara ekonomi saja, tetapi juga kita memahami bahwa kesulitan itu tidak pernah dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan. Kesulitan ekonomi loh ya, yeah. Itu tidak bisa dijadikan alasan. Yang menjadi pembedanya adalah bagaimana keluarga itu mengelola stres. Jadi dalam keluarga itu bagaimana mengelola stres. Misalkan nih bapaknya pulang kerja capek, istrinya pulang kerja capek, anaknya di rumah ribet semua. Kalau itu tadi tidak bisa mengelola, salah satu atau dua, kedua orang tua orang dewasa yang tadi tidak bisa mengelola stresnya dengan baik, mengelola emosinya dengan baik, udah di rumah tuh pasti akan terjadi kekerasan, baik secara verbal, baik secara fisik dan lain sebagainya, itu pasti terjadi gitu. Tapi ketika dia di dalam rumah tangga, di dalam rumah itu ketika dua pasang ini tadi bisa mengelola stresnya, ya kan ngadepin itu, akhirnya rumah itu akan ramah. Gitu.
3: Berarti tidak tentang finansial aja.
5: Tidak hanya tentang finansialnya, banyak faktor. Kemudian belum lagi misalnya masalah perbedaan pendapat. Ya itu tadi perbedaan pendapat muaranya balik lagi nih pada regulasi emosi diri. Ketika berbeda pendapat, pasang suami istri berbeda pendapat nih dalam pola asuh misalkan. Tetapi ketika itu tadi diselesaikan dengan secara dingin dan kemudian punya kesepakatan bersama, ya akhirnya rumah akan aman gitu. Okay. Tapi kalau tidak menemukan jalan tengahnya, tidak punya, artinya tidak bisa meregulasi itu tadi, ya akhirnya akan terjadi kekerasan.
3: Oke, nah lepas dari finansial nih Mbak, kita melihat ke segi anak ya. Beberapa kasus kekerasan anak sekarang itu kan justru terjadi di beberapa tempat pengasuh atau daycare. Nah, misalnya dititipkan nih ya, atau dari lingkungan terdekat nih. Nah, bagi orang tua bekerja yang terpaksa menitipkan anaknya nih Mbak, ini kan bisa cemas ya Mbak ya, bagaimana betul. Satgas PPA ini tuh melihat fenomena ini dan apa sih yang harus diperhatikan orang tua itu agar tetap memastikan anaknya ini aman nih di daycare.
5: Iya, kan sekarang banyak ya daycare-daycare untuk tempat penitipan anak bagi para orang tua pekerja, baik ayah ibunya pekerja, kemudian tidak punya pengasuh di rumah gitu. Nah, sebenarnya daycare ini menjadi pilihan yang baik apabila memiliki standar pengasuhan yang jelas. Okay. Jadi sebelum menitipkan anaknya, orang tua itu juga harus gini, memastikan daycare ini memiliki SOP enggak?
3: Gitu. Biasanya dilupakan ini ya.
5: Iya, okay. SOP-nya seperti apa nih? Harus kita tidak sekedar menitipkan anak, tapi kita harus benar-benar tahu daycare-nya dulu. SOP-nya seperti apa? Aturannya seperti apa? Tidak hanya sekedar aturan pembayaran dan lain sebagainya, tapi aturan pola asuhnya bagaimana? Itu juga harus tahu. Harus artinya kita review dulu gitu, tidak langsung kata orang tuh bagus kok langsung main titip. Nah, tidak seperti itu. Nah, kemudian juga mengenal para pengasuhnya. Bagaimana mengenal para pengasuhnya? Kita melakukan pendekatan, melakukan bonding. Artinya kita tidak serta-merta saya titip anak itu urusan kamu. Bagaimana perilaku anak saya, bagaimana itu urusan kamu. Tidak seperti itu. Tapi kita juga melakukan sama seperti kita menitip kita menyekolahkan anak. Kita pasti akan bangun bonding dengan guru gitu kan, supaya kita bisa sama-sama mendidik anak ketika anak melakukan kesalahan di sekolah gitu. Sama seperti halnya dengan daycare gitu. Kita melakukan bonding dengan pengasuh, bagaimana dia mengasuh anak-anak di sini gitu. Kita harus melakukan pendekatan itu. Nah, kemudian juga memperhatikan perubahan perilaku anak ketika pulang misalnya dari tempat penitipan anak, kok ada biasanya ceria, kemudian diem. Jangan bangga dulu, wah anakku biasanya gak bisa diatur, sekarang udah pendiam dan lain-lain. Jangan dong, perhatiin apa nih yang salah dengan anak saya, biasanya istilahnya pecicilan dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba jadi pendiam, kemudian misalkan melihat orang dewasa jadi takut. Nah, ini sesuatu nih, orang tua harus lebih aware lagi ya, harus orang tua harus lebih peka. Cepat cari tahu, kemudian laporkan gitu. Okay. Pasti ada sesuatu ya kan, seperti itu. Nah, kemudian juga mengajarkan anak mengenal sentuhan yang boleh dan tidak boleh gitu. Okay. Itu tetap diajarkan sejak balita. Jadi jangan pernah menormalisasi ketika kita di daycare. Mm-hmm. Kemudian daycare-nya karena anak balita dibiarkan aja nih, oh panas pakai baju daleman aja. No, jangan normalisasi. Okay. Itu sama saja juga dengan kita mengajarkan anak untuk tidak tahu malu. Artinya kan menutup aurat ya. Betul. Menutup anggota tubuh yang boleh melihat hanyalah dirinya sendiri, itu diajarkan sejak dini. Gitu.
3: Berarti karena, sejak dini diajarkan bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang.
5: Betul, ya. Dan okay, kemudian bagaimana tidak boleh dibuka. Jangan sementang anak balita dibiarkan telanjang lari-lari. Ya, oh betul. Jangan, no, jangan normalisasi. Akan masih kecil, gak ngerti. Jangan normalisasi masalah masih kecil, gak ngerti. Nanti gede, ngerti, enggak. Tetap ajarkan bahwa misalkan ganti baju di mana, siapa yang boleh melihat, siapa yang boleh menyentuh, kemudian area mana yang tidak boleh disentuh orang lain kecuali dokter dengan pengawasan orang tua. Nah, itu tetap diajarkan sejak dini. Karena istilahnya kita dari dini inilah mencegah yang namanya kekerasan seksualitas. Gitu.
3: Oke, nah setelah pulang dari daycare, berarti perlu juga ya ada komunikasi orang tua sama anak ya. Jadi
5: betul,
3: ketika pulang tidak serta-merta oh, anak sudah pulang ya sudah dia bermain, tidak. Tapi sebaiknya kita melakukan komunikasi dengan anak tadi apa aja.
5: Tetap, kayak betul, gitu ya, ada berarti komunikasi. Okay. Kemudian ketika menjemput pun kita juga ada komunikasi dengan pengasuh.
3: Ini yang biasanya jadi, terlewatkan.
5: Jadi oh ya terima kasih ya bunda, anak saya sudah juga udah pulang. Tapi tidak pernah nanya, bunda gimana anak saya hari ini? Kemudian kegiatan apa aja yang di daycare yang mungkin bisa saya latih lagi untuk di rumah? Kan artinya kita menitipkan, sama aja anak juga belajar. Pasti ada pembelajaran dong di daycare, tidak serta-merta di asuh gitu aja. Pasti ada entah itu bermain atau apa. Nah itu ditanyakan, apakah ada tadi berkelahi dengan temannya atau bagaimana? Itu juga wajib ditanyakan. Gitu. Artinya secara tidak langsung kita membangun bonding dengan para pengasuh di daycare. Gitu. Nah akhirnya kalau kita terbuka di sana pun nanti akan ada keterbukaan. Artinya harus sama-sama terbuka bagaimana pola asuh di sana yang baik, yang positif ya kita bawa ke rumah gitu.
3: Baik, nah Mbak, semisal ada sesuatu kecurigaan ketika pulang ternyata ini gak beres nih. Nah orang tua ini apakah bisa langsung ke daycare-nya? Tapi kan biasanya kalau ke daycare pasti nanti kan emosi ketemu emosi. Nah adakah saran untuk orang tua harus melapor kemana? Atau mungkin apakah ada solusi sebaiknya saya berjalan kemana supaya semuanya ini terbuka dan aman seperti itu?
5: Iya. Jadi artinya gini ya, ketika kita melihat suatu tanda-tanda itu sudah tidak baik misalkan, kemudian curiga misalkan anaknya kencing ada kesakitan dan lain sebagainya, kita di Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak sinergi dengan UPT PPA menerima laporan tersebut gitu. Jadi boleh silakan laporan, kemudian kan ada tuh website-nya juga UPT PPA. Boleh lapor di situ meskipun hanya sekedar sharing minta pendapat. Kita tetap terbuka gitu. Artinya kita akan mengarahkan karena kita bukan menjudgment ya. Artinya kita memberikan layanan itu kita akan memberikan pandangan-pandangan. Kembali lagi nanti kepada korban mau lapor atau tidak. Artinya lapor ke pihak berwajib atau tidak atau mau diselesaikan misalkan nih. Ternyata anaknya dicubit aja dan enggak mau ribet. Biasanya kan orang tua ada yang seperti itu, ya kan? Tapi kan tetap ya, kita harus melakukan mediasi pada pihak daycare. Nah, kemudian bagaimana dengan si anak? Si anak harus mendapatkan layanan psikologi. Misalkan nih orang ada orang tua yang tidak mau ribet gitu. Tapi tetap kita harus melakukan pantauan itu. Nah, silakan laporkan ke Satgas PPA ataupun UPT PPA provinsi maupun kota.
3: Nah, waktu yang tepat nih untuk melakukan pelaporan, apakah orang tua itu perlu melakukan pengamatan dulu, observasi dulu, atau ketika sudah mulai ada kecurigaan, wah ini sebaiknya saya lapor nih. Itu seperti apa waktu yang tepat nih?
5: Waktu yang tepat adalah ketika timbul rasa curiga.
3: Oh, berarti di awal ya, kalau merasa sudah curiga, ya udah ini aku.
5: Ya udah kalau udah curiga ya udah deh cari cari bantuan dulu nih, apa yang harus dilakukan gitu. Jangan menunggu ketika itu sudah terjadi parah gitu. Karena akan semakin tertanam pada otak di anak. Apalagi anak-anak balita ini kan copy paste sekali gitu. Kita pasti tahu perilaku anak di rumah bagaimana. Kemudian pulang dari daycare ada perilaku yang berubah nih ternyata. Nah itu kita harus boleh curiga nih. Atau boleh juga kita misalkan nih, kita masih berpikiran positif, tanya-tanya nih ke bundanya, apa sih yang dipelajarin di sini. Yaitu tadi pentingnya membangun bonding dengan daycare supaya kita juga tahu nih apa yang terjadi di dalam situ gitu. Tidak serta-merta bahwa kita main lapor. Ternyata memang misalkan nih kita sudah curiga, kok anakku pulang luka-luka ya? Ternyata mungkin karena mainan sama teman jatuh atau pas tidur jatuh. Kan kita harus berpikir positif dulu ya. Artinya praduga tak bersalah gitu. Nah, ketika kita bisa membangun bonding dengan daycare itu tadi, kita akan tahu penyebabnya gitu. Tapi kalau kita tidak bisa membangun bonding dengan daycare-nya, kita tidak punya hubungan yang relasi yang baik, ya pasti kita akan tuduh-tuduhan dan pasti akan sama-sama emosi, artinya seperti itu. Tapi ketika kita bisa membangun relasi yang baik dengan pihak daycare-nya, pasti akan ada keterbukaan.
3: Oke, nah berbicara tentang psikisnya anak nih, kita kan nggak tahu apakah anak ini memendam sesuatu apa, mungkin tidak mau bercerita. Nah, kapan sih peran psikolog ini tuh dibutuhkan dan bagaimana kapan sih kita membawa anak ini? Oh, anak ini emang harus benar-benar butuh psikolog untuk pendampingan.
5: Jadi gini ya. Kita butuh psikolog itu tidak menunggu terjadinya sesuatu.
3: Okay.
5: Ya, kan gitu. Contoh, saya punya teman, anaknya sering ikut lomba ini itu, ini itu. Dia bagus regulasinya untuk si anak. Setiap 2 bulan, dia bawa anaknya ke psikolog. Gitu. Artinya untuk apa? Bukan berarti karena anaknya stres karena ikut banyak lomba dan lain sebagainya. Tapi dia mau anaknya belajar meregulasi dirinya, belajar manajemen emosi dirinya supaya tidak stres dengan lomba-lomba yang dia ikutin, kemudian aktivitas apa aja yang dia ikutin. Sama seperti kita dalam keseharian gitu ya. Misalkan nih kita ada perilaku anak yang terlalu aktif dan lain sebagainya. Kita menginginkan anak nih, kita boleh konsultasi pada psikolog anak gitu. Tanpa menunggu waktu ada kejadian. Okay. Gitu. Jadi bukan penting, bukan seberapa penting kapan sih waktu diperlukan, tidak, tapi ketika misalkan nah sebulan ini oh kayaknya aku perlu deh bawa anakku ke psikolog untuk mungkin tahu tumbuh kembangnya atau mungkin tahu anak ini punya bakat apa dan lain-lain, boleh tanpa menunggu oh anak ini kok jadi pendiam ya, kenapa ya, tanpa menunggu kok anakku nggak bisa ini ya. Tanpa menunggu itu nggak masalah.
3: Tanpa menunggu ada kasus atau sesuatu ya. Tuh. Jadi sebaiknya ada jadwal rutin juga untuk mengetahui anak ini berkembangnya sejauh mana.
5: Tumbuh kembangnya gitu. Sejauh mana. Tidak hanya pada dokter tumbuh kembang, mungkin pada psikolog anak pun boleh gitu. Karena ada beberapa part yang tidak ada di dokter tumbuh kembang, tapi ada di psikolog.
3: Baik, nah Mbak, untuk mengetahui apa itu depresinya anak atau mungkin anak ini sedang memendam apa seperti itu ya, bagaimana sih cara orang tua itu bisa lebih peka lalu membuka ruang dialog yang ramah tanpa menghakimi kondisi mental anak. Kadang kan orang tua itu kepo banget ya, anak ini kenapa, akhirnya kan kayak memojokkan istilahnya seperti itu. Nah itu seperti
5: artinya,
3: apa sih Mbak?
5: Sebelum sampai pada taraf itu, sejak dini, sejak awal itu orang tua membangun bonding dengan anak. Bangun bonding dengan anak itu apa? Bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada anak untuk anak bisa bercerita tanpa kita minta gitu. Artinya gini, balik lagi sama orang tua. Kadang orang tua itu ketika anaknya ingin bercerita kan sudah judgment nih. Nanti dulu ah, mama masih sibuk, nanti dulu mama lagi masak. Coba sediakan waktu, mama aku mau bercerita. Oh boleh, boleh tunggu sebentar, mama masak dulu. Oke, selesai masak, baru. Mau cerita apa? Dengarkan tanpa menghakimi. Dengarkan dulu sampai selesai. Terus baru latih logikanya si anak pola pikir. Misalnya dia, aku tadi tuh diolok mah sama temen ini. Terus kalau kamu diolok, bagaimana perasaan kamu? Regulasi dulu perasaan dia. Gitu. Ketika orang tua bisa meregulasi, validasi perasaan si anak, kemudian baru kasih jalan solusinya. Kamu boleh kok melakukan ini, tapi tidak diajari tentang kekerasan ya. Biasanya kan banyak nih orang tua yang ngajarin, kamu dipukul-pukul balik deh, kan ada tuh orang tua yang ngajarin seperti itu. Tolong deh jangan dinormalisasi. Gitu ya. Tapi bagaimana kita mengajari anak buat meregulasi dirinya, regulasi ketika anak ini bercerita gitu. Tolong didengarkan gitu. Tinggalkan sejenak pekerjaan, karena apa? Dengan kita mendengarkan tanpa menjudge, anak pasti akan bercerita dengan sendirinya, tanpa perlu kita kepo. Pasti anak akan bercerita cerita dengan sendirinya. Tapi ketika kita dari awal udah, ah nanti dulu ya, ketika anak sudah, kita sudah merasa, ah anak ini pasti ada apa-apa, kok gak mau cerita-cerita sih? Balik dulu deh ke kitanya, kitanya pernah gak mendengerin dia mau bercerita gitu. Jadi ya jangan salahkan anak ketika anak tidak mau bercerita, walaupun kamu kenapa sih marah-marah terus ini, gak bakalan dia cerita. Tapi ketika dari awal kita melibatkan, misalkan kita libatkan aja dalam berpendapat di rumah, kemudian pulang sekolah ditanyain, tadi ada masalah apa, kemudian ada PR apa, bisa nggak ngerjakan PR-nya, ajak ngobrol. Anak pasti dengan sendirinya, apa yang dialami akan dia ceritakan pada orang tuanya gitu, karena dia merasa dihargai dalam rumah tersebut gitu.
3: Iya, benar banget sih. Nah, ini kan lagi marak juga ya cyberbullying. Biasanya itu kayak anak-anak itu udah merasa tidak nyaman bercerita dengan orang tua, akhirnya bercerita ke media sosial nih. Nah, kalau dari Mbak Widya nih, bagaimana sih menanggapi supaya orang tua ini juga tahu aktivitas anak itu di media sosial seperti apa, dan menghindari terjadinya cyberbullying antar teman atau mungkin warganet ya yang membuli anaknya kayak gitu. Itu gimana sih Mbak? Mungkin ada saran atau tips nih untuk orang tua?
5: Iya, jadi orang tua yang punya media sosial, anaknya juga punya media sosial, boleh kok misalkan anak yang di bawah 17 tahun akunnya boleh dikait dengan akun orang tua. Kan sekarang ini PP tunasnya udah jelas ya, tunggu anak siap. Artinya anak yang balita jangan dibuatin akun gitu. Kan ya. Kemudian juga anak yang remaja ketika punya akun, yuk berteman gitu. Ayo sekarang tanya diri sendiri gitu, berteman gak dengan akun anaknya gitu kan ya. Kemudian dengan akun anak-anaknya berteman tidak gitu kan ya. Karena kan itu kan urusan anak remaja, beda. Gak bisa, tetap mau bagaimanapun ya harus diawasin. Kemudian memang kalau bisa anaknya connect-nya adalah nih di handphone mama, boleh kamu IG-nya atau Facebook-nya. Otomatis kan bisa dua akun nih, bisa connect dong ke handphone. Ini contohnya anak saya aja udah 22 tahun, IG-nya masih connect di handphone mamahnya. Jadi saya bingung nih, notifikasinya kadang punya dia saya. Yang banyak ya. Ini saya kira punya saya, ternyata punya dia, meskipun nggak saya buka kan, tapi saya tahu. Dan dia tidak punya niat untuk mengeluarkan akunnya gitu kan. Kakak IG kamu masuk terus, ya udah biarin aja mamah katanya gitu. Jadi akhirnya saya tahu aktivitas anak saya gitu, tanpa saya minta gitu. Pun begitu, kita mau berteman di IG, kita berteman di Facebook, semuanya kita berteman gitu. Kalau tidak ya kita tidak akan tahu. Nah kemudian kan sekarang juga ada nih aplikasi untuk ngontrol gitu. Orang tua boleh pasang itu, apa sih aktivitas anak. Kemudian ketika anak sudah membuka media sosial, jelaskan sisi negatif dan positifnya dari bermedia sosial. Orang tua juga harus ngajarin itu. Jangan serta-merta, oh anakku udah pintar ya media sosial, udah pintar TikTokan, tapi kasih tahu sisi positif dan negatifnya itu seperti apa, supaya anak-anak juga tahu bahwa ketika kita salah dalam bermedia sosial, ancamannya adalah undang-undang ITE gitu, bahwa anak di atas 12 tahun juga sudah bisa dituntut secara pidana gitu. Nah itu orang tua juga harus tahu, jangan serta-merta bahwa oh gak apa-apa aja masih anak-anak, oh tidak, sekarang ada sistem pidana peradilan anak kan, seperti itu gitu. Jangan serta-merta, oh anak masih gak ngerti, jangan dinormalisasi seperti itu. Tetap anak salah ya harus kita tegur. Kemudian bagaimana bijak bermedia sosial, kemudian kalau mau bikin status seperti apa, itu juga harus diajarkan ketika anak sudah mau bermedia sosial.
3: Baik, Mbak, seberapa lama sih proses untuk bonding supaya anak ini benar-benar percaya bahwa kadang kan akun ini kan merasa privasi ya, akhirnya sampai berani dititipkan ke mamahnya biar mama tahu aktivitasku udah gak apa-apa. Itu prosesnya apakah panjang atau seperti apa sih?
5: Sebenarnya sejak dini kalau mau gitu ya. Sejak dini itu artinya gini, ketika anak mau berceloteh, anak bercerita, itu kita mendengarkan gitu. Kita sediakan ruang untuk anak bercerita gitu. Jangan sampai ketika anak mau bercerita, udah dulu nanti anak akan merasa ditolak. Gimana sih kita aja yang dewasa ketika mau ngobrol, ntar dulu deh, gak penting gitu. Rasanya ditolak tuh kan sakit. Iya. Sama halnya seperti anak, mungkin bagi orang dewasa, masih anak-anak gak ngerti dengan perasaan gitu. No, tetap anak itu punya rasa, ketika kita menolak ya dia akan merasa tertolak. Tapi kalau kita mau menyediakan waktu, kemudian atau misalnya ketika duduk bareng bercerita apa sih aktivitasnya, atau misalkan walaupun dia main game, kita masuk di dalam dunianya walaupun 10-15 menit gitu ya, anak merasa dihargai loh. Oh, orang tuaku hadir dukung apa yang aku mainkan, kemudian ini. Dan kemudian kita juga masuk, nah kalau lagi main hati-hati ya, nanti kalau ada orang ini jangan ini gitu. Anak pasti kepo, mah kenapa mama bisa begitu? Kenapa pak kita nggak boleh ngobrol sama orang secara online gitu? Kita bisa masuk menasihati itu. Nah, ketika kita masuk, wah kamu main apa sih? Coba mama nggak bisa ajarin gitu. Itu akan merasa anak merasa bahwa oh kehadiranku itu ada. Ternyata ada gitu. Nah, bonding itu dibangun sejak dini. Mm-hmm. Jadi secara nanti ketika dia sudah masa remaja, dia akan mempunyai kepercayaan pada orang tuanya karena kita memberikan kepercayaan penuh pada si anak. Problem solvingnya dia punya sendiri gitu. Dan kita hanya menolong ketika, contoh aja dari kecil misalkan anak jatuh gitu ya, kan kita biarin, coba deh bangun sendiri gitu. Itu nanti problem solvingnya bagus loh ketika dia dewasa gitu, ketika dia besar dia akan mencoba sendiri dulu gitu. Tapi kalau begitu jatuh kemudian aduh sayang ayah sudah sini, aduh lantainya yang salah, oh no, itu nanti bondingnya akan salah ketika dia dewasa, akhirnya anak tidak punya cara memecahkan masalah sendiri gitu.
3: Oke, siap nih. Nah, kalau boleh tahu nih ya, kadang kan orang tua kan datang, lalu bahkan anak cuma ditanya, adik belajar apa nih? Adik main apa? Mungkin mama boleh diajarin gak? Gitu-gitu. Dengan kalimat yang sarkas, udah jangan ini, waktunya gini. Nah, itu seperti apa sih? Apakah itu nanti akan memang berdampak ke depannya atau seperti apa?
5: Dampak dong. Banget. Sekarang gini, penggunaan bahasa positif dan negatif itu akan berdampak sekali gitu. Nah, ketika kita contoh larangan aja untuk anak ya. Jangan manjat gitu. Anak akan semakin manjat dong.
3: Karena kepo ya. Kok dilarang
5: kepo,
3: sih?
5: Gitu ya. Kok dilarang sih kenapa? Coba dengan ganti positif. Hati-hati ya naiknya, turunnya dilihat langkahnya. Pelan-pelan sampai bawah. Udah mau naik lagi? Enggak. Gimana sih kayak gitu? Beda kan penggunaan bahasa itu berpengaruh loh dengan psikis anak dan juga dengan perilaku anak gitu. Sama halnya ketika anak pulang sekolah, misalnya udah pulang, adik capek, mau istirahat dulu boleh, nanti mau belajar atau tadi belajar apa? Atau kita tidak bertanya aktivitasnya, tapi kita bilang, adik capek, mau istirahat, ganti baju dulu. Beda dengan ketika sudah pulang, duh capek, ah gitu aja pulang, sudah kewajiban itu sekolah, ayo bajunya taruh mana, sepatu di mana? Akan beda nada bahasa itu akan berpengaruh pada perilaku anak juga. Okay. Gitu.
3: Berarti harus pandai-pandai memfilter juga ya kita sebagai orang tua.
5: Betul,
3: ya.
5: Harus memfilter juga penggunaan bahasa gitu. Misalnya pulangnya terlambat gitu. Kenapa pulang terlambat? Pasti main ini. Nah, udah adjustment nih gitu kan. Boleh tanya, kok pulangnya terlambat? Ada kejadian apa dek? Ada kejadian apa kak? Gitu. Nah nanti anak akan dengan sendirinya akan bercerita, mama maaf pulang terlambat seperti ini. Dia pasti akan mengakui kesalahannya. Misalkan nih dia pulangnya ternyata main dulu, nggak pamit. Di situ kan orang tua nanti akhirnya bisa nasehatin tuh. Tapi kalau kita judgement ya anak akan otomatis dia pasti dimarahin nih. Sekalian aja deh bohong kan seperti itu kan jadinya. Nah, makanya penggunaan bahasa positif dari bahasa negatif dirubah menjadi bahasa positif pun akan berpengaruh gitu. Pengaruh pada perilaku juga psikis anak.
3: Ya, dan mumpung belum terlambat ya, bisa dimulai dari sekarang ya.
5: Bisa dimulai dari sekarang.
3: Oke. Okay. Nah, ini terakhir nih. Mungkin ada closing statement dari Mbak Widya untuk seluruh keluarga yang ada di Kalimantan Tengah nih agar bisa terus merawat kedamaian di dalam rumah dan anak ini juga tetap nyaman. Mani bahwasanya rumah itu memang untuk pulang dan kembali.
5: Iya, jadi rumah itu kan tempat paling aman bagi anak dan perempuan. Artinya kan seperti itu. Jadi mari kita bangun keluarga untuk saling mendengar, saling menghargai, dan juga kemudian saling melindungi. Dan jangan pernah menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, baik itu verbal maupun fisik, gitu kan ya. Jangan dinormalisasi. Nah, kemudian juga jika melihat, silahkan laporkan pada pihak yang berwajib, baik itu Satgas PPA maupun UPT PPA Provinsi. Nah, kemudian juga bahwa rumah itu adalah sekolah pertama bagi anak. Bangunlah rumah yang penuh kasih, karena dari keluarga yang aman akan lahir generasi yang sehat, tangguh untuk Kalimantan Tengah.
3: Wah, mantap sekali nih. Wah, mendengar ya, gak terasa juga nih ya bahwasannya obrolan hangat kita bersama Mbak Widya malam hari ini itu harus sampai di penghujung acara ya. Satu hal yang penting yang bisa kita petik dari perbincangan tadi itu menjaga kerukunan keluarga itu memang butuh perjuangan bersama. Jadi tidak satu pihak dari orang tua saja atau anak saja, tapi sama-sama bergandengan tangan nih. Mulai dari mau saling mendengarkan, menurunkan gengsi, sampai berani bicara dan saling merangkul saat ada masalah ya Mbak. ya. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Widya Kumalawati dari Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah berbagi sudut pandang tentunya ya, tips dan ilmu yang luar biasa nih, bahwa kita semua harus sehat dan sukses terus nih ya buat Mbak Widya dan seluruh tim Satgas PPA Kalimantan Tengah. Sampai jumpa di episode podcast Umaita selanjutnya. Tetap sehat, tetap rukun, dan salam hangat untuk keluarga di rumah.

0: Rachel!
1: Open the door, I need to see your face.
0: Rachel.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
4: Sepakat!
5: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
6: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
6: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
7: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati.

0: sikap yang Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada informasi terkait berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Novi Wulandari sebagai turut tergugat 3 di mana saja berada yang berisi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 111/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 23 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Minarni sebagai penggugat melawan Direktur CV Graha Angga Mandiri sebagai tergugat 1, Hartono ahli waris Caca almarhum sebagai tergugat 2, dan Wali Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat 1, Bapak Lurah Kelurahan Palangkah Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat 2, Novi Wulandari sebagai turut tergugat 3. Sekian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya untuk Marseno Yoga Prasetyono bin Subakir, di mana saja berada sebagai tergugat, yang berisi tentang penetapan Ketua Majelis Nomor 359 /PDT.G/2026/PA.PLK tanggal 23 Juli 2026. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 24 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya, Jalan Kapten Pierre Tandean, nomor 2 Palangkaraya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Tri Utami binti Suwarno sebagai penggugat melawan Marseno Yoga Prasetyono bin Subakir sebagai tergugat. Sekian informasi berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya.

0: Pendengar, kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori Manca Negara di Selasa malam ya tentunya. Dan kali ini ada satu pesan masuk yang sudah kita terima ya dari Pak Umay. Dari Pak Umay di Sampit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori Manca Negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini cuaca cerah berawan ya dengan bulan yang diselimuti awan. Malam ini request lagu darinya Gun and Rose. Judulnya Don't Cry, artinya jangan menangis. Waduh, memang harus ceria terus ya kita ya Pak Umay ya, betul sekali nih. Titip salam ya buat Mama Yuda, Elisa, Sasa, Mama Sri, Mbak Weni, Susi, Bu Wiga, Bu Farida, Una Isu, Pak Rian, Pak Tony, Pak Agau, Pak Navarro, Pak Freddy, Pak Toto, Putra CR, Karim, Pandu, Jepri, Nanang Banjar, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali ya. Ucapannya semoga sehat dan terhibur semuanya. Buat Uta dan operatornya, semoga sehat walafiat aja, itu aja. Salam sehat, salam bahagia, salam di udara. Salam di udara juga buat Pak Umay ya. Dan tadi sempat lewat juga nih mantan idola, biasanya tak ketinggalan nih kalau request lagu mancanegara nih. Baik mendengar, buat Anda yang mau bergabung bisa di line telepon ya di 0536 1322 1779, atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811 5203 123 dengan Melodi Memori Manca Negara. Halo, selamat malam Melodi Memori Manca Negara.
1: Selamat malam Melodi Memori Manca Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang gimana kabarnya malam hari ini, Bang?
1: Kabar di Merauke baik, keluarga sehat walafiat. Cuaca hari ini cerah, namun Merauke saat ini hawanya dingin-dingin. Jadi kalau iya lepas asar itu jam 3 ke atas itu sudah mulai dingin, apalagi malam hari begini menjelang dini hari. Wow, dingin.
0: Waduh,
1: Bang Uta, dingin sekali Merauke.
0: Betul sekali.
1: Kabar sebalik, di sana kabarnya gimana, Bang Uta?
0: Kalau di Palangkaraya masih dengan pemadaman bergilirnya, lalu disambut dengan cuaca kemarau yang saat ini karhutlah masih membayangi ya, dan mungkin beberapa waktu itu kami juga ada kabut asap seperti itu. Jadi mungkin menghimbau juga untuk pendengar yang ada di wilayah Kalimantan Tengah ini untuk memakai masker nih, dan mungkin yang mulai kayak ispa atau radang tenggorokan bisa segera periksa ke kesehatan ya Pak Fred. Jadi seperti itu kabarnya, tapi alhamdulillah semuanya di sini baik, tetap baik, menjaga ya kesehatan dan keselamatan.
1: Ini memang kalau di musim kemarau begini rawan memang itu hotspot di mana-mana ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang karena orang lengah mungkin ada puntung rokok atau ada orang yang main ke hutan, piknik atau apa gitu, kadang ya tidak memadamkan api. Betul. Dengan baik. Tapi kadang juga di musim kemarau itu gesekan antara dahan itu ya menimbulkan bunga api, itu bisa juga. Dan kalau secara tradisional orang itu bisa survive di hutan ketika tidak punya korek, itu mereka bisa gesek itu kayu. Ya perlu waktu lama memang karena panas akhirnya terbakar. Itu ya, itu kalau kembali ke primitif dulu kan orang bikin api seperti itu. Belum ada mesiu kan untuk bikin.
0: Betul. Atau mungkin dingin.
1: Api apalagi
0: atau mungkin
1: apalagi
0: dingin
1: gas seperti
0: itu. Betul banget. Mungkin dinginnya Merauke bisa dibawa ke sini nih Bang Freddy.
1: Merauke juga kemarau panas, tidak ada hujan.
0: Tapi kalau malam anginnya biasa kencang ya.
1: Kami di sini kalau bulan-bulan Juli Agustus angin tidak ada, angin biasa-biasa saja, tidak ada angin kencang. Merauke ini kan posisinya ada di pantai sebelah barat, sebelah barat itu laut gitu.
0: Sebelah baratnya laut.
1: Kami di pantai selatan Papua, sebelah barat kami itu laut. Jadi kalau di musim angin itu ketika Januari pertengahan, puncaknya di bulan Februari gitu. Itu biasanya angin keras sekali. Itu pohon-pohon pisang itu, pohon-pohon pada tumbang gitu. Jadi biasanya itu Sah Bandar memberi himbauan kepada para pelaut itu supaya tidak melaut karena gelombangnya tinggi disertai angin.
0: Betul sekali. Nah,
1: itu di bulan ya pertengahan Januari masuk Februari puncaknya sampai awal-awal Maret itu di sekitar itu. Tapi kalau di bulan Juli Agustus ini biasanya kemarau, siangnya matahari cukup kencang, sore hari mulai dingin, lebih dingin lagi kalau sudah dini hari sampai subuh itu luar biasa di. Oke, Bang Uta. Ayo kita ngobrol kepanjangan, teman-teman ini sedang antri di belakang nanti.
0: Betul sekali.
1: Iya, nanti apa? Mereka bisa keberatan ini.
0: Baik, mau lagu apa nih Bang Freddy?
1: Malam hari ini kita dengar lagu yang agak sedikit romantis ya, dari Connie Francis.
0: Dari Connie Francis.
1: Connie Francis gitu.
0: Oke, salam. Oke. Judulnya apa nih?
1: Iya, judulnya Wishing It Was You.
0: Wishing ya.
1: Wishing It Was
0: It
1: You.
0: Was you. Oke.
1: Okay. Ya, kira-kira begitu. Baik. Maksudnya berharap semoga itu adalah kamu gitu.
0: Betul. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
1: Oke, salamnya tadi lewat WhatsApp itu ada Pak Umay ya, Pak Umay, makasih sahabatnya, semoga Pak Umay juga sehat bersama keluarga, bahagia selalu ya. Kemudian ada juga Pak Meme ya, Bang Agau itu bersama keluarga juga, Bang Lanius, Bang Karim, Bang John, Mama Yuda ya, Mama Sri juga. Juga ada Mama Deni, ada Mbak Weni, Mbak Sasa, Mbak Aya, juga Mbak Elisa. Mbak Elisa ini lama nggak dengar suara juga. Kemudian di luar Kalimantan mungkin ada Aunty Deona di Kupang ya, tante kita Mbak Deona ya, auntie, karena biasa sapa saya uncle jadi saya balas saja auntie Deona, semoga bisa bergabung ya orang Oisapa di Kupang sana. Kemudian juga ada Mbak Ayu, Mbak Ayu Manise ya, karena ada di Maluku sana. Maluku Tengah juga. Betul. Ada Teteh Dinda yang di Bogor ya. Mudah-mudahan bisa bergabung. Juga ada Ibu Farida yang ada di Parigi Motong sana ya, di Palu. Dan ada Bang Le di Kalimantan Utara sana. Dan semua saja pendengar setia Prosatu RRI Palangkaraya yang selalu mendengarkan acara-acara di Prosatu RRI Palangkaraya. Semoga semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga terhibur di malam hari ini. Oke, Bang Uta, selamat bertugas, tetap sehat. Pokoknya doa yang terbaik untuk Bang Uta dan doa spesialnya cepat-cepat dapat pendamping ya biar Nah, kita tunggu berita baiknya. Oke. Baik. Terima kasih Bang Uta.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Freddy, sehat semuanya ya buat Pak Freddy, keluarga dan Bu Uti tentunya. Dan ada satu pesan masuk dari Mbak Susi nih. Selamat malam di Uta, selamat malam juga Mbakku. Mbak Susi, apa kabar? Kabarnya baik. Ya, kita seperti inilah ya di Kalimantan Tengah. Lagu Las Siluman Ular dari Ifuanda. Salam buat semuanya aja ya, buat Deuta sehat selalu. Baik, sehat selalu juga ya buat Mbak Susi dan semuanya tentunya. Baik, ada Bang Lanus nih yang sudah bergabung juga nih. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara, Bang Ganteng.
2: Selamat malam, semangat malam Bung Ganteng sedunia, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari Perfect ke Barat. Ini hujan sih tadi. Jalan-jalan kah?
0: Di sini tadi sempat gerimis.
2: Oh, di sini hujannya enggak begitu lebat sih, tapi lumayan lah begitu.
0: Waduh, tapi enak nih udah ada hujan jadi dingin.
2: Iya, syukur lah. Karena udah dirindukan oleh teman-teman di sini, masyarakat sini begitu.
0: Bener banget nih. Bang Lanius gimana nih? Apa itu kabarnya di sana?
2: Kabarnya puji Tuhan aman dan baik.
0: Aman dan gitu. Baik ya.
2: Iya. Ah, ini nanti saya kirim linknya nih mancanegaranya. Jadi, betul. Nanti saya sebutkan karena ini belum persiapan. Nanti saya kirim, saya cari grup bandnya nanti ya.
0: Siap. Nanti itu lebih ya. Enak, itu lebih mudah.
2: Itu yang lebih mantap itu ya. Mm-mm. Lebih keren, lebih seksi. Ya.
0: Bener okay banget nih gitu. Siap.
2: Oke okay lah kalau gitu.
0: Iya bang.
2: Salamnya kita rangkul aja.
0: Oke
2: okay. Ya. Ayo. Terima kasih. Selamat pagi. Malah
0: selamat malam abangku.
2: Oke oke okay, yuk, yuk.
0: Oke okay, terima kasih banyak Bang Lanius. Aduh, baik nih ya pendengar. Oke okay, kita terima satu penelpon ya ini. Dan sebelum itu nanti baru kita akan putarkan lagunya dulu. Yang lain bersabar dulu ya. Halo selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
3: Selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
0: Iya, gimana nih kabarnya Mbak Sasa hari ini Mbak?
3: Aduh, harinya asap.
0: Iya,
3: asap kan tutup sekali. Panasnya.
0: Seharian.
3: Ayan kalau yang tebal sekali nggak bisa kering nih.
0: Iya, jadinya di baju juga lengket-lengket juga ya baunya.
3: Tanggung keringnya.
0: Betul banget ya. Mataharinya kayak kehalang gitu ya.
3: Iya. Malam tadi kami mati lampu.
0: Mbak, sama. Saya juga.
3: Mati sama dari jam 6.
0: Iya, kayaknya kemarin tuh dari Geobos 4 kalau enggak 6 itu sampai Geobos 24 ya.
3: Tahu hidupnya jam 11.
0: Iya, malam sekali hidupnya.
3: Kan Balistia, aku bilang Balistia gak bisa nih. Gak bisa request, gak apa-apa Mbak, istirahat aja.
0: Baik, kalau hujan sempat dapat gak Mbak, rintik-rintik hujan?
3: Ada hujannya, gak deras juga hujannya.
0: Cuma gerimis-gerimis syahdu ya?
3: Ini gak sempat, istilahnya basah tanah tuh kurang masih. Hari ngiram terus ya.
0: Berdebu. Iya berdebu. Tapi tadi sempat siram-siram juga nih Mbak.
3: Siram terus ya.
0: Iya sih. Cuacanya juga tidak menentu. Oke, Mbak Sasa malam hari ini Mbak Sasa mau request lagu apa nih?
3: Dari itu aja.
0: Apa?
3: Sleep. Apa tuh yang My Love.
0: My Love Westlife.
3: My Love Westlife ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa nih?
3: Salamnya buat Oma aja lah, Lanius, Pak Meme, Sapalan Bun, Mas Dedek Pengkalan Bun, Pak Predi dengan Ibu Trinya, Masri, terus Mama Demi, hanya buat semua aja dari A sampai Z ya.
0: Oke.
3: Oke, Uta dan peraturnya. Salam sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Rezekinya.
0: Amin.
3: Cepat-cepat tentu kata Pak Freddy tadi lah.
0: Amin. Oh, ini Pak Freddy yang dibawa-bawa.
3: Doakan juga.
0: Iya, amin amin.
3: Terima kasih lagunya ditunggu.
0: Baik.
3: Malam tadi tahulah sampai habis baterai radionya.
0: Sampai habis ya, waduh sampai beneran penutupan kemarin.
3: Oleh ini kan awalnya kan Mbak Listia kan tugas.
0: Iya.
3: Terus kan buka jam 9.
0: Bener.
3: Terus hidup radionya. Tahunnya mulai acaranya itu kan sudah lewat.
0: Iya.
3: Jadi banyak iklannya tuh, jadi kan banyak iklan habis baterai.
0: Kehabisan baterai ya.
3: Pas sempat jam 11 hidup. Jadi sebentar udah aja. Ya udah selamat malam ya. Jelka lagunya tunggu ya.
0: Siap, ditunggu ya Mbak Sasa. Terima kasih banyak. Baik, baik pendengar yang mau bergabung ditunggu dulu ya, karena antriannya sudah ada 5 lagu yang berbaris nih, nanti daripada terlalu lama. Baik, ada lagu pembuka yakni Don't Cry dari Gun and Roll. Selamat mendengarkan.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Kris, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: orang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, masih ada satu lagu ya, yakni My Love Westlife ya. Tadi masih akan kita putarkan setelah ini, dan ada satu pesan masuk dari Bang Fajar di Sampit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Uta, dari Fajar Sampit nih. Titip salam buat semua pendengar setia Melodi Memori Mancanegara. Request lagu Sweet apa ini? Sweet Scar dari World Junior. Oke, sudah disiapkan juga ya. Terima kasih Bang, semangat selalu. Sama-sama Bang Fajar dari Sampit. Baik pendengar, langsung saja ya kita putarkan dua lagu ya, nih My Love Westlife bersama World Junior dari request dari Bang Fajar nih. Selamat mendengarkan.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Eaux, di Prancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memori Mancanegara. Dan kali ini ada satu pesan masuk ya dari Bang Raja Rimba nih, waduh. Selamat malam Bang Uta, selamat malam. Aku mau request lagu Love Heart dari Nazareth. Oke, sudah disiapkan ya tentunya. Salam buat Ayu, Mas Suhe, Karim, Bang Lanius, dan semua perusahaan RRI Palangkaraya. Buat Bang Uta yang ganteng, semoga sukses selalu, amin. Bang Raja Rimba juga ya, sehat selalu, sukses selalu, panjang umur dan lancar rezekinya nih. Tidak berlama-lama ya. Wah, sudah ada penelpon yang masuk nih. Mari kita sapa bersama-sama terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik,
0: dengan abang siapa ini?
1: Jeffrey di Sampit.
0: Bang Jeffrey di Sampit?
1: Iya.
0: Iya, Bang Jeffrey gimana kabarnya? Baik ya tadi ya. Gimana nih Sampit nih? Aman kah?
1: Aman, aman.
0: Aman aja, soalnya selama ada Bang Jeffrey, sayangnya Sampit aman deh. Gimana nih aktivitasnya Bang Jeffrey, lancar kah? Atau terkendala juga nih? Lancar-lancar aja ya. Di sana gimana asapnya, terkena juga atau aman nih?
1: Aman lah.
0: Aman, pokoknya semuanya aman deh pokoknya kalau sama Bang Jeffrey. Iya, mantap. Oke, lagunya mau lagu apa nih mancanegaranya Bang?
1: Scorpion-nya.
0: Siapa?
1: Scorpion.
0: Scorpion, oke. Yang apa nih judulnya?
1: Ada
0: Always Somewhere, ini yang paling rame nih ya. Lalu ada Wind of Change, Still Loving You, ada Send Me an Angel.
1: Iya, terakhir ya.
0: Yang terakhir.
1: Iya.
0: Send Me an Angel. Wah, mau dikirim bidadari nih, saya juga mau nih Bang Jeffrey. Baik, salamnya silakan Bang Jeffrey buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bang Lenius, Mbak Perida, juga buat Mbak Sasa tadi, juga buat yang di Petra Pekarabut, Bang Rian, Bang Agung, semuanya mendatang pada siap, aku yang ngomor berajeki ya.
0: Baik.
1: Buat Bang Uta, kenapa? Semoga ketemu dapat bibirin dari ya.
0: Amin.
1: Banyak umur berrezeki.
0: Amin.
1: Saya Pak operator ya.
0: Siap.
1: Nah, itu aja Bang, ditunggu lagi.
0: Baik, terima kasih Bang Jeffrey, ditunggu ya. Sehat selalu juga nih buat Bang Jeffrey, lancar rezekinya ya tentunya. Dan sehat selalu, pasti lancar semua rezekinya. Semuanya. Sehat selalu ya, itu yang penting, itu yang mahal. Oke, baik mendengar langsung saja ya, Love Heart dari Nazareth. Selamat mendengarkan.

Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: Sangkai kambang atau sangkai duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat, yaitu potong pantan atau pantan kayu. Kemudian dilanjutkan acara hajamu kasai dan hatu suundus atau saling memupuri menggunakan tepung dan dilumuri minyak kelapa. Sangkai kambang atau sangkai duit juga dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh, kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
4: Heh, kok bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih ke uang pulsa.
2: Yo, sip.
5: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

95,9 MHz Pro 1 dari Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung di Melodi Memori Mancanegara malam hari ini. Mohon maaf jika ada telepon yang belum terangkat atau pesan belum terbaca ya. Dan pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda saat lagi jazz music ya, untuk menemani menjelang waktu istirahat Anda. Dan sebagai penutup, ada satu lagu yang cukup menarik ya di kenangannya Uta, yakni Reward the Star ya. Yang ini adalah salah satu soundtrack film The Greatest Showman yang dinyanyikan oleh Zac Efron dan Zendaya. Dan lagu ini tuh bercerita tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi terhalang oleh takdir, status sosial, bahkan aturan yang dibuat oleh masyarakat. Nah, secara umum nih, makna lagu ini tuh melawan takdir yang dianggap sudah ditentukan ya. Ungkapan reward the star, menulis ulang bintang-bintang, itu merupakan metafora untuk mengubah nasib. Tokoh pria percaya nih bahwa mereka tidak harus menerima begitu saja apa yang dianggap sebagai takdir. Memperjuangkan cinta, lagu ini menggambarkan keyakinan nih bahwa cinta layak diperjuangkan meskipun banyak rintangan yang menghadang. Dan ada juga konflik antara harapan dan kenyataan ya, di mana sementara tokoh pria ini optimis bahwa mereka bisa bersama, tapi pasangannya lebih realistis. Waduh, bertentangan sekali ya ini. Ia menyadari bahwa perbedaan latar belakang dan tekanan sosial itu bisa membuat hubungan mereka sulit terwujud, dan ini secara realistis ya oleh pasangannya. Nah, keberanian mengambil resiko ini, lagu ini tuh mengajak pendengar untuk bertanya, apakah kita berani mengejar impian dan kebahagiaan atau justru menyerah pada keadaan? Mari kita dengarkan bersama-sama. You know I want you.

0: It's not a secret I tried to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Tahukah Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan Habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak Habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi

0: tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rafflesia arnoldi, tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hormat, hak.
1: Ucapan tadi sering kita dengar pada saat apel dan upacara. Tapi, tahukah Anda apa sih perbedaan apel dan upacara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apel adalah kegiatan wajib hadir dalam suatu upacara resmi yang bersifat kemiliteran untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengar sebuah amanat. Sementara, upacara adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat dan pembukaan gedung baru. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Logika, dijelaskan mengenai arti dari kata upacara dan kata apel. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di instansi pemerintah untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu. Sementara, apel merupakan upacara yang dilaksanakan secara khusus tanpa membutuhkan kehadiran pejabat dan memiliki tata urutan upacara yang tidak harus lengkap dan biasanya tanpa pengibaran bendera. Nah, itulah perbedaan apel dan upacara. Udah tahu kan sekarang?
0: Gagal!

Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Tetap jaga kesehatan, terutama di tengah kondisi yang seperti ini ya. Jangan lupa air mineralnya dan cukup istirahat. Tetap jaga kondisi, tetap jaga keselamatan. Saya Diputra mohon undur diri dari ruang dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah.
1: Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
0: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1 kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz. Dan edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026, kami akan hadirkan serangkaian program acara di ruang dengar Anda sampai pukul 24.

0: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan serta ketenangan hati kepada kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini masih memberikan kita kesempatan nikmat iman, nikmat Islam dapat kembali sama-sama kita belajar dalam ceramah agama Islam Mutiara Pagi. Dan tentu pendengar di pagi hari ini adalah waktu yang tepat untuk mengisi hati dengan hal-hal yang baik di tengah dunia yang semakin sibuk, penuh informasi yang datang tanpa henti, kemudian juga ada banyak notifikasi yang terus berbunyi dan berbagai persoalan yang silih berganti, sering kali tanpa kita sadari begitu ya, hati kita lama-lama pasti akan merasakan lelah, bahkan mudah gelisah, juga kehilangan rasa ketenangan. Padahal kebersihan hati ini adalah salah satu bekal kita, begitu ya, bekal terpenting dalam menjalani kehidupan. Jadi hati yang bersih tentu akan lebih mudah menerima kebaikan.

0: lebih lapang menghadapi ujian, kemudian juga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita hati terjaga, maka pikiran pun tentu juga akan jernih, dan tentu ini juga berpengaruh terhadap ucapan-ucapan yang akan kita sampaikan. Tentu ucapan akan lebih santun, setiap langkah juga akan terasa lebih bermakna. Lalu bagaimana cara menjaga hati kita agar tetap bersih di tengah dunia yang begitu bising, begitu? Apa saja yang dapat kita lakukan agar tidak mudah terpengaruh oleh hiruk pikuk kehidupan dunia yang terkadang membuat kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini akan kita bahas dalam Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam. Sudah ada bersama kita ada Ustaz Dr. Andes Haji Tuaini MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk waktunya nih, Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Kita berbicara soal bersih hati di dunia yang bising, begitu Pak Ustaz ya.
1: Betul.
0: Memang tantangan sekali bagi kita umat muslim, juga seluruh masyarakat, bahwa bagaimana kita tetap menjaga hati di tengah dunia yang penuh dengan kecanggihan teknologi yang sekarang serba modern, begitu Pak Ustaz.
1: Betul.
0: Ya. Lalu bagaimana nih Pak Ustaz, Islam mengajarkan agar kita tetap memiliki hati yang bersih di tengah dunia yang bising? Silakan Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, sesuai tema taufik yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan bersihkan hati di dunia yang semakin bising. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in mabak. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini kita telah usai melaksanakan ibadah salat subuh untuk bersama-sama mengawali aktivitas kita pagi hari yang berbahagia di hari Rabu 29 Juli 2046 ini. Sengaja kami sampaikan tema yang berkaitan dengan bersihkan hati di dunia yang bising. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut dan umat hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah. Kita hidup pada zaman yang sangat berbeda dengan generasi-generasi terdahulu, di mana dunia kita dipenuhi suara, berita, media sosial, persaingan yang sangat hebat, kemudian tidak kalahnya juga masalah fitnah, informasi yang datang tanpa henti, demikian pula pengaruh handphone yang tidak pernah berhenti berbunyi, yang setiap saat berdering, demikian pula mata sibuk melihat, telinga sibuk mendengar, tetapi sangat disayangkan hati justru semakin gelisah. Menarik sekali topik dan tema ini. Lalu ironisnya, manusia hari ini semakin banyak memiliki fasilitas, tetapi semakin sedikit memiliki ketenangan batin dan jiwa. Karena itu tema yang kita angkat pada pagi hari ini, saya anggap ini sangat penting bagi kita simak. Bersihkan hati di dunia yang bising. Sebab jika hati bersih, dunia yang bising tidak akan mampu menguasai jiwa kita. Di mana hati adalah pusat kehidupan. Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man atallaha biqalbin salim wa uzhilibatil jannatu lil muttaqin. pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini tentu menjelaskan bahwa ukuran keselamatan di akhirat bukanlah jabatan, kekayaan, ataupun popularitas, tetapi qalbun salim, yaitu hati yang bersih. Mengapa hati menjadi kotor dan kenapa penyebabnya kita harus memiliki sifat hati yang bersih? Hati menjadi kotor karena dosa yang dilakukan secara terus-menerus. Padahal Allah dengan tegas sekali menyatakan di dalam firman-Nya, "Wa inna 'alaikum lahafizin." Sekali-kali kata Allah, tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dengan tegas menyatakan di dalam sabda beliau, apabila seorang hamba melakukan dosa, maka timbullah satu titik hitam pada hatinya. Jika ia bertaubat, beristighfar, maka hatinya kembali bersih. Hadis riwayat Tirmizi. Dosa kecil yang dianggap sepele, apabila terus-menerus dilakukan, dia akan menjadi karat yang menutupi cahaya hati manusia itu sendiri. Sebagai contoh bentuk-bentuk kebisingan di zaman sekarang, bukan hanya suara kendaraan atau keramaian keindahan di suatu kota belaka. Yang lebih berbahaya adalah kebisingan hati seseorang hamba Allah. Lalu apa saja di antara kebisingan itu? Kebisingan media sosial di akhir-akhir ini cukup mengganggu dan meresahkan, di samping ada nilai-nilai positifnya. Tetapi tidak kurang, bahkan banyak sekali juga nilai-nilai negatifnya. Maka harus pandai dan pintar menempatkan dan memposisikan, memilah dan memilih. Demikian pula kebisingan berita dan berita hoax yang kian merajalela. Kadang-kadang kita tidak sempat untuk melakukan filter atau memberikan saringan mana yang positif, mana yang negatif, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Kemudian kebisingan iri hati melihat kehidupan orang lain, inilah yang banyak melanda dan merusak umat manusia, hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya kebisingan ambisi dunia. Dan berikutnya kebisingan komentar manusia. Kalau istilah anak muda yaitu asal bunyi atau asbun ya. Seharusnya tabayun, seharusnya cross check. Dari mana sumbernya, dari mana asalnya, siapa yang membawa berita. Bisakah itu dipercaya, bisakah itu dipertanggungjawabkan dan seterusnya. Inilah manusia-manusia yang dalam hidup kehidupannya dia dengan penuh kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berbuat dan berkata. Kemudian kebisingan nafsu yang tidak pernah puas atau tidak pernah berhenti. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Quran surah ayat 28. Ayat ini menunjukkan bahwasanya obat kegelisahan bukanlah hiburan yang berlebihan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa menempatkan atau memposisikan dirinya. Ternyata menurut mereka lewat hiburan itu adalah suatu obat, suatu solusi yang akan menyelesaikan permasalahan. Padahal ayat Allah tadi sangat jelas, kecuali dengan mengingat Allah, maka hati kamu menjadi tenang, hati kamu menjadi tenteram. Para pendengar yang dirahmati Allah, lalu ada 5 cara diantaranya untuk membersihkan hati kita. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali setiap hari. Bahkan ada dalam satu riwayat sampai dengan 100 kali beliau bertaubat kepada Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, setiap hari kita beristighfar minimal 70 kali dalam keseharian kita, atau jauh dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal beliau adalah manusia yang paling suci, manusia yang maksum darahnya. Lalu bagaimana dengan kita? Sekali lagi, maka mari kita mumpung masih ada umur, mumpung kita masih sehat walafiat, beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau beristighfar tidak kurang dari 70 kali dalam setiap harinya. Yang kedua, untuk membersihkan hati adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, atau selalu membaca Al-Quran setiap hari. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Quran surah Yunus ayat 57. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga menjadi obat bagi hati yang gelisah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u rahmat wa la yazidu dhalimina illa hasyara. Jadi Al-Quran itu merupakan obat nyembuh. Lalu yang keberikutnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir ini kapanpun dan dimanapun kita berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Jadi betapa pentingnya orang yang berzikir dengan tidak berzikir, maka diibaratkan oleh Rasulullah mirip atau diumpamakan seperti orang hidup dengan orang mati. Maka kalau kita masih hidup, diberi kesempatan, umur sehat, akal sehat, kesempatan ada, gunakanlah hidup ini untuk berzikir kepada Allah agar hati kita menjadi tenteram, agar hati kita menjadi damai dan tenang. Sehingga kita tidak dikategorikan seperti mayat berjalan atau seperti orang mati. Lalu yang keempat, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar yang mulia, yaitu menjaga lisan dan sekaligus saya tambahkan dengan menjaga tulisan. Kenapa tulisan juga harus dijaga? Bukankah dengan jari-jari kita untuk mengetik, untuk menulis, untuk men-share, untuk mengirim berita, itu membuat pengaruh yang amat dahsyat ketika tulisan yang kita buat itu menimbulkan permasalahan ketika orang membacanya. Jadi menjaga lisan ini penting, dan termasuk menjaga tulisan yang akan dibaca oleh khalayak atau orang lain. Yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Memperbanyak sedekah, ada infak, ada sedekah, atau yang kita kenal dengan istilah ZIS, zakat, infak, sedekah. Kemudian ada pemberian, ada hibah, ada wakaf. Kalau Allah sudah menegaskan, ambillah zakat dari harta mereka, maka kami mengajak dan kami menghimbau kepada kaum muslimin, para hartawan, para dermawan, pada orang-orang kaya, pada orang-orang mampu, kemudian termasuk pada orang-orang yang punya kedudukan dan jabatan, yang dikembangkan sekarang ada istilah dengan zakat penghasilan atau zakat profesi. Seorang hakim, seorang dokter, seorang pejabat negara, atau siapapun dia, ketika dia penghasilannya lebih dari cukup untuk keperluan keseharian dia, maka dia simpan. Kemudian di atas 7,6 juta selama satu bulan penghasilannya, maka di dalam fatwa MUI, kemudian di dalam undang-undang zakat, seorang pegawai, seorang pejabat yang penghasilannya setiap bulannya mencapai angka tersebut, mereka dihimbau, dianjurkan, bahkan setengah dipaksakan untuk mengeluarkan zakat penghasilannya atau zakat profesinya 2,5% dari penghasilan itu. Betapa pentingnya tentang berbagi. Bukankah berbagi dunia ini adalah untuk menghantarkan keselamatan kita di akhirat kelak? Banyak saudara-saudara kita yang memerlukan. Maka tumbuhkan kesolehan pribadi, dan juga lebih penting lagi, tumbuhkan, tebarkan kesolehan sosial kepada setiap orang. Sedekah bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga dia membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan cinta dunia, dan jauh dari sifat-sifat kehewanan dan sifat-sifat kebinatangan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah inspirasi seorang ulama besar yang pernah berkata, obatilah hatimu, karena Allah hanya melihat hati dan amalmu. Beliau juga mengatakan bahwa dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan meninggalkan kegelapan dalam hati, sedangkan taubat akan mengembalikan cahaya. Lalu sebagai muhasabah, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Sejauh mana perjalanan hidup kita selama ini? Apakah semakin bertambah usia dan umur kita, semakin bertambah ketaatan dan kesolehan kita? Atau justru dengan bertambahnya usia, pangkat, jabatan, penghasilan, kedudukan kita, justru kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah hati ini dipenuhi cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sekali lagi, sudahkah hati ini dipenuhi cinta kepada Allah melebihi cinta kepada yang lainnya? Mari kita jawab masing-masing. Ataukah lebih dipenuhi kecemasan terhadap dunia ini? Sudahkah Al-Quran menjadi teman setiap hari kita? Sudahkah lisan kita bersih dari ghibah? Membuka aib orang lain, membicarakan aib orang lain, dan menggunjing orang lain. Sesungguhnya dosa yang tanpa terasa adalah ketika kita senang hari-hari kita menggibah. Bangun dari tidur kita bukan istighfar bertaubat kepada Allah. Tetapi justru kita begitu bangun dari tidur, bangkit dari pembaringan tidur, justru kita langsung menggibah orang lain. Na'udzubillah min zalik. Sudahkah kita memaafkan orang lain tanpa dia harus meminta maaf kepada kita? Jika belum, maka hari ini, saat ini, waktu yang terbaik, mari kita memulainya dengan hati yang bersih, hati yang lapang, dan tentu kita sadar. Ketika kita sadar sesadarnya bahwa kita adalah datangnya dari Allah, apa yang kita lakukan adalah untuk Allah, dan suatu saat kita pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita banggakan ketika kita di dunia tidak membawa apa-apa, tidak berbekal, tidak mempersiapkan diri, padahal Allah dengan tegas, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, bersiap-siaplah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jangan kita hanya membersihkan rumah kita, kendaraan kita, pakaian kita, atau tubuh kita dari segala macam pembersih yang dari yang murah sampai yang termahal harganya. Justru yang paling penting adalah bagaimana kita membersihkan hati kita masing-masing. Mulai dari diri kita sendiri, di rumah tangga kita, dengan anak istri kita, dengan orang yang terdekat dengan kita, jamaah kita, di tempat kerja kita, sudah kita dengan membersihkan hati. Kalau istilah yang cukup populer atau yang terkenal adalah bagaimana kita bisa menata hati. Maka ketika orang berkata itu dengan hawa nafsunya, begitu dia berkata dengan emosinya, dia tidak mengisinya berkata dengan hati, berkata dengan lemah lembut, berkata dengan penuh hikmah, berkata dengan penuh kebaikan. Inilah yang dicontohkan, yang ditebarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang patut kita tebarkan dan kita contohkan di muka bumi ini yang hampir-hampir seperti itu udah terkikis, lenyap, dari masa ke masa hampir menghilang. Para pendengar yang dirahmati Allah, karena hati yang bersih akan melahirkan keluarga yang damai, masyarakat yang rukun, dan bangsa yang penuh dengan keberkahan. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Ya Allah, bersihkan kami dari kemunafikan, amal kami dari riya, lisan kami dari dusta, dan pandangan kami dari penglihatan yang tidak engkau benarkan, yang tidak engkau ridai. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya hati kami, penyejuk dada kami, penghilang kesedihan kami, dan penuntun kehidupan kami dunia lebih-lebih di akhirat. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami, dan orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengabul akan segala doa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini senantiasa menggugah semangat kita, sekaligus sebagai muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita menata hati dengan baik? Sudahkah kita berbicara dengan hati yang lembut, dengan tutur kata yang indah, tutur kata yang sejuk dan menyenangkan ketika lawan bicara dengan orang lain? Atau justru sebaliknya, apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan, justru menusuk dan menyakiti orang lain, setiap orang yang mendengarkan. Padahal Rasulullah berkali-kali beliau mencontohkan, ajaklah, serulah manusia dalam kebaikan, tebarkan kebaikan di muka bumi ini, agar hidup kita dalam penuh keberkahan, kemudian sampai-sampai di penghujung akhir hayat kita, maka disebutkan di situ, akhirlah hidup kita ini, matilah meninggal dunia dengan membawa kebaikan, kita tutup dengan husnul khotimah, bukan sebaliknya kita tutup dengan yang tidak baik. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik pada hari pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Tentu membersihkan hati adalah bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Tetapi awal mulanya yang paling baik, yang mendasar adalah bagaimana hati kita bisa kita tata dengan baik. Kemudian dengan hati yang baik, insya Allah, apa yang akan kita tunaikan, apa yang kita sampaikan ketika kita nawaitu bekerja, berbicara, mengajak orang lain, bersikap, bertindak, dan berbuat, tentu akan menghasilkan hasil yang maksimal dan hasil yang terbaik pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita, hingga kita bisa memanfaatkan sisa umur kita ini dengan sebaik-baiknya, dalam rangka mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menebarkan kebaikan di muka bumi ini dan memberi manfaat kepada seluruh hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz, terkadang ada di mana kita sudah rajin beribadah nih Pak Ustadz ya, tapi kita masih saja mudah marah, bahkan mudah menghakimi orang lain atau siapapun, atau sampai menyimpan kebencian begitu Pak Ustadz. Nah, adakah mungkin seperti amalan atau zikir yang bisa dianjurkan untuk membantu membersihkan hati Pak Ustadz, menenangkan jiwa di tengah kesibukan kehidupan ini, banyak pro dan kontra yang terjadi, bahkan permasalahan dari atas hingga bawah begitu Pak Ustadz?
1: Baik, terima kasih ya. Jadi kaitannya dengan topik dan tema ini, kemudian dengan kondisi yang membuat kita resah dan gelisah, ada satu, bukan satu obat ya, salah satu di antara sekian banyak ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, indikatornya adalah innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya, ketika orang itu melakukan sholat dengan baik dan benar, insya Allah ya, insya Allah. Ketika dia sholatnya baik, ketika dia sholatnya benar, mesti bagus perilaku kelakuannya ya. Tingkah lakunya, perangainya, kemudian itu akan membawa hati damai, hati sejuk ya. Tadi ada sebutan istilah resah dan gelisah. Itu. Nah, ketika dia bermesra-mesra dengan Allah, ketika dia bermunajat dengan Allah, ketika dia mengadukan nasibnya dengan Allah, maka ketika ketemu dengan Allah di dalam sholatnya, dia sadar bahwa dia dari Allah, dia kembali kepada Allah, kemudian dia hanyalah mengabdi kepada Allah. Jadi, banyak orang yang begitu sholat, ternyata tidak memaknai inti sholatnya. Mulai dari takbir, kemudian dengan salam. Kemudian yang keberikutnya tadi ada di antara lima cara tadi, di antaranya berzikir. Tadi Rasulullah dalam zikirnya, dalam kesehariannya minimal dia berzikir 70 kali itu, mohon ampun kepada Allah. Maka pertanyaannya kepada kita, termasuk yang ditanyakan ibu ya, apa resepnya, apa caranya kalau orang yang terjadi resah dan gelisah, kemudian tidak menemukan titik tenang jiwanya, maka beristighfarlah pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa, atas taubat, atas apa yang kita lakukan, kemudian pasrah, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menemukan jati diri kita, kita akan menemukan titik yang kita tuju, kemudian Allah berikan kemudahan apa yang kita hajatkan.
0: Masya Allah, ya. Terkadang karena kita merasa kita ibadahnya sudah benar, begitu ya Pak Ustadz ya, lima waktu beserta dengan sunah-sunahnya, kita merasa bahwa kita sudah lebih baik dari orang lain, sehingga tanpa sadar kita mengkritik orang lain, mencari kelemahan orang lain sebagai bahan perbandingan, begitu Pak Ustadz ya. Sehingga kita ini seakan menjadi manusia yang sombong karena kita merasa ibadah kita jauh lebih baik, sehingga kita selalu memandang kelemahan orang lain, dan ini juga dapat merusak kebersihan hati, begitu Pak Ustadz ya. Jadi pesan apa nih Pak Ustadz yang disampaikan untuk umat muslim khususnya, agar apapun mungkin kelemahan yang kita lihat dari orang lain, kekurangan yang kita lihat dari orang lain, agar tidak merusak hati kita, begitu Pak Ustadz?
1: Nah, itu yang perlu dihindari ya. Merasa diri paling benar, betul, merasa diri paling hebat, apalagi muncul saya ya. Itu ada dua istilah, bisa riaknya muncul, bisa uzubnya muncul juga.
0: Okay.
1: Jadi kalau kedua-duanya ada pada diri kita, riaknya ada, rasa uzubnya. Ria itu kan memperlihatkan, membangga-banggakan. Kemudian ujubnya meremehkan orang lain, langsung merasa diri paling hebat.
0: Betul.
1: Saya. Kalau tidak saya. Nah, ini yang bahayanya. Nah, kategori ini ya, yang suka dengan kalimat saya itu, yang pertama biasanya syaitan. Ya. Kemudian yang kedua Qarun. Kemudian Fir'aun. Yang keempatnya orang itu. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ini perlu diluruskan, perlu dihilangkan ya. Ketika dia merasa paling hebat, ketika dia merasa paling pintar, merasa paling benar, dan menganggap orang lain salah. Nah, ketika mudah mengkafirkan orang, mudah memurtadkan orang, mudah membid'ahkan orang, merasa diri paling benar, nah berarti kembali ke tema kita tadi, perlu menata hati, perlu membersihkan hati, perlu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita yang mengadili, jangan kita yang menghakimi.
0: Betul.
1: Kita ini kan bukan Tuhan
0: ya.
1: Meskipun dalilnya ada, ayatnya ada, tapi rambu-rambu itu kita sendiri, apakah pasti saya masuk surga, apakah saya ini masuk neraka karena saya. Tapi kalau dia bertaubat kan ada satu cerita itu, seorang pelacur, mohon maaf ya, orang perempuan yang notabene mengarah maksiat, tapi memberi minum anjing yang kausan, ternyata dia akan masuk dalam surga. Jadi kalau menurut kacamata manusia, oh dia penjina, dia maksiat, oh itu dosa besar, oh itu neraka tempatnya. Janganlah seperti itu di penghujung akhir zaman ini, fitnah merajalela seperti yang dibahas di dalam tema tadi. Kemudian saling menghujat, saling menyalahkan, caci maki, lalu kata-kata yang tidak senonoh, apalagi seorang pejabat, figur publik, pimpinan daerah, kemudian kepala yang diikuti. Sekarang kita kebingungan barangkali ya, siapa panutan kita, siapa ikutan kita. Maka jadikanlah skop yang paling kecil di rumah tangga kita. Bisakah seorang ayah, seorang ibu kita itu menjadi imam bagi kita? menjadi ikutan bagi kita. Ini anak-anak sangat bahaya itu ketika ayahnya tidak menjadi pengikut, tidak menjadi ikutan, tidak menjadi figur oleh anaknya. Kemana anak ini mencari figur sosok seorang ayah? Ini yang bahaya, pengaruh media sosial tadi ya, pengaruh film, pengaruh komentar orang lain, atau pengaruh teman dan lain-lainnya. Maka jadikanlah rumah tinggal, rumah tangga kita yang sebutkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ketika mulai dari skop yang kecil, kita tata dengan benar, kita tata dengan baik, menjadi imam ketika di rumah seorang ayah, meskipun kalau di kantor mungkin istrinya punya jabatan, tapi kalau di rumah, maka seorang istri harus manut kepada suami, meskipun suaminya tidak punya pekerjaan di apa di kantor seperti jabatan, tapi kembali ke rumah, maka konteksnya imamnya adalah seorang suami. Ini menempatkan, harus hati-hati, seperti apa kepala rumah tangga, imam di rumah tangga, teladan di rumah tangga adalah ayah dan ibu, orang yang paling tua di rumah, itulah ikutan kita. Jangan sampai pengaruh-pengaruh luar akan merusak. Nah, saya miris sekali ya kalau melihat angka, ini perlu di ini juga ya, angka cerai, ya, maaf agak sedikit menyimpang, angka cerai dengan angka orang nikah ini lebih tinggi angka cerai. Ada apa sebenarnya? Barangkali salah memilih jodoh, atau tidak siap imannya, tidak siap bekalnya, atau pengaruh di luar. Nah, ini benteng memasuki rumah tangga baru, tentunya awalilah ketika nama itu dari awal ingin membina sebuah rumah tangga. Sesungguhnya ibadah yang paling lama kita adalah seorang suami dan istri ketika dia membina rumah tangga dan baik dan benar. Itulah ibadah kepada Allah yang paling lama, paling panjang waktunya. Tapi ketika berumah tangganya tidak bagus, tidak baik, tidak bertanggung jawab, maka ibadahnya dalam membina rumah tangga pun tanda kutip ya, berarti ada noda, ada catat itu.
0: Baik, karena ketika kita dari awal pun berniat karena Allah, insya Allah kita dipertemukan dengan orang yang memang bisa dengan baik menuntun bersama menjadi partner seumur hidup begitu Pak Ustadz.
1: Betul,
0: makanya ini berpengaruh juga dengan hati yang bersih tadi begitu Pak Ustadz.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik Pak Ustadz, tidak terasa waktu kita sudah sampai di penghujung di Mutiara Pagi hari ini. Adakah satu pesan Pak Ustadz singkat untuk umat muslim?
1: Baik ya, terima kasih. Saya berharap pada generasi muda Islam, anak-anak muda kita, jangan sampai kehilangan arah. Ya, jadilah generasi muda Islam, boleh melihat sejarah sosok pemuda Nabi Ismail alaihissalam, ketika ayahnya Ibrahim alaihissalam dan bunda Hajar, peristiwa Sa'i yang diabadikan dalam perjalanan ibadah haji itu, perjuangan ibunya Hajar bolak-balik, kemudian ayahnya seorang pejuang, maka saya berharap jadilah sosok kesalehan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, jadilah seperti ibu yang tegar, ibu sekarang ya, dicontoh seperti diajar itu, dan jadilah anak pemuda seperti Nabi Ismail yang rela mengorbankan jiwanya ketika mau disembelih, betapa taatnya kepada Allah dan Rasulnya dan perintah kepada orang tua. Saya minta berharap betul, taatilah orang tua kita, dan taatilah ajaran agama kita, kemudian menata hati tadi betapa pentingnya dalam hidup dan kehidupan generasi muda kita di masa-masa yang akan datang di tengah tantangan yang begitu dahsyat, begitu hebat ini. Saya kira itu sebagai kalimat akhir kuncinya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz.
1: Sama-sama.
0: Di dalam Islam memang juga bahkan telah diajarkan menjaga hati dengan memperbanyak zikir, begitu Pak Ustadz ya. Kemudian juga keikhlasan dan ketakwaan tentu akan menghadirkan ketenangan jiwa kita pasti.
1: Betul
0: ya Pak Ustadz.
1: Betul sekali.
0: Sehingga pikiran kita ini akan jadi lebih jernih, lebih bijaksana dan mampu mengambil keputusan dengan bijak. Jadi antara jiwa dan pikiran ini ber hubungan begitu,
1: bersinergi, ya.
0: Bersinergi. Ya, kalau jiwa kita bersih, insya Allah pikiran kita juga akan bersih, ya. Baik. Dan terima kasih Pak Ustadz untuk hari ini.
1: Sama-sama.
0: Insya Allah di lain waktu kita dengan topik-topik yang lain, ya Pak Ustadz, ya.
1: Baik.
0: Dan semoga hati yang mampu mengantarkan kita pendengar ini akan menjadikan kita pribadi yang lebih sabar lagi, legowo gitu Pak Ustadz, ya. Lebih ikhlas, lebih bijaksana dalam menyikapi setiap persoalan hidup yang kita tidak pernah tahu. Esok akan ada persoalan hidup apa, lusa akan apa yang kita hadapi. Tapi begitu ya, mungkin tentang kehidupan kita di dunia atau mungkin permasalahan-permasalahan lainnya. Karena memang ketenangan sejati ini, pendengar, bukanlah ketika dunia menjadi sunyi begitu ya, tapi ketika hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dalam program Mutiara Pagi ini banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Tuaini hari ini, ya Pak Ustadz.
1: Baik, makasih.
0: Dan pendengar, sampai jumpa di program Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Listia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
4: Dengan Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi Rabu 29 Juli 2026, berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Agar bisa berkolaborasi apabila memang terjadi kondisi darurat di bandara.
3: Antara dinas dan sekolah itu udah sepakat gitu, artinya udah sama gitu ya. Kemudian lagi dinas juga menyampaikan jika udara ya di Kota Palangkaraya.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar simulasi atau latihan untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan komando antara seluruh pihak yang terlibat sehingga proses evakuasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi apabila terjadi insiden di bandara. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Agar bisa berkolaborasi apabila memang terjadi kondisi darurat di bandara.
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar simulasi Airport Emergency Exercise, yakni latihan penanganan keadaan darurat di lingkungan bandara. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam penanggulangan keadaan darurat di bandara. Latihan ini bertujuan memperkuat koordinasi, komunikasi, dan komando atau konsep 3C, di antara seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, setiap unit memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sehingga proses evakuasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi apabila terjadi insiden di bandara.
2: Karena ini memang salah satu tugas dan fungsi pokok dari Bandar Udara untuk mengkolaborasikan seluruh mitra dan stakeholder dari sisi keamanan dan dari bidang kesehatan agar bisa berkolaborasi apabila memang terjadi kondisi darurat di bandara. 3C ya, komunikasi, koordinasi, dan komando kita agar masing-masing unit itu mengetahui fungsi dan tanggung jawab masing-masing mitra. Karena dalam kondisi darurat ini tidak hanya airport saja, tetapi kita membutuhkan support dari teman-teman dinas kesehatan dan dinas pengamanan sehingga proses evakuasi penyelamatan ini bisa selesai dengan cepat dan tepat.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya Anak Agung Ketut menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan latihan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus menyamakan persepsi seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan musibah penerbangan di wilayah kerja Palangkaraya.
5: Kami sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak bandara terkait dengan latihan untuk kesigapan dan persamaan persepsi di semua instansi atau unsur yang terlibat di dalam penanganan musibah penerbangan yang ada di wilayah kerja Palangkaraya.
6: Berapa personel dilibatkan Basarnas?
5: Untuk tim Basarnas kami melibatkan 8 personel sesuai dengan surat yang diminta dari pihak bandara.
6: Biasanya apa saja Pak yang dilakukan Basarnas ketika terjadi kecelakaan Pak? Apa saja?
5: Pada saat terjadinya suatu kecelakaan atau emergency crash pesawat, Basarnas mendapatkan informasi dari pihak bandara dan kami menerjunkan tim rescue kami untuk melaksanakan atau mendata, melaksanakan evakuasi apabila ada suatu korban yang terjadi pada insiden tersebut. Harapan kami untuk acara ini tidak hanya sekedar seremonial belaka dan tetap berkelanjutan untuk mematangkan dan menyamakan persepsi dalam kita melaksanakan suatu misi kemanusiaan khususnya pencarian dan pertolongan.
4: Basarnas berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna mematangkan kemampuan, meningkatkan sinergi, serta menyamakan persepsi antar instansi dalam memberikan respon cepat terhadap setiap kondisi darurat di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Dari pantauan RRI, kegiatan berlangsung selama 2 jam, melibatkan berbagai instansi eksternal di antaranya Basarnas, Kepolisian, Dinas Kesehatan, Balai Karantina Kesehatan, dan Tenaga Medis. Dalam simulasi tersebut, apabila terjadi kecelakaan atau keadaan

0: sepakat gitu, artinya udah sama gitu ya. Kemudian lagi dinas juga menyampaikan jika udara ya di Kota Palangkaraya.
1: Kondisi kabut asap yang mulai menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong sejumlah sekolah memperketat langkah antisipasi guna melindungi kesehatan peserta didik. SDN 4 Menteng Palangkaraya mengimbau seluruh siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah serta menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi kualitas udara. Norliana, selaku kepala SDN 4 Menteng Palangkaraya, menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya yang meminta sekolah mengurangi aktivitas luar ruangan ketika udara berkabut dan tidak sehat. Sekolah juga telah menyampaikan imbauan kepada orang tua agar bersama-sama menjaga kesehatan anak dan membatasi aktivitas bermain di luar rumah saat kabut asap meningkat.
0: Kalau dari dinas emang surat edarannya kemarin kita terima ya. Ya pertama anak-anak diminta agar menggunakan masker gitu, memakai masker. Sebelum dinas memberi arahan tersebut, kita sudah sampaikan ke siswa bahwa diminta siswa untuk menggunakan masker. Jadi antara dinas dan sekolah itu udah sepakat gitu, artinya udah sama gitu ya. Kemudian lagi dinas juga menyampaikan jika udara ya di Kota Palangkaraya berasap gitu ya, artinya tidak memungkinkan untuk anak-anak untuk beraktivitas di luar, maka anak-anak tidak diperkenankan untuk beraktivitas di luar kalau udaranya terlihat pekat gitu ya, artinya tidak sehat. Nah seperti itu ada di anjuran di dinas juga.
1: Sementara itu, orang tua siswa, Kadek Agus, menyebut baik kebijakan penggunaan masker di sekolah. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi kesehatan siswa, terlebih anaknya sempat mengalami sesak napas akibat kabut asap hingga harus dijemput lebih awal dari sekolah. Orang tua berharap pemerintah dapat bergerak cepat menangani kebakaran lahan yang menjadi sumber kabut asap, sementara sekolah diminta terus menyiapkan langkah antisipasi agar proses belajar anak tetap berlangsung dengan aman, baik di sekolah maupun dari rumah apabila kondisi udara memburuk.
2: Ya, harapan pada pemerintah bisa mengambil tindakan cepat terkait pemadaman api ya, di mana ada titik-titik api kebakaran di lahan gambut khususnya di Kalimantan Tengah ini. Dan untuk sekolah ya berharap bisa mengambil tindakan atau kebijakan yang lebih agar anak-anak bisa belajar dengan baik, baik di sekolah maupun belajar di rumah.
1: Pihak sekolah menegaskan hingga saat ini belum ada perubahan jadwal belajar mengajar dan seluruh kebijakan masih menunggu arahan resmi dari Dinas Pendidikan. Sekolah berharap kondisi kabut asap tidak semakin parah sehingga aktivitas belajar siswa dapat terus berjalan dengan aman dan nyaman. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
3: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kebakaran yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026 di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, tidak hanya membakar lahan kosong tetapi juga mulai merambah kebun sawit milik warga. Kebakaran tersebut diperkirakan telah menghanguskan lahan seluas sekitar 5 hektar. Dikutip dari Antara Kalteng, lokasi kebakaran yang berada cukup jauh dari jalan utama, Jalan HM Arsyad, menjadi kendala bagi tim pemadam untuk menjangkau titik api. Selain itu, minimnya sumber air membuat proses pemadaman semakin sulit, sehingga BPBD Kota Waringin Timur kembali mengupayakan penanganan melalui waterbombing. Menggunakan helikopter BNPB, sembari terus memantau perkembangan di lapangan dengan bantuan drone. Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas. Ia juga mengingatkan bahwa kabut asap akibat karhutla dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat, serta menegaskan bahwa pelaku pembakaran lahan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Di mana kabupaten lain bergantung Palangkaraya, masalah ketersediaan stok darah yang cepat habis. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Di Kalimantan Tengah ini ada 3 UDD, satu di Kota Palangkaraya.
6: Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Albert Tumbak, membuka kegiatan peringatan Hari Donor Darah Sedunia di Markas Palang Merah Indonesia, PM Kota Palangkaraya, hadir dalam kegiatan yang digelar hingga Selasa 28 Juli ini. Ketua PMI

0: Provinsi Kalimantan Tengah, Nur Yakin. Kepada awak media, mantan Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah ini mengatakan dari 14 PMI yang terdapat di kabupaten dan kota hanya ada 3 unit donor darah atau UDD, di antaranya UDD PMI Kota Palangkaraya, Kota Waringin Timur, dan Kota Waringin Barat. Oleh karena itu, kabupaten dan kota yang memiliki UDD tersebut menjadi wilayah pemasok kantong darah bagi kabupaten sekitarnya. Itulah sebabnya stok darah di Kota Palangkaraya kerap habis.
1: Di Kalimantan Tengah ini ada 3 UDD, 1 di Kota Palangkaraya, 2 di Kota Waringin Timur, 3 di Kota Waringin Barat. Kota Waringin Timur itu Katingan, Suruyan. Sementara kalau Kota Waringin Barat itu mengambil Kemara, Lamandau. Yang menjadi kesulitan kita saat ini, khususnya di Kota Palangkaraya, karena dia ibu kota provinsi sekaligus menghadirkan pusat rujukan, karena rumah sakit kita harus kan rujukan dari kemarin.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya Albert Tumbak mengajak masyarakat untuk menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan aksi sosial yang dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika terjadi keadaan darurat. Sekretaris Daerah Albert Tumbak menilai semakin banyak pendonor aktif, maka semakin besar pula peluang menyelamatkan nyawa masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.
2: Jadi harapan kita ke depan ini menjadi salah satu tonggak dorongan kepada para pendonor, terutama generasi muda yang selama ini belum masif melaksanakan pendonoran darah, ketersediaan darah di PMI.
0: Sekretaris Daerah Albert Tumbak menilai sinergi antara pemerintah Kota Palangkaraya, PMI, sektor swasta, serta seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat agar kebutuhan darah bagi pasien dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui rekrutmen dan pelatihan dasar relawan sosial Taruna Siaga Bencana atau Tagana tahun 2026. Kegiatan ini diikuti 40 peserta dari 9 kecamatan di Kabupaten Barito Utara. Wakil Barito Utara, Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadi Yetingan, mengatakan daerahnya memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan. Karena itu keberadaan relawan yang terlatih dan siap siaga sangat dibutuhkan untuk mendukung penanganan bencana. Melalui pelatihan dasar ini, para peserta dibekali pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis dalam penanggulangan bencana. Felix berharap seluruh peserta menjadi relawan yang profesional, tangguh, dan berintegritas, sekaligus menjadi agen perubahan dalam membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dan instruktur berkompeten, sementara praktik lapangan dilaksanakan di ex-bandara Beringin Muara Teweh pada 28 hingga 31 Juli 2026. Dan pendengar, informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

satu kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam program Palangkaraya pagi di hari ini. Semangat pagi di hari ini pendengar, cuaca cerah, semoga sepanjang hari ini kita juga bisa menghirup udara yang cukup lebih baik ya dibandingkan kemarin yang kita rasa sendiri, rasanya mau keluar rumah pun malas begitu ya, karena buka pintu saja sudah tercium aroma yang tidak enak begitu, aroma asap dari kebakaran hutan dan lahan. Dan semoga kemarau kali ini, bencana kebakaran hutan dan lahan ini tidak semakin meluas, tidak semakin lama begitu ya. Hujan juga semakin cepat datang untuk membasahi setiap hutan dan lahan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan lagi. Dan pendengar tetap bersama kami Pro 1 pukul 7 pagi, ada banyak informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

satukan hal informasi dan inspirasi pendengar dalam program Palangkaraya Pagi di hari ini. Tanggal 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Dan untuk mengenang perjuangan pengorbanan para pelopor Angkatan Udara Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, jadi peringatan ini memiliki makna khusus karena memang berkaitan dengan dua peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal ini, tapi tahun 1947. Keberhasilan operasi udara pertama untuk Angkatan Udara Republik Indonesia serta gugurnya 3 tokoh pelopor Angkatan Udara Indonesia. Bahkan hingga kini pendengar, Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus meneladani nilai keberanian, kemudian juga patriotisme, pengabdian, bahkan profesionalisme yang diwariskan kepada generasi penerus TNI Angkatan Udara. Ya pendengar, Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini peringatan bersejarah yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Juli oleh TNI Angkatan Udara. Dan tidak hanya menjadi ajang mengenang para jasa para pendahulu ya, tapi juga mengingatkan seluruh prajurit terkait pentingnya semangat rela berkorban dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Pemilihan tanggal 29 Juli ini didasarkan pada dua peristiwa penting dalam sejarah Angkatan Udara Republik Indonesia yang terjadi pada hari yang sama tahun 1947, yang mana kedua peristiwa ini kemudian menjadi tonggak perjuangan Angkatan Udara Indonesia dan terus dikenang melalui Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Ya, melansir dari Markas Besar TNI Angkatan Udara, Dinas Penerangan, jadi sejarah Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini memang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Dan pada tahun 1946 hingga awal 1947, Indonesia dan Belanda ini memang masih menempuh jalur diplomasi melalui perundingan Linggajati. Namun karena perbedaan penafsiran terhadap hasil perundingan ini, sehingga hubungan kedua belah pihak ini kembali memanas. Nah, situasi ini yang mana berujung pada agresi militer Belanda pertama yang dimulai pada 21 Juli di tahun 1947. Nah, dalam agresi tersebut pendengar, Belanda melancarkan serangan ke berbagai wilayah Republik Indonesia termasuk pangkalan-pangkalan udara. Jadi serangan menggunakan pesawat pembom ini menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia sekaligus memicu tekad para penerbang Angkatan Udara Republik Indonesia untuk memberikan perlawanan. Dan pendengar tetap bersama kami, kita akan kembali dengan informasi ini setelah Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, Kanantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai